0: Majelis ini, saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2026 Kodim 0725 Sragen resmi ditutup Kamis 13 Agustus 2026. Upacara penutupan digelar di lapangan Dukuh Sekulak, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Upacara dipimpin Dandim 0725 Sragen, Letnan Kolonel Infan Dindin Rohidin SIP selaku Inspektur Upacara dan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran TNI Polri, Forkopimda, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta. Dalam amanat Pangdam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Akhirudin SEMHAN yang dibacakan Dandim 0725 Sragen, disampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan TMMD selama satu bulan. Pangdam menegaskan, TMMD merupakan program kerjasama terpadu dan berkelanjutan antara TNI Polri, Kementerian Lembaga, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan wilayah. Menurutnya, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional karena desa memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian, menjaga kehidupan sosial, serta melestarikan budaya masyarakat. Pada pelaksanaan TMMD kali ini, seluruh sasaran pembangunan infrastruktur fisik di berbagai wilayah Kodam 4 Diponegoro berhasil diselesaikan 100%. Program tersebut antara lain, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pembangunan pos kampling, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, fasilitas air bersih, sanitasi, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menyasar kegiatan non-fisik melalui penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, pencegahan stunting, pasar murah, pelayanan kesehatan gratis, serta berbagai kegiatan sosial lainnya.
2: Alhamdulillah kita sudah melaksanakan satu program pemerintah yaitu kegiatan TMMD Sengkuyung di Kabupaten Sragen, yang mana program ini adalah merupakan hasil kolaborasi kerjasama dengan Pemda dan TNI beserta masyarakat, TNI Polri juga, dan alhamdulillah pada hari ini semua sasaran sudah kita kerjakan 100%, baik itu pekerjaan rabat beton maupun penyelesaian 5 unit RTLH sudah kita selesaikan bersama ini berkat kerjasama kita semua. Mudah-mudahan kita harapkan seluruh sarana sarana yang sudah dibangun bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen pada khususnya.
1: Sementara itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sragen, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI yang ada di Kabupaten Sragen dalam hal ini, Dandim 0725 Sragen yang sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama membangun Sragen. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui TMMD dengan perbaikan jalan dan rumah tidak layak huni, tetapi juga melalui berbagai agenda sosial lainnya seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Kedepan, kami akan terus bekerja sama dengan TNI untuk membangun Sragen, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Seluruh hasil pembangunan diharapkan dapat dijaga dan dirawat secara bersama-sama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan terus diperkuat sehingga pembangunan desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan ketahanan masyarakat.
3: Kami dari pemerintah Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI yang ada di Kabupaten Sragen dalam hal ini diwakili Pak Dandim sudah berkolaborasi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama membangun Sragen. Di antaranya adalah melalui program TMMD ini dengan perbaikan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, dan agenda-agenda sosial lainnya seperti penyuluhan. Nah ini kami akan terus bekerja sama dengan TNI untuk membangun Sragen terutama di daerah-daerah yang terbelakang.
1: Sebagai bagian dari tradisi lisan dan budaya, mendongeng efektif untuk meningkatkan minat baca, pemahaman teks, dan kebiasaan literasi sejak dini.
4: Bunda Literasi Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH menjelaskan, mendongeng sangat penting dalam literasi karena dapat membantu mengembangkan kosakata, keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis, serta menanamkan nilai-nilai moral kepada anak. Literasi anak melalui media dongeng merupakan langkah awal yang sangat penting. Kegiatan dapat menggunakan cerita lisan atau buku untuk memicu minat baca pada anak sejak usia dini. Mendongeng dinilai menjadi salah satu cara sederhana namun efektif untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Anak merupakan pewaris masa depan bangsa, karena itu pola asuh yang baik sejak dini menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas.
5: Pewaris masa depan bangsa ini tuh anak. Kalau hari ini anak kita asuh dengan baik, nanti insya Allah bangsa ini ke depan juga baik. Dan sekarang kita semua paham, tambah hari itu perhatian kepada anak itu kan semakin berkurang, dan ini kita ingin munculkan lagi salah satunya lewat mendongeng. Karena mendongeng itu membentuk karakter anak, setiap hari diberitahu bahwa ada karakter ini, dan pemenangnya pasti karakter baik, maka itu nanti di benak anak itu akan tertanam bahwa dia harus menjadi baik. Nilai-nilai kejujuran, tangguh, kerja keras, sopan, pantang menyerah itu kita ajarkan lewat dongeng. Dongeng ini juga membuat ibu dan anak itu lahir bonding yang baik, ikatan yang baik. Ikatan yang baik ini sangat penting untuk ditumbuhkan dari kecil, karena kalau saat ini kan kita yang hadir itu HP gitu ya. Jadi anak-anak lebih terikat dengan HP dibanding dengan orang tuanya. Nah, ini kita ingin mereka hadir kembali, lekat kembali dengan orang tuanya. Jadi bukan hanya ibunya tetapi juga ayahnya. Mereka kita harapkan untuk mendongeng lagi kepada anak-anaknya. Ini juga bagian dari bagaimana menggerakkan literasi menjadi bagian penting dalam pertumbuhan anak-anak. Anak-anak harus terliterasi dengan baik, harus dekat dengan buku. Itu bisa lewat media dongeng.
4: Ratusan anggota pramuka dari perwakilan penggalang SMP dan penegak SMA Kabupaten Sragen mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di Alun-Alun Sasono Langen Putra Sragen, Kamis 14 Agustus 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bertindak selaku kakak pembina upacara. Dalam amanat Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budiwaseso yang dibacakan Bupati Sragen mengatakan, Hari Pramuka bukan hanya sekedar peringatan seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum untuk dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa sebagai fondasi utama menuju Indonesia emas yang semakin maju, berdaulat, dan bermartabat serta sejahtera. Dengan mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema tersebut merupakan wujud komitmen gerakan pramuka dalam mendukung asta cita kedua pemerintah Republik Indonesia tentang swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian nasional. Pihaknya memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam-menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan generasi muda untuk mengenal dan ikut menyelesaikan persoalan nyata di lingkungannya. Oleh sebab itu, melalui pendidikan kepramukaan, diupayakan dapat menumbuhkan budaya produktif, rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta semangat kewirausahaan sejak usia muda. Bagi gerakan pramuka, proses pendidikan kepramukaan terus berkembang dari sebuah learning by doing menjadi learning, creating, and solving, yaitu belajar, mencipta, dan menyelesaikan persoalan nyata.
6: Hari Pramuka bukan hanya sekedar peringatan seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum untuk dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa sebagai fondasi utama menuju Indonesia emas yang semakin maju, berdaulat, dan bermartabat serta sejahtera. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini merupakan wujud komitmen gerakan pramuka dalam mendukung asta cita kedua pemerintah Republik Indonesia tentang swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari penguatan ketahanan dan kemandirian nasional. Kami memandang swasembada pangan bukan semata persoalan tanam menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan teknologi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, serta kesiapan generasi muda untuk mengenal dan ikut menyelesaikan persoalan nyata di lingkungan. Oleh sebab itu, melalui pendidikan kepramukaan, kami berupaya menumbuhkan budaya produktif, rasa cinta terhadap pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kepedulian terhadap lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta semangat kewirausahaan sejak usia muda. Bagi gerakan pramuka, proses pendidikan kepramukaan terus berkembang dari sebuah learning by doing menjadi learning, creating, and solving. Yaitu belajar, mencipta, dan menyelesaikan persoalan nyata.
7: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
8: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Java Man.

keluarga kita.

Terima kasih masih menyimak 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, Rara Anggita juga masih menemani Anda sampai jam 8 kebersamaan kita di Info Pagi untuk edisi hari Sabtu, 15 Agustus 2026. Serangkaian informasi akan terhadirkan untuk Anda sampai jam 8 pagi nanti ya. Untuk pagi ini mitra Bonda dan pendengar. Terawali dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id. Mengenai 74 putra putri terbaik Sragen siap tunaikan amanah merah putih. Sebanyak 74 putra putri terbaik Kabupaten Sragen resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sragen tahun 2026 di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen pada Jumat 14 Agustus 2026. Mereka terpilih melalui proses seleksi dari 436 peserta yang berasal dari 22 SMA SMK di Kabupaten Sragen untuk mengemban tugas kehormatan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh makna. Bupati Sragen Sigit Pamungkas selaku inspektur upacara secara simbolis menyematkan kendit berwarna hijau kepada perwakilan Paskibraka sebagai tanda resmi dimulainya amanah pengabdian mereka sebagai pasukan pengibar sang merah putih. Bupati mengatakan menjadi Paskibraka bukan semata-mata tentang kemampuan baris berbaris, melainkan juga tentang kedisiplinan, tanggung jawab, keteladanan, persatuan, dan kecintaan kepada tanah air. Karena itu, amanah tersebut harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehormatan. Salah satu anggota Paskibraka, Misha Aprilia Zayanti dari SMA Negeri 3 Sragen mengaku bersyukur dapat dikukuhkan dan dipercaya mengemban amanah sebagai pembawa baki pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Misha, perjalanan menuju pengukuhan tidak mudah. Ia harus melewati seleksi dan latihan yang cukup berat untuk membentuk mental, fisik, dan kedisiplinan. Salah satu tantangan yang dijalaninya adalah latihan membawa beban hingga akhirnya ia dipercaya menjadi pembawa baki. Demikian informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar mengenai 74 putra putri terbaik Sragen siap tunaikan amanah merah putih dari website resmi milik Pemkab Sragen www.sragenkab.go.id. Di Info Pagi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya, badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

kali ini informasi untuk Anda dari jatengprof.go.id. KPID Jawa Tengah mendorong penguatan etika penyiaran di tengah persaingan industri iklan yang semakin ketat. Mitra Buana dan Pendengar, di tengah persaingan industri penyiaran yang semakin kompetitif, ruang iklan tidak lagi hanya menjadi arena promosi, tapi juga menjadi ruang pertarungan ide, kreativitas, dan strategi untuk merebut perhatian publik. Di satu sisi, tuntutan pasar mendorong lembaga penyiaran dan pelaku industri untuk terus meningkatkan daya saing. Namun, di sisi lain, terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan setiap pesan yang disampaikan tetap berpijak pada etika, regulasi, dan perlindungan terhadap masyarakat. Melalui Focus Group Discussion, FGD, bertajuk Mengejar Laba Dengan Etika, Membangun Siaran Iklan Sehat di Tengah Persaingan Ketat, KPID Jawa Tengah menghadirkan ruang dialog yang menegaskan bahwa keuntungan ekonomi dan tanggung jawab publik bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Iklan yang berkualitas tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan industri, tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi, mempengaruhi perilaku, dan menciptakan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, perlindungan terhadap khalayak, terutama anak dan remaja, kepatuhan terhadap regulasi, serta kejujuran dalam penyampaian pesan menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan. Pada akhirnya, tantangan terbesar industri penyiaran bukanlah bagaimana memenangkan persaingan, melainkan bagaimana mempertahankan kepercayaan publik di tengah perubahan yang terus berlangsung. Disinilah etika menjadi penyangga utama yang memastikan industri tetap tumbuh tanpa kehilangan arah. Sebab iklan yang baik tidak hanya berhasil menjual produk, tetapi juga mampu menjaga nilai. Keuntungan dapat dikejar, tetapi integritas harus tetap dipertahankan. Demikian informasi untuk Anda, Mitra Buana dan Pendengar, mengenai KPID Jawa Tengah mendorong penguatan etika penyiaran di tengah persaingan industri iklan yang semakin ketat. Dari jatengprof.go.id, informasinya, Rara hadirkan untuk Anda di Info Pagi.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
3: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho. Ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
4: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan

pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Ya mitra, bunda dan pendengar, tanpa terasa waktu Rara untuk menemani Anda di Info Pagi sudah sampai di penghujung acara. Dan ini artinya Rara mesti pamit dulu ya untuk Info Pagi edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Selanjutnya, Rara masih akan menemani Anda. Habis ini bagi-bagi tips nih seputar busana, karena kita akan ketemu di Buana Putri Gaya Busana dari jam 8 sampai dengan jam 9. Jangan sampai bergeser mitra, bunda dan pendengar, tipsnya mengenai apa untuk hari ini Rara akan bagikan untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih kebersamaannya. Selamat menikmati liburan. Untuk Anda yang sudah menikmati liburan hari ini, happy long weekend untuk Anda. Semangat menikmati libur bersama keluarga. Sementara yang masih beraktivitas, jangan khawatir, tetap semangat juga. Rara akan menemani Anda. Karena sampai di jam 12 nanti, Rara akan tambahkan semangat untuk Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi ringan di acara-acara yang Rara hadirkan untuk Anda. Rara kita pamit, and you, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Halo, apa kabar? Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM di Republik Kabupaten Sragen. Rara Anggita merupakan Anda dari saat sekarang sampai jam 9. Buana Putri berbagi tips seputar busana setiap hari Sabtu. Sementara untuk lembar ke-15 di bulan Agustus 2026 ini, kita akan membahas mengenai tips tampil keren dan elegan dari liputan6.com. Tema kita untuk hari ini sampai di jam 9 adalah tips tampil keren dan elegan Mitra Buana dan pendengar. Dari liputan6.com, informasinya akan hadirkan untuk Anda menemani pagi Anda. Masih adakah yang bingung untuk tampil keren dan juga elegan? Masih galau begitu mau pakai baju apa? Nah, jadi Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa meningkatkan penampilan Anda dengan tips fashion sederhana namun ampuh ya. Di mana Anda bisa mengenali tubuh, kemudian memilih pakaian yang pas dan juga memperhatikan detail. Jadi, tampil percaya diri, chic dan juga elegan setiap hari bisa Anda lakukan begitu ya. Bisa Anda terapkan setiap harinya. Jadi dengan mengenali bentuk tubuh Anda, tubuh kita gitu ya, pilih pakaian yang pas dan juga perhatikan detailnya. Nah, jadi bagi sebagian orang, kemampuan berpakaian lebih baik ini bukanlah bakat alami begitu ya, melainkan keterampilan yang perlu dipelajari dan juga dikembangkan. Memahami cara berpakaian lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga bisa membuat kesan kita itu ketika ketemu ya first sight-nya, kesan pertamanya itu lebih positif dan dalam berbagai situasi, baik profesional maupun sosial. Jadi meskipun terlihat rumit begitu ya, agak-agak susah gitu, belajar berpakaian lebih baik ini sebenarnya bisa dimulai dengan langkah-langkah sederhana. Jadi dengan memperhatikan beberapa tips dasar dan juga kita bisa mempraktekkannya secara konsisten, siapapun dapat meningkatkan gaya berpakaian mereka tanpa perlu menghabiskan banyak uang untuk lemarinya mengisi dengan pakaian-pakaian baru, iya enggak? Rara punya beberapa tips untuk Anda agar kita bisa berpakaian lebih baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tips ini nanti bukan hanya tentang mengikuti tren fashion terbaru saja, tetapi lebih kepada memahami prinsip-prinsip dasar yang membuat pakaian terlihat lebih rapi, lebih terkoordinasi dan juga sesuai dengan kepribadian kita gitu. Jadi tidak hanya mengikuti tren fashion saja, karena biasanya tren fashion ini belum tentu cocok untuk kita. Setuju enggak? Nah, jadi bagaimanakah caranya? Nanti akan kita bahas bersama-sama sampai di jam 9. Pengen sekarang? Nanti dong. Terakhir hadirkan untuk Anda, kita buka dulu kebersamaan kita di Buana Putri untuk edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Tembang lawas milik Vicky Zhao, Dr. Jones untuk Anda.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

masih menemani Rara di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Kita bahas mengenai tips tampil keren dan juga elegan dari liputan6.com ya. Tidak semua orang itu bisa ya untuk memadupadankan busana ataupun memix and match-kannya dan juga memiliki trik-trik untuk berbusana gitu ya. Dan ini memang kita harus mempelajarinya bagi yang tidak memiliki skill tersebut gitu. Jadi pelan-pelan kita bisa belajar untuk bagaimana caranya agar kita tuh bisa memadupadankan baju ataupun pakaian kita agar kita bisa tampil keren setiap hari dan juga elegan. Nah, jadi kita akan bahas mengenai bagaimanakah caranya agar kita bisa tampil keren dan juga elegan. Ini bukan fashion terbaru, tips sesuai dengan tren fashion terbaru ya, tapi lebih kepada memahami bagaimanakah prinsip-prinsip dasar yang membuat pakaian terlihat rapi, terkoordinasi dan juga sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Jadi yang pertama mitra Buana dan pendengar, Anda bisa menyeimbangkan bagian atas dan bawah. Seimbangkan bagian atas dan bawah. Keseimbangan antara pakaian bagian atas dan bawah ini sangat penting untuk penampilan yang harmonis ya. Meskipun keseimbangan seringkali sulit untuk dikuasai, jadi prinsip dasarnya cukup sederhana. Dimana sebagai aturan umum, jika kita menggunakan rok lebar model A-line di bagian bawah, sebaiknya padankan dengan atasan yang pas di badan ya. Jadi biar seimbang gitu. Kalau bawahnya tuh sudah gede, atasnya yang pas dengan tubuh ya. Jadi jika Anda memakai pakaian yang longgar di kedua bagian, tentunya ini bisa looks-nya itu bisa terlihat tenggelam. Nah, dalam pakaian kita sendiri, tubuh kita tenggelam di dalam pakaian kita sendiri, mitra Buana dan pendengar. Namun ada pengecualian penting untuk aturan ini ya, di mana kita harus selalu mempertimbangkan bentuk tubuh yang kita miliki. Nah, saat menyeimbangkan bagian atas dan juga bawahnya. Misalnya jika bentuk tubuh kita adalah segitiga terbalik ya, ini lebih besar bagian atas daripada bagian bawah. Ini mungkin merasa kurang nyaman ketika memakai atasan dengan bahu bervolume yang dipasangkan dengan jeans ketat. Iya enggak sih? Ini rara banget gitu ya. Jadi bagian atasnya tuh lebih gede daripada bagian bawah. Jika kita memakai baju yang model seperti ini, pastinya merasa agak apa ya, yang atas tambah gede lagi gitu. Nah, jika Anda ingin tetap memakai atasan dengan bahu yang bervolume, solusinya adalah memadankan dengan rok model A-line yang mengecil di bagian pinggang namun melebar di bagian bawahnya untuk membantu menyeimbangkan proporsi tubuh. Jadi memang ada solusinya gitu. Nah, ini yang pertama ya. Jadi Anda harus mengenali bentuk tubuh Anda dan juga Anda bisa menyeimbangkan bagian atas dan juga bawah tubuh. Sementara yang kedua adalah aturan tiga warna.

Aturan tiga warna ya, Mitra Buana dan pendengar. Untuk memastikan kita bisa menciptakan pakaian yang harmonis, gunakan tidak lebih dari tiga warna. Aturan ini dapat membantu kita untuk memilih aksesori tambahan seperti sepatu ataupun jaket. Nah, jika masih bingung ya, ingatlah aturan tiga warna. Ini akan selalu membantu kita tuh dalam memilih potongan yang tepat tanpa menambahkan warna tambahan yang mungkin akan membuat penampilan terlalu rame nantinya. Kalau kebanyakan kan rame banget tuh, jadi nggak bagus, nggak nyaman untuk dilihat gitu. Tiga warna tersebut juga bisa berupa nada atau warna yang serupa, senada begitu ya, atau gradasi dari satu warna. Misalnya jika Anda mendapat baju ataupun pakaian dengan dua gradasi biru dalam satu pakaian ya, plus dua warna tambahan. Nah, ini bisa dianggap sebagai aturan tiga warna. Aturan ini menjadi panduan sederhana untuk kita dalam menciptakan kombinasi warna yang menarik, namun tetap terlihat kohesif dan tidak berlebihan. Jadi Anda bisa menggunakan aturan tiga warna ini, Mitra Buana dan pendengar. Jangan lebih dari itu ya, maksimal tiga warna. Biar nggak terlihatan rame banget gitu. Lalu kemudian apa ya? Nah, ini bisa Anda tambahkan dengan aksesoris. Seperti apa tips aksesorisnya? Nanti akan Rara dengan untuk Anda. Jangan sampai bergeser atau bersama Rara di Buana Putri, Gaya Busana. Rara akan hadirkan tipsnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih. Iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba, sawangan aku saro cek lito yang nyandang anggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kape. Iki ra perkara tahu dibacem lo ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
4: Amit-amit, narsis.
5: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
1: Buana Putri. Buana Putri.

untuk membiasakan diri ketika Anda ingin bepergian ini selalu menggunakan aksesoris. Sangat disarankan untuk memiliki beberapa aksesoris sehari-hari yang sederhana dan dapat dipadupadakan dengan apapun dalam lemari pakaian Anda. Tergantung pada warna kulit sih kalau ini ya, mungkin lebih suka dengan perhiasan perak ataupun mungkin pakai gold gitu. Orang dengan warna kulit yang lebih dingin seringkali lebih cocok menggunakan perhiasan perak karena lebih menyempurnakan kulit mereka. Luangkan waktu untuk menentukan apa yang disukai ya, dan disarankan untuk tetap konsisten dengan aksesoris emas ataupun perak untuk memudahkan diri kita dalam memadupadankan pakaian dengan aksesorisnya. Jadi ini paling gampang tuh pilih yang itu ya. Anda bisa mengkoleksi aksesoris berwarna gold ataupun berwarna silver. Selain aksesoris, kita juga harus memiliki pakaian yang rapi ya. Jadi rapikan pakaian kita seperti bantal gitu ya. Rapikan lemari pakaian kita yang benar-benar rapi begitu. Ini juga bisa menunjang penampilan kita ketika kita menggunakan pakaian dengan rapi ya. Setelah menggunakan pakaian, selalu luangkan untuk sejenak merapikan penampilan. Yang dimaksud dengan merapikan ini adalah menata dan juga meluruskan pakaian yang kita gunakan. Hal ini mencakup melipat lengan kemeja dengan benar, kemudian menyelimkan bagian baju untuk memberikan bentuk pada pakaian, ya. Singkirkan bulu-bulu hewan peliharaan di pakaian dan pastikan jahitan di bahu dan juga kaki berada pada posisi yang tepat. Jadi sebelum Anda meninggalkan rumah, selalu luangkan waktu Anda untuk melihat diri Anda sekali lagi di cermin. Kadang ini bisa membantu kita ya untuk melihat bagaimanakah tampilan kita, apakah sudah sempurna menurut kita apa belum gitu. Jadi kadang juga bisa membantu jika kita menjadi cermin lalu kembali melihat dengan pandangan baru untuk memeriksa penampilan secara keseluruhan. Langkah sederhana ini dapat membuat perbedaan besar dalam kesan yang kita berikan kepada orang lain. Jadi ketika Anda sudah melihat, nanti agak geser lagi, terus balik lagi gitu ya, biar kita bisa sedikit merefresh pandangan kita dan juga kita bisa mengkoreksi bagian mana sih yang perlu dirapikan begitu ya, bagian mana yang perlu kita lihat lagi gitu. Nah, ini bisa Anda lakukan ketika Anda mau pergi. Nah, kemudian yang kelima, Anda bisa koordinasikan warna-warna ya, koordinasikan warna-warna. Jadi memastikan warna dalam pakaian kita serasi adalah faktor penting dalam belajar merapikan pakaian kita, menata cara berpakaian yang lebih baik begitu. Cara termudah untuk melakukan hal ini adalah dengan mencari referensi visual yang ada di internet. Coba download-download, lihat-lihat gitu ya, di medsos juga bisa. Biasanya kita bisa melihatnya gitu ya, dan juga mencari outfit dengan warna yang ingin kita gunakan. Jika hasil pencarian tidak menampilkan banyak outfit dengan warna-warna yang akan Anda gunakan gitu ya, jadi pengen pakai warna merah nih, besok kan udah mau 17-an gitu ya, Anda bisa searching dulu warna merah bagusnya dikombinasi sama warna apa gitu ya. Tidak hanya merah putih, merah hitam, mungkin ada warna yang lain yang bisa dipadupadankan dan ternyata Anda punya koleksinya di lemari Anda gitu. Ini pertanda bahwa kombinasi warna-warni tadi tuh mungkin kurang umum atau kurang harmonis, tapi gak apa-apa gitu ya, asalkan tadi ya 3 warna. Nah, selain itu mengetahui warna apa sih yang cocok dengan warna kulit kita juga merupakan cara yang tepat untuk berpakaian lebih baik loh. Jadi warna tertentu bisa membuat mata kita tuh bersinar dan yang lain tentunya bisa melihat terlihat kayak kita kusam gitu ya, kulitnya kusam gitu. Dan meluangkan waktu untuk mencari tahu warna yang bisa membuat kulit dan juga apa yang kita miliki ini menonjol, kelebihan kita bisa ditonjolkan, adalah investasi besar dalam gaya pribadi kita. Jadi minta seseorang yang dipercayai untuk meluangkan waktu bersama dalam memeriksa warna ataupun potongan dalam lemari pakaian kita ya, dan menahannya di depan kulit kita. Nah, cari tahu warna apa yang tidak masuk ke kulit kita atau warna apa sih yang masuk ke kulit kita. Nah, ini bisa Anda lakukan dengan orang yang Anda percayai. Warna ini bagus gak sih di kulitnya aku gitu ya, di kulitku tuh bagus gak gitu ya, kulitnya tambah cerah atau tambah kusam. Nah, ini bisa Anda tanyakan dengan pasangan Anda ataupun mitra Anda ataupun partner Anda ataupun sahabat Anda begitu.

Anda bisa lihat ya, untuk memadupadankannya, mengepasnya di depan cermin dan juga di depan teman-teman yang sudah Anda percaya tadi. Nah, kali ini 3 tips sudah Rara hadirkan untuk Anda. Rara masih menyimpan 2 tips lagi Rara bagikan di sesi terakhir kebersamaan kita untuk hari ini. Jangan sampai bergeser mitra Buana dan pendengar. Rara akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetap di Buana Putri, Gaya Busana.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo, tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensinnya mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki, ono wong ketinggalan berita. Golek batik, ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK, Kompleks Pasar Nglangon Kae.
2: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Dua tips terakhir untuk Anda mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini ya. Jadi ketika ingin tampil keren dan juga elegan, selanjutnya yang harus Anda perhatikan adalah kondisi lemari pakaian Anda. Jadi pastikan lemari pakaian kita itu terorganisir, mitra Buana dan pendengar. Jika kita ingin berpakaian lebih baik, mengetahui apa yang sebenarnya ada di lemari pakaian ini sangat penting ya. Mungkin tampaknya tidak sih, tapi kenyataannya memang demikian gitu. Memiliki lemari yang terorganisir memastikan kita tahu persis apa yang kita miliki dan apa yang tidak dimiliki. Kita bisa tahu pilihan apa saja ya yang akan nanti kita pakai, kita padupadankan begitu. Jadi menjadi terorganisir juga akan membantu kita dalam memberi barang-barang yang tepat ketika kita jalan-jalan gitu ya. Semakin banyak kita tahu tentang lemari pakaian kita, semakin baik kebiasaan berbelanja kita. Kita akan berakhir dengan membeli barang-barang yang benar-benar cocok dengan item lain di lemari pakaian kita. Dan organisasi yang baik juga membantu kita mengenali pola dalam kebiasaan berpakaian. Jenis pakaian apa yang paling sering kita gunakan dan mungkin kita bisa menemukan kombinasi baru dari pakaian-pakaian yang sudah kita miliki di lemari kita. Jadi pengorganisasian organisir di pakaian ini penting ternyata gitu ya. Dan yang terakhir adalah Anda bisa merencanakan pakaian kita tuh malam sebelumnya. Jadi ketika kita mau pergi ya, malam sebelumnya tuh disiapin bener-bener ya, jangan dadakan. Merencanakan pakaian kita sebelumnya adalah cara terbaik nih untuk memastikan bahwa kita bisa berpakaian lebih baik. Ini berarti kita benar-benar bisa meluangkan waktu kita untuk menyusun pakaian yang sempurna. Jadi jangan terburu-buru sebelum meninggalkan rumah gitu. Jadi dipasin semuanya, dipepet-pepetin gitu, jangan. Ketika Anda ingin tampil sempurna ya, malam sebelumnya atau sehari sebelumnya bisa disiapkan dulu. Dan setelah beberapa waktu, merencanakan pakaian juga akan mengajarkan kita lebih banyak tentang gaya dan juga fashion. Dan akhirnya kita akan mulai berpakaian lebih baik secara keseluruhan. Perencanaan juga memungkinkan kita nih untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti cuaca, acara yang akan kita hadiri, dan dengan siapa kita akan bertemu. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pakaian tidak hanya terlihat bagus, tapi juga fungsional dan sesuai dengan konteksnya. Perencanaan juga membantu untuk mengurangi stres di pagi hari saat kita mempersiapkan diri untuk aktivitas harian. Enggak, iya kan? Betul kan? Nah, dengan tadi informasi untuk Anda di Buana Putri hari ini membahas mengenai tampil keren dan juga elegans dari liputan6.com. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Buana Putri edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Jangan sampai bergeser, setelah ini Anda bisa menyimak mimbar agama Katolik yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi. Enyo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kini saatnya Anda menyimak mimbar agama Katolik untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 bersama dengan Suster Maria Yuliana SFS dari Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatimah Sragen. Saya Rara Ngiteng bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

Saudari-saudara pendengar Radio Buana Asri yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di udara untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Melalui Injil ini kita akan belajar bagaimana perjumpaan menjadi sarana berbagi kebaikan, perjumpaan mengubah cara hidup seseorang. Perjumpaan juga menguatkan satu sama lain. Perjumpaan menyemangatkan satu sama lain. Maka marilah terlebih dahulu memohon terang Roh Tuhan agar kita dimampukan untuk meresapkan firman-Nya dalam diri dan hidup kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih untuk rahmat-Mu sampai detik ini. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatan untuk mendengarkan serta merenungkan sabda-Mu. Kini hadirlah dan terangilah hati, pikiran kami untuk mampu mendengarkan, merenungkan, dan menemukan kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami dengarkan saat ini, dan mampukan kami untuk merenungkan serta mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut Aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan-Nya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumah-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah Maria mengunjungi Elisabet saudarinya, saya memberi judul renungan kali ini adalah Magnifikat Iman di Tengah Dunia yang Lelah Mencari Kesenangan. Sejenak kita coba jujur, dunia hari ini termasuk Indonesia sedang sibuk. Sibuk mengejar konten viral, sibuk belanja online, sibuk cari tempat wisata, sibuk mencari healing dan kesenangan instan.
Media sosial penuh dengan pamer gaya hidup. Iklan menjanjikan bahagia kalau punya ini, tenang kalau ke situ, dan seterusnya. Tanpa sadar kita jadi seperti bangsa yang haus kesenangan manusiawi, tapi dahaga akan Tuhan makin dalam. Di tengah situasi ini, gereja mengajak kita masuk ke rumah Elizabeth, bukan ke mall, bukan ke tempat wisata, ke rumah sederhana di pegunungan Yudea. Di sanalah kita belajar arti sukacita sejati. Ada tiga tokoh penting di sini, Maria, Elizabeth, dan bayi Yohanes. Maria bergegas karena kasih, bukan karena takut ketinggalan berita atau takut karena tersaingi dan lainnya. Beberapa waktu kemudian, berdirilah Maria dan pergi dengan segera. Terdapat pada ayat 39 Injil hari ini. Maria baru menerima kabar besar dari malaikat. Ia bisa saja sibuk dengan dirinya. Aku hamil, bagaimana nanti? Ia berkecamuk dengan perasaannya dengan apa yang dialami. Tetapi ia justru bergegas menolong Elizabeth yang juga sedang hamil tua. Seakan-akan ia tidak menghiraukan keadaan batinnya. Pertanyaan untuk kita, kapan terakhir kita bergegas menolong sesama, bukan bergegas mengejar kesenangan pribadi? Elizabeth memuliakan karya Tuhan, bukan mengeluh. Ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, ia memuji Tuhan. Elizabeth yang sudah tua dan mandul justru berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan." Bisa kita baca kembali pada ayat 42. Ia tidak iri, tidak membanding-bandingkan. Ia melihat tangan Tuhan bekerja. Bagaimana dengan kita? Kita sudah mengeluh bahkan cenderung iri. Kok dia bisa? Aku tidak. Kok dia punya ini? Aku enggak punya. Oh, dia bisa pergi ke sana? Aku tidak. Elizabeth mengajari kita melihat bahwa Tuhan juga bekerja dalam hidup orang lain. Magnifikat, pujian Maria. Nyanyian pemberontakan rohani. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ia merendahkan orang yang congkak. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar. Pada ayat 46-53, jelas dikatakan di sana bagaimana Maria memuji Tuhan dalam situasi yang dialami. Ini bukan nyanyian orang yang hidup enak. Ini nyanyian seorang gadis muda di tengah penjajahan Romawi. Maria bilang, Tuhan memihak yang kecil, yang lapar, yang rendah hati. Artinya, kebahagiaan sejati tidak datang dari menumpuk kesenangan, tapi dari membiarkan Tuhan bekerja dan memuliakan Dia, sekalipun dalam situasi yang tidak mengenakkan. Dalam kisah Injil yang baru saja kita dengar, situasi yang dialami Maria mengandung dalam posisi belum bersuami. Kita bisa membayangkan bagaimana Maria saat itu. Refleksinya adalah tiga tantangan untuk kita saat ini. Pertama, bahaya agama hiburan. Banyak orang datang ke gereja hanya cari ketenangan, cari berkat, cari mujizat. Setelah dapat, lupa Tuhan. Sama seperti mengejar kesenangan. Maria mengingatkan kita, iman bukan soal aku dapat apa, tetapi soal Tuhan dimuliakan bagaimana. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Yang kedua, sindrom aku yang paling hebat. Di era media sosial, kita mudah congkak.
pamer apa yang dimiliki, pamer hiburan, pamer bisa makan yang enak, dan seterusnya. Magnifikat mengingatkan kita. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Kadang kita lupa, banyak orang lain hidup dalam kesulitan. Tuhan tidak butuh orang hebat, tetapi Tuhan butuh orang yang mau dipakai seperti Maria, peduli pada orang lain. Ketika kita menunjukkan dalam medsos kita, kadang kita lupa orang lain tidak bisa seperti apa yang kita nikmati. Di mana empati kita? Yang ketiga, lupa mengunjungi sesama. Maria pergi dengan segera ke pegunungan, jauh, capek, dan mungkin dia mengalami pergulatan tersendiri. Tapi ia tetap memilih pergi. Ia mengunjungi Elizabeth, saudarinya yang sudah tua dan hampir bersalin. Mari kita lihat diri kita, hidup kita. Berapa banyak tetangga kita yang hamil masalah, sakit, jompo, anaknya bermasalah, atau orang yang memiliki kesulitan lain. Kita tahu, tapi kita sibuk healing diri sendiri. Padahal, kehadiran kita bisa jadi salam yang membuat Roh Kudus bekerja seperti bayi Yohanes melonjak dalam rahim Elizabeth. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, seperti di awal saya katakan, magnifikat iman di tengah dunia yang lelah mencari kesenangan. Melalui Injil hari ini, kita diajak menepi, mencari kekuatan untuk menangkis kelelahan jiwa kita. Dunia menawarkan kesenangan dan cepat habis. Kesenangan yang instan. Tapi Injil hari ini menawarkan tiga hal yang tidak pernah habis. Sukacita melayani seperti Maria bergegas menuju rumah Elizabeth. Sukacita mengakui Tuhan seperti Elizabeth memuji Tuhan yang bekerja dalam diri Maria. Dan tanpa sadar, Tuhan sedang bekerja dalam dirinya. Di masa tuanya, ia dianugerahi anak. Sukacita magnifikat memuliakan Tuhan bukan karena hidup mudah, tapi karena percaya Tuhan bekerja. Dunia saat ini butuh lebih banyak orang yang magnifikat, orang yang memuji Tuhan, orang yang mampu bersyukur dalam segala situasi, bahkan orang yang mengeluh. Bukan orang yang mengeluh. Keluarga butuh lebih banyak Maria yang mau mengunjungi, bukan yang sibuk dengan HP-nya, dengan medsosnya, dengan kesenangan pribadinya. Gereja butuh umat yang percaya. Tuhan masih bekerja dalam diri dan hidup kita, dalam bangsa dan negara kita, dalam keluarga dan masyarakat kita. Mari kita bersama Bunda Maria berdoa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, semoga kita berani seperti Bunda Maria. Bukan Tuhan ikuti rencanaku, tetapi aku mengikuti rencana Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama mimbar agama Katolik bersama dengan Suster Maria Yuliana SFS dari Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima Sragen. Untuk edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Manor.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Sugeng siang, para pemirsa Sresna wonten pundi pawon palenggahan, sugeng pepanggihan menika kalian raraan kita. Ingkang siang menika badhe ngrencangi panjenengan lumantar 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Mari para jam kali welas rarang rencangi wonten Sragen asriku. Tapi yang satu jam, jam 09.00 atau jam 11 siang menika dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Ingat badi pinarak monggo katuran pinarak, lan telepon SMS lan kilan WhatsApp dipun tenggo kalian Rara. Menika dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Dari Bang Jateng itu ada program Bima Mobile ya. Jadi Bima Mobile ini adalah layanan mobile banking resmi dari Bang Jateng. Jadi tidak perlu khawatir, sudah pasti aman. Cuma Bima Mobile, layanan mobile banking yang anti ribet. Lah kok bisa? Ya bisa dong. Registrasi ini pun gampil, tinggal unduh saja di App Store atau melalui Google Play. Dengan 3 langkah mudah, step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile. Terus kelebihannya apa ya? Nah, sekarang itu Bima Mobile sudah hadir dengan fitur yang lebih banyak dan juga lebih optimal. Panjenengan sangat belanja praktis pakai Kris. Loginnya aman biometrik. Transaksi ini pun nyaman terjadwal. Nah, kan semua bisa toh? Lah nggih. Monggo segera aktivasi Bima Mobile pun. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik. Ingin bertahankan kredit di Bank Jateng juga bisa ya. Menika wonten yang namanya IPLO, aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus kagem ASN. Dan ini khusus ya, khusus buat ASN. Prosesnya pun gampil, dimanapun dan kapanpun untuk pengajuan kredit cukup melalui link PLO titik Bank Jateng titik co titik id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO Panjenengan sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Kagem masyarakat umum bisa menggunakan KUR Bank Jateng, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Proses kreditnya mudah dan cepat, bunganya cuma 0,26% saja. Ringan banget toh, bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane. KUR Bank Jateng saja, segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Saking Bang Jateng menika ngrencangi pasugatan Sragen asriku dinten menika setunggal jam, jam 09.00 atau jam 11 siang wonten dinten Sabtu gangsal 11 Agustus 2026 ingkang badhe ngersakaken lelangan utawi badhe kinten-kinten salam monggo menika katuran pinarak lan teleponipun 890700 lan telepon 890700 SMS WhatsApp 08133900977 SMS WhatsApp pun 08133900977 lan menika sami nggih. 33 nipun kagem panjenengan paripurna jam 12 siang. Eka badhe midhangetaken streaming bisa. Monggo klik di lppl.buanaasriseragen.com nggih. Menika dipun tenggo pinaraipun. Lan telepon SMS WhatsApp kalian Rara sampai jam 12 siang. Lagunya lagu-lagu campursari. Monggo menika ingkang badhe pinara. 8307900 nipun pun tampi sugeng siang. LPPL Buana Asri.
1: Sugeng siang Mbak Rara.
0: Sugeng siang.
1: Monggo. Pangling mboten iki suarane Mbak Rara.
0: Aku pangling banget. Lah kok tumben bisa. Pinara lo ini Mas Gendro ini.
1: Ini bumbung Sabtu di rumah jadi jam 10 standby.
0: Nah, langsung digegem HP-ne.
1: Gimana nek ora diundang bisa jam 10 anak ini rewel, Mbak.
0: Wek Mas Ramer to, Mas. Tenane. tinggi-tinggi loh.
1: Sambung macan panas nih Mbak Rara.
0: Sami.
1: Sami mawon berarti. Nje,
0: wakai koncone tak kancani sampai sini mas.
1: Nih wakai disek dewi gitu Mbak Rara.
0: Nje, dapat hadiah.
1: Wah, hadiahnya nopo Mbak Rara.
0: Hadiahnya lagu. Kok malah kemuceng loh.
1: Pripun pawartosan iki pun.
0: Alhamdulillah. Wah, sehat wong iso ngoceh begini. Nah, nggih ta.
1: Merdeka pokoknya.
0: Merdeka.
1: Nah, merdeka.
0: Siap.
1: Heeh. Nyuwun langenan iki pun Mbak Rara. Berapa? Sumanding mawon.
0: Sumanding.
1: Salam-salame kangge Mbak Rara mawon. Ini nanti sampai jam 12 ya Mbak Rara.
0: Becil.
1: Nah, nanti pulang istirahat.
0: Siap.
1: Nonton mawon Mbak Rara iki anake wis nang ngisor iki.
0: Mau beli apa? Lah kok ya nunggoni papae lho. Dek sasi mau beli apa sayang? Mamah mana mamah? Wah.
1: Nggih, ngoten mawon Mbak Rara. Matur sembah.
0: Sami-sami.
1: Salam sehat semangat
0: siap.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Kenciya Mbak Rara.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk gereng. Ternyata wonten Mas Gendro yang ada di sambung mancen. Mbak Mega, Dek Saji, apa kabar sayangku cintaku? Waduh, aku kangen. Belum pernah ketemu sampai sekarang. Mas Gendro sekali waktu itu ngambil hadiah. Lah Mbak Mega tindak kesini Rara pas enggak ada. Lah nggih toh. Salam sayangku ya buat Mbak Mega ya, Mas Gendro, matur nuwun. Dek Saji. Wah, aku masih masih mimpi buruk kah mendengar suara tantemu yang agak-agak aneh ini? Lah nggih toh. Semoga tidak ya sayang ya. Jangan dong. Lah wong sing nunggu Rara siaran banyak oh, Dek Saji malah girap-girap nek denger suara tante nih. Sumanding ya Mas Gendro menika sampur Rara coba pesaken mangke saged pentampil lelanganipun. Penelpon malih monggo 8097999 saged pentampi boleh. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: Halo, sugeng siang Mbak Rara.
0: Oh. Halo, sugeng siang cantik monggo.
2: Halo Mbak Rara, belum mandi.
0: Iya dong, aku kan gak pernah mandi. Aku terus gak hobi mandi.
2: Sudah dari jam 7 tadi.
0: Sudah dari jam 7? Waduh, makasih.
2: Tapi sama digeser yang pas itu, ada mimbar itu.
0: Oh, gaten.
2: Mbak Rara gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Kalau urusannya rezekinya lancar berkah barokah.
0: Amin.
2: Sama siapa?
0: Sama siapa ya di sini ya? Di sini sih sendiri. Enggak, belum pulang. Di depan tadi ada Mbak Dewi tadi ada.
2: Kok tumben nih hari Sabtu kan libur kantor.
0: Masih ada kerjaan kayaknya, nyelesain dulu. Di depan.
2: Cuaca sama enggak sama di sini?
0: Di sini panas.
2: Panas.
0: Cerah.
2: Panas,
0: ceria.
2: Panas dingin, gemerbek gitu.
0: Weh, lah kok ya panas dingin gemerbek iki kenapa?
2: Yang dari kemarin itu enggak tahu capek mungkin Mbak Rara bolak-balik Semarang Boyolali naik motor.
0: Oh, yang itu masih terasa.
2: Istirahat. Tapi enggak ge gaspol.
0: Weh, gaspol lagi lah terus piye mau fit lah kok ya digas terus lo.
2: Gaspol Mbak, banyak ini orderan alhamdulillah.
0: Lah meskipun rada-rada gemrebek ya. Aku ya jadi piye gitu jane.
2: Alhamdulillah ini pagi tadi sudah ada yang nganterin lembar-lembar.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi rada mari greges-greges.
0: Dadi ra kroso ya keslimur.
2: Iya, keselimur. Malam habis maghrib. Makanya pagi ini jadi. Gak apa-apa deh, nanti malam tak kerjain. Alhamdulillah.
0: Aduh, lain gitu.
2: Iya, yang dari pabrik seringan mah ngosek kari-kari gitu. Kalau yang mau duluan ya tak duluin. Yang penting berani sekian gitu.
0: Iya, siap. Nah,
2: kalau yang dari pabrik itu harus ngambilnya ada perjanjian Mbak Rara. Ya sejadinya gitu, tapi ya nggak lama-lama, nanti nggak dapet duit.
0: Oh gitu, iya.
2: Yang ngerjain bukan Kak Ros sendiri kalau yang dari pabrik. aja temennya berlima.
0: Oh gitu.
2: Tapi dikerjain di rumah masing-masing.
0: Oh ngambil.
2: Ngambilnya dari ngambil. Karos gitu.
0: Oh gitu.
2: Aku juga cuma ngambil bensin, uang bensin aja. Kok mbak nggak motong yang lain-lain?
0: Enggak apa-apa, yang penting semuanya jalan ya. Amin.
2: Alhamdulillah. Lagunya apa ya Mbak Rara?
0: Apa ya?
2: Luntur Mbak Rara, Intan Mandasari atau siapa itu yang nyanyi?
0: Luntur. Kalau mau request penyanyinya, Rara harus cari dulu di komputer sebelah. Yang sudah ready itu dari siapa ini?
2: Yang penting cewek gitu.
0: Oh, ceweknya enggak ada. Adanya dari Didi Kempot sama Gesang.
2: Enggak maunya cewek.
0: Berarti harus nunggu dulu tak carikan di komputer sebelah ya.
2: Boleh ya. Bisa ya.
0: Belum tahu ketemu apa andanya. Diusahakan bisa.
2: Kemarin kayaknya Mas Dwi tak mintain Andi saya.
0: Oh iya, yang vokal cewek ya.
2: Dari Intan Mandasari, padahal enggak nyebutin namanya, tapi Mas Dwi udah tahu deh.
0: Oh gitu.
2: Ya, men gitu terus juga diminta lagi.
0: Oh. Coba Intan Mandasari tak carikan.
2: Luntur, oh, Mbak.
0: Ya, siap.
2: Luntur ya umpomo, Mbak.
0: Umpomo.
2: Ada di komputer depannya Mbak Rara, umpomo versi cewek. Mas Dwi kemarin juga muter umpomo. Itu yang minta bundanya Nona kayaknya.
0: Umpomo enggak ada.
2: Ada?
0: Enggak ada, di komputer sebelah dicarikan dulu.
2: Oh, di situ juga.
0: Iya.
2: Kalau enggak umpomo luntur boleh.
0: Siap, boleh.
2: Lanjut salam-salam dulu.
0: Mangga.
2: Kemarin 2 malam itu pas acara dangdutnya Mas Irfan tuh Kak Ros dapat kiriman lagu spesial.
0: Wih, dari siapa?
2: Mas Anto gitu di Sragen. Oh, siapa ya Mbak
0: siapa
2: Lara?
0: Ya Mas Anto? Monggo pinarak Mas Anto.
2: Spesialnya buat Kak Ros pokoknya gitu ki. Waduh, siapa ki Anto ki gitu. Salam kenal katanya buat Kak Ros, lagunya spesial buat Kak Ros gitu lah. Tanya Mas Irfan, siapa? Nah gak tahu Mbak Ros, gak tahu, gak kenal gitu. Tenan ora gitu.
0: Ya tenan toh ya. Lah ya.
2: Oke, salam kenal juga buat Mas Atok. Salam sehat selalu. Semoga bahagia bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ada Mbak Nana ini juga enggak nongol ya Mbak.
0: Mbak Nana banyak jahitannya, kemarin udah tak repoti jahitannya Noval sampai jam 10:30 baru pulang. Pokoknya langsung
2: malam, 10:30 malam.
0: Iya baru pulang Rara karena keliru.
2: Oh pantesan enggak pernah setelah itu,
0: setelah itu
2: gitu.
0: Seragam apa ya, seragam Karang Taruna terus seragam PKK apa gitu, ini mesti ini repot, ini mesti guyang-guyu iki Mbak Nana, soalnya stay tune terus nemenin iya enggak ngoper. Wah langko malah HP ini kejahit
2: sempetnya pemenang nek yang siaran Mbak Rara ya weh. Harus bosek gue jahitan gitu.
0: Lagi, lama bar gue.
2: Mbak Rara sampai ada yang nungguin tuh, ditinggal on air dulu.
0: Oh elah deh lagi. Sake piangeti.
2: Nanti yang nyentai nama nek ora ya wes gitu. Kalau ada iya gitu.
0: Lah iya ta.
2: Lah iya.
0: Alhamdulillah dapat yang pengerten. Lah nggih ta.
2: Terus ada lagi Mbak Ani tiga-tiganya
0: Mbak Ani tiga-tiganya.
2: Mbak Martini di Solo ini sudah mulai sembuh Mbak Martini, Mbak Ati.
0: Sakit toh? Oh alah.
2: Iya sakit itu beberapa hari Mbak On Air tuh sakit.
0: Oh gitu, cepat sehat. Cepat sehat Mbak Martini.
2: Alhamdulillah. Kemarin On Air perjalanan itu sama Mas Irfan.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Sudah sehat, senang deh dengernya.
2: Ada lagi Mbak WR ya. Mbak Putri, Mbak Yuni Mastisnya di Kepetan. Terus ada lagi Bunda Tudi Donggok, Bunda Rukun Jatlalu. Bunda Kini Halu-Halu Bandung, Bunda Natali di Tangkil, lagi di Jogja. Ada Bunda Nona di Nona. Ada lagi Mastis, Mas Yuli Anjasmara, Mas Roni di Tangerang. Kak Roto, ada lagi Mas Andri yang timbul mantingan ngawi. Sekarang yang timbul itu sudah tiktokan, Kak Ros aja kalah Mbak, jadi nggak pernah on air lagi. Ada yang Pono Sambirejo, Pak Sardini, ada Pak yang Kasih Gemolong, ada lagi Pak Eko Dindondang, terus ada lagi Bunda Suraji, Bunda Yasman, Bunda Niko, Bunda In, Bunda Fatima, Bunda Li, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi, terus ada lagi Bapak Emita, gak lupa yang disaten Mas Dia, Dukung ada yang Pono Sambirejo, ada lagi Pak Jasmino di Gerobokan. Dan semuanya tanpa kecuali ya,
0: Mbak Rara. Tanpa terkecuali.
2: Nah, Mas An-An juga ini lama nggak ngomong ini Mas An-An. Oke, buat semuanya happy weekend. Semoga sehat semua.
0: Amin.
2: Terima
0: kasih waktunya. Sami-sami. Amin.
2: Kalau ada salah-salah kata di guyonannya yang kurang berkenan, Kak Ros minta maaf.
0: Sami-sami, Kak Ros. Maafkan diriku juga. Pecil.
2: Enggak ada yang salah, orang kita dulu nanti seneng. Jadi aku kemungkinan ini panasnya turun.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi enten-enten ini kan tahu enggak
0: rara. Weh, harus didedep, Pak.
2: Enak-enak loh, waktu
0: sami-sami. Waalaikumsalam. Ya keren. Amin, terima kasih doanya. Yuk keren. Ada Kak Ros ya. Engkang nembe kemawon meninggal rencangi Rara saking Boyolali. Kak Ros, ini lunturnya Mbak Intan Mandasari sudah tak siapin. Nanti bisa disimak ada lagunya. Penelpon malih monggo menika 8097900 katuran pinara wonten sinten? Boleh sugeng siang LPPL Buana Asri.
3: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara. Lah kok gemujeng lho moro-moro ki.
3: Ternyata sing nunggu mboten telatok ae.
0: Lah ya toh, wis didudup nah iki. Eh lah dalah. Lah engge to.
3: Didudup ke jantung itu.
0: Oh napa nggih? Tenane.
3: Oh, kalau teman pakai SM.
0: Aduh. Mereka Mbak Larasati nggih?
3: Nggih.
0: Wah, gimana kabar tempe bengoknya?
3: Wah, alhamdulillah rabbil alamin.
0: Alhamdulillah. Tambah laris.
3: Alhamdulillah.
0: Waduh, semangat terus. Aku penasaran sama keripik ae, kapan ya aku bisa ke Gendingan ya? Gendingan tuh Ngawi, Ngawi, Mbak. Mbak mana?
3: Nggih. Kecamatan Mantingan.
0: Oh, kok ya ado himen ya tapi.
3: Mboten tepen, Mbak. Sampai jam 3.
0: Oh, gitu. Iya. Coba nanti kapan-kapan ya. Aku penasaran sama tempe bengok ae. Nah gitu. Apa tak
3: anu? Ya mboten.
0: Oh gitu. Weh, lah ta ya. Itu dak karo Mas Gendro berarti. Mas Gendro. Ditepke Mbak Mega. Kan sambung macan sama ke Ngawi agak deket ya daripada Rara yang ke sana. Pripun menika Mas Gendro? Apakah bisa nitip? Wah, kelakuan iki penyiar rada cerdas lagi. Tamu enggak Mbak Larasati?
3: Aja diplerok ya, Mbak.
0: Ora? Wah, aku guyu kok melerok piye to yo yo. Ya mah dijak gocek kok. Enggih to.
3: Salam kagem Kak Ros niku lho nggih.
0: Siap.
3: Pokoknya nggih kula cocok karo Kak Ros.
0: Oh ngene. Heeh. Tol. Yang penting ya niku e.
3: Mangger manut ya oke. Salamnya kagem Mbak Rara Rupiah.
0: Siap.
3: Suka ngadai gati.
0: Matur nuwun.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Semangat selalu.
0: Siap.
3: Merdeka. Kagem Bunda Kini. Bunda Natali.
0: Enci.
3: Bunda Yasma.
0: Enci.
3: Mbak Nana. Mm-mm. Pokoknya kalau nggak buatan mengenal tapi derek-derek salam.
0: Oh boleh, murah popo.
3: Aku Mas Andri Setiawan.
0: Mas Andri Setiawan. Amin.
3: Aku Pak Tono.
0: Enci.
3: Aku Sarbini.
0: Enci.
3: Sedoyo mawon pengen.
0: Wah, sedoyo kemawon.
3: Sedoyo mawon tanpa kecuali.
0: Wis lak goreng iki mesti. Engge-engge. Luar biasa.
3: Ya.
0: Siap.
3: Kita ngetaken.
0: Siap.
3: Sami Makaryono
0: boleh. Harus dong.
3: Amin.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, keren. Saking gendingan menikah wonten Mbak Larasati yang sampun pinarak maturun sangat menikah pinarak ipun Mbak Larasati sehat selalu salam sejahtera kagem keluarga. Wes laris manis Tanjung Kimpul buat tempe bengoknya, keripik tempe bengoknya Mbak Larasati sudah laris. Kemarin ngajari adik-adik yang sedang apa ya itu ya, sedang KKN. Iya Mbak, KKN nggih kemarin itu ya Mbak ya. Wah luar biasa. Jen. Lenje. Semangat ya Mbak ya. Wes pokoknya doa terbaik buat semuanya. Maturun yang sampun pinarak tiga penelpon sampun pun tampi sak menika lelangen rumiyin ce. Kagem bikak pangsu ketan sagen asriku sasaran kalian Rara siang menika. Rara punya tadi lagu yang di request sama Mas Gendro, Mbak Mega dan juga Dek Saci wonten Sumanding. Nah, Sumanding itu aku paling suka banget sama yang ini lagunya. Nyenengke. Lucu. Wah, pokoknya aku suka sama yang ini. Tak pilih yang ini ya Mas Gendro ya. Soalnya aku suka yang ini. Semoga Mas Gendro juga sama suka yang ini juga. Dari Mas Arya Gale sama Agang. Sumanding menikah cuma wesaken. Mas Gendro dan juga keluarga di Sambung Macan sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga. Jangan lupa bahagia. Syabar dulu sebentar, Ce. Melanganipun badhe penaturaken sakbi bandipun ingkang menika rumiyin. Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
5: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
5: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
5: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
6: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Dengan pagi ini termonitor bening, jernih, celing, Mbak. Oh, alhamdulillah. Mbak Larasati matur nuwun. Ternyata WA juga. Aku kalau pagi itu enggak pernah buka WA ya. Rara itu beda mungkin sama teman-teman yang lain. Jadi ketika enggak ada acara yang buka line untuk atensi, jadi ya enggak pegang HP. Nah, gitu. Maaf ya, Mbak Larasati matur nuwun pinaraipun. Luar biasa. Sudah dari tadi pagi jebulan nih. Alhamdulillah sampai sana celing ternyata. Samingkingipun Mbak Larasati sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana? Punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri dan juga keluarga juga sama ya, sehat sekeluarga. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Rara, mau minta tolong puterin lagunya Mawar Biru spesial buat Mbak Rara, semua kru Buana Asri, semua pamor gereng, selamat beraktivitas kerja, semoga lancar, rezekinya melimpah, halal barokah, dan sukses selalu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat menika pinaraipun wonten Mbak Tri yang ada di Kedawung. Sehat selalu Mbak Tri. Mawar Birunya bisa ditunggu ya, tak siapin. Matur nuwun Mbak Tri. Salajengipun wonten The Land of Java Man Mas Diar, trikosnya tembang Asmoro Safitri engkang Ori Safitri. Coba tak carikan ya, orinya tonggaknya kurang tahu, tapi penyanyian Safitri nje. Kenton kagem Eyang Pono Bapak RT. Lajeng wonten Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu. Matur nuwun yuk gereng. Ya gereng juga, matur nuwun sangat menika pinaraipun wonten Mas Diar ingkang sampun pinarak. Lelanganipun sagedipun tenggo, tak siapkan dulu, matur nuwun pinaraipun. Sugeng enjing Mbak Rara, nyon lagunya Negara Angin, siap dari Mas Deni Caknan. Saking kula menika Ibu Suki wonten Sine Sragen. Matur nuwun Bu Suki, sehat selalu Bunda. Salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia ya Bunda. Lagunya bisa ditunggu. Salam buat keluarga menika. Mbak Ani, sayangku, cintaku, apa kabar? Masa apa hari ini? Lagi toh, malah kesini bawa hasil karyanya, hasil masakannya, gawe dhewe lagi toh. Waduh, luar biasa ki. Aku gak iso masak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Rara. Gemoy hadir nih badhe nyun lagu denok ya. Boleh boleh. Gitu. Lagunya apa namanya, salamipun kagem setia monitor RBA, kagem Mbak Rara sugeng tugas, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, selalu full senyum yang renyah. Amin. Alhamdulillah. Matur nuwun yuk gereng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa nih? Oh, lagi pulang ngaji nih Mbak. Walah, berarti ya urung masak. Lah baru pulang ngaji. Lah gitu. Mbak Ani, matur nuwun pinaraipun, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, salam buat si gantengnya juga ya. Yang kemarin minta kesini belum sempat diantar lah gitu. Denok bisa ditunggu dulu, selalu bahagia bersama keluarga, tetap semangat juga. Matur nuwun ingkang sampun pinarak wonten lan SMS WhatsApp ketemu sama lagu lagi. Menika tasih dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Cabang Sragen para miyarsa. Aja dipleroki, enggak lah, mosok ora mleroki. Weh, lah wong direncangi kok dipleroki lho, ora duwe kanca no mengko. Lah nggih, Mbak Larasati di Kendingan sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Menika sudah siap Mbak, aja dipleroinya. Saged dipun tampi, tapi nanti dulu. Menika tasih dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Cabang Sragen, sumangga wonten ingkang menika rumiyin. Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng.

0: Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku. Mawar biru, saking Tante Nurhana, menika spesial. Kagem ingkang lenggah wonten kedawung, Mbak Tri apa kabar? Sehat selalu Mbak Tri. Lelanganipun sampun pun aturaken, cih. Mugi-mugi saged kagem rencang menapa kemawon wonten ing siang menika. Lan Hana mung cekap semanten, menika anggenipun Bang Jateng Cabang Sragen saged nyawiji, saged ngrencangi wonten pasugatan Sragen Asriku siang menika, Sabtu gangsal 18 Agustus 2016. Saibaripun ingkang badhe pamitan menika, mangke saged pun aturaken lelangan pamundutan saking Mas Diart ingkang ngersa akan tembang asmoro saking Mbak Savitri. Mugi-mugi leres lelanganipun ingkang dipun kersakaken nggih Mas Diat nggih. Menika sudah tak carikan yang Mbak Savitri, semoga betul nggih. Matur nuwun pinaraipun kala wau lan semoga selalu sehat, salam sejahtera buat keluarga. Matur nuwun sangat menika Bang Jateng Cabang Sragen ingkang setia tuhu ngrencangi setiap hari 1 jam jam 10.30 atau jam 11 siang. Besok bisa menemani lagi ya. Saibaripun ingkang menika ratase badhe ngrencangi malih pepanggihan wonten Sragen Asriku pun lajengaken ngantos paripurna jam 12 siang. Terima kasih Bang Jateng.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku. Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Kemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
1: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
3: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
1: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
3: SIKK ki apa?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
3: Regone piye?
1: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
3: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
3: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
1: Tindak pundi, Kong?
2: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
1: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
2: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
3: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Negoro Angin saking Mas Denny Caknan, pamundutan dari siapa ini tadi ya? Dari Mbak Anik deh kayaknya. Bener gak? Salah. Bukan, Negoro Angin itu dari Bunda Suki ya. Bunda Suki kang wonten sine, sugeng siang Bunda, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Jangan lupa bahagia, lagunya sudah ya Bunda. Mungkin-mungkin menika Bunda tasih stay tune ngrencangi Rara wonten Seragen Asriku siang menika. Lalanganipun sampun menika. Lajeng malih menika ingkang badhe pinarak wonten len telepon, monggo wonten sinten? 8907999 pun tampi katuran pinarak ya wis. Dicoba lagi, penelpon monggo. Ingat Bade Pinara, boleh. Sugeng siang, LPPL Buana Asri.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Belenu siapa?
0: Bagus. Elah, kok ya melempem? Kenapa?
1: Kurang ya ngerti nih mas, mungkin bagus kan dia.
0: Sing bagus kan The Land of Java Man.
1: Wes, dibalik menaik sekarmu.
0: Jangan GR, sing bagus The Land of Java Man.
1: Ngono
0: to.
1: Heeh. Ya wis ngono. Kapal laut, kapal selam.
0: Kapal laut, kapal selam, empek-empek itu berarti.
1: Ya, kena ombak bergoyang-goyang.
0: Wah, lah nggih.
1: Tidak siang, tidak malam. Hanya Rara yang terbayang.
0: Terbayang. Lah pojok durung nyarutang.
1: Seribu satu pohon beringin, hanya satu si pohon randu.
0: Waduh.
1: Seribu malam terasa dingin, hanya wajahmu yang terindu.
0: Cie, Mbak Siti. Cie. Mesti Mbak Siti, sweet sweet.
1: Sweet sweet. Ngerti ya bocah ini.
0: Aku kok.
1: Aku kok.
0: Lah iya, aku kok dilawan.
1: Kayak kumanan lagu ratanya.
0: Kumanan wekdale.
1: Wekdale.
0: Lagunya kumanan, kabeh kumanan nek lagu.
1: Sing lirike ngene iki.
0: Sing pripun?
1: Sing lirike judulnya apa ya? Biyen mulo seliramu wis tak aturi. Golek bojo sing bagus kaya aku iki.
0: Lah tak GR men.
1: Judulnya apa aku ya? Oh ini Toronto.
0: Orang situ.
1: Ngapun tuh lo ya.
0: Orang situ.
1: Mohon maaf. Lagi so. Orang nyindir ini. Hanyalah lagu.
0: Hanyalah lirik lagu itu.
1: Hanya lirik lagu.
0: Ya oke. Tak carikan dulu.
1: Ada toh?
0: Kado sih pun enten.
1: Lha buang aser iki. Nek gak enek yang kok tak kirim lah no. Sampai jam berapa ta Ayu?
0: Sampai jam 12 Kakanda.
1: Biasanya kok. Gak teko jam 5.
0: Jam 5 yang jam 12. Nanti yang habis ini.
1: Mepet men ya.
0: Mek lah pripun.
1: Karena parani yo mepet men wektune lho.
0: Oh gaya.
1: Tenang sih.
0: Lagi to gaya iki.
1: Kabar ibumu apa to?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Wah, sing kemati.
0: Wah, inceh no.
1: Soale wingi omong-omong. Karaku sayang kemati.
0: Wih.
1: Ya sampean meneh salah ngarepan sapa nang tanggurara. Ngono. Iya. Ya Allah.
0: Kek sawai sapa? Orang gue rara, langsung dua sawah lah duko, aduh,
1: lah itu beliau nanti kalau aku, berarti aku ya elok tenan lah.
0: Lagi orang terima sawah, begini ya rara dipundut ke lemah.
1: Masa?
0: Sak sendok.
1: Sak sendok apa saya kira?
0: Sak sendok.
1: Aku ini ceritanya itu saya ini tadi OTW dari Langan City toh.
0: Oh ngeten.
1: Di tengah jalannya ada sayup-sayup suara Rara Buana gila semak.
0: Wes, golek radio.
1: Raja Wali tepat pulangan.
0: Waduh.
1: Sampai di rumah klik. Alhamdulillah.
0: Jadi kamu mau ditali dereng? Lah wes wes, mbak erong ditali lah yo. Bablas dewe mengko.
1: Paling lo okay. Sing kena yo Bunda Alis.
0: Sakit banget nyapu.
1: Iya, Bunda Alis, Bunda Turati. Terus Mbak Ani.
0: Anjir.
1: Paling sing kena yo piyai-piyai iki. Mas Iis, Mas Kis. Sak Roto,
0: Anjir.
1: Mas Andrian. MM iki kabare piye rane kabare?
0: Waduh, Mbak MM apa kabar ah? Weh, lah dangu mboten kepanggih rarayuan.
1: Lah yo sehat selalu.
0: Amin, amin, mugi-mugi sehat-sehat.
1: Ya. Nggih. Terus ada Bunda Tante Ani. Sopone ya.
0: Kabeh wae lah. Oh, kabeh wae.
1: Yes. Aku anggar on air delok jami perkewuh aku.
0: Ya serasa ditelok. Lah nggih ta. Enggak usah dipersani. Waktunya dibagi, siap.
1: Ya wis ngono cantik ya.
0: Nyaten. Matur nuwun. Siap.
1: Wis tak dongakne keluargamu selamat dunyane selamat akhirat.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Nggih.
1: Pokoknya sehat-sehat juga selamat rezekine kuat dirimu sing
0: wae. Amin amin amin ya rabbal alamin.
1: Jalani sampe nek badhe ning ngene masih munjung ya.
0: Ini apa?
1: Ya.
0: Nek ana apa?
1: Bakdo.
0: Kok nek bakdo munjung? Wah, lah sing kemarin makan-makane dereng kok.
1: Oh, iya.
0: Makan-makan sik lagi munjung ya, Bunda. Bunda, iya. Monggo Bunda, ampun midange taken mawon.
1: Iya. Eleng.
0: Wah. Tak tagih sik no.
1: Eh, nggih. Sahayu.
0: Nggih.
1: Nek lagune diwalik nagih janji napa iso? Iya
0: lah,
1: nage janji mangan.
0: Nage janji ya pas banget ya. Pas jam segini, pas jam luwe-luwe ne. Nggih lah.
1: Ya wes ngono tante. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, greng. Wonten Mas Brama ingkang sampun pinarak menika lah nggih ta. Wah, wong lebaran kok di sudah diingat ke jangan lupa bawa punjungan lah nggih to. Bawa punjungan itu nanti setelah makan-makannya tuh terrealisasi. Pun gantos kalian lagi janji. Mugi-mugi mengke nyekapi nggih wektalipun nggih Mas Brama. Penelpon lagi monggo 8907999 katuran pinarak sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: Pinara teng pundi?
0: Wah, monggo milih bebas menika.
2: Oh, ora bebas yo ora iso.
0: Lah njela kok ora iso pripun?
2: Delen aja pamen.
0: Iya, bagus.
2: Lanang yo bagus.
0: Yang iya, The Land of Java Man. Lanjut, jangan GR dulu loh. Ini yang bagus itu The Land of Java Man-nya loh, meninggal loh, bukan Pak RT loh ya. Lanjut.
2: Pinarayan sehat, kesehatan ipun.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
2: Mula kita terbang dari pun, langgan ipun. Petis manis.
0: Petis manis.
2: Petis manis. Sing siaran lagi manis.
0: Ainjeta.
2: Aku salam metan direcin bagus ni berapa uang? Kau kan? Roro salam ramak punya itu malah. Tapi dah pukul 11 lewat.
0: Lengketa. Siap, Ainje.
2: Kau masih ramak itu tu ngati-ngati kau nembak dengan online kan?
0: Oh, kan?
2: Mungkin kesanku ganggu pernah ya mbak ya.
0: Peribun.
2: Kesan beriku ki apa yang ganggu pernah ya? Tapi saya bagi cek ada yang ganggu ngomarm senen di kawasan itu.
0: Oh, enggak masuk pak?
2: Mungkin,
0: bagus. Suantani pun keras ini kenceng.
2: Rakitan ki apa sementing mereka nengi itu rasan.
0: Wih lagi. Yang penting guyup rukunnya semua warga, bahagia penting, bersama keluarga.
2: Yang penting
0: gitu.
2: Ikut merayakan hari ulang tahun
0: betul.
2: Ke 81.
0: Nah, derek yang kuyung. Wih
2: derek yang kuyung. Kalau presidennya anak apa ibu urusan yang penting kita mau itu senang senang.
0: Ya betul.
2: Ada kenawan,
0: Nyaten. Sami-sami. Waalaikumsalam. Yuk, keren. Maturun Pak RT, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga petis manis. Siap. Mungkin-mungkin mungkin waktu teleponnya kapi. Sudah tak siap ke semuanya pokoknya. Lainge penelpon lagi. Monggo katuran pinarak boleh. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: LPPL Buana Asri The Land of Government.
0: Bagus. Monggo katuran pinarak.
2: Aku untuk telepon ke Widoro.
0: Oh, Widoro? Sinten Widoro?
2: Ini lagi. Aku nek dhewe mantu kaya beranak ya mbah.
0: Lho ngaten.
2: Oh, aku ora itu iki yo ora.
0: Mbah. Ngaten to. Untung duduk sing kuwi.
2: Isore mau janji ni tok.
0: Weh, lah nggih to PHP.
2: PHP. Wis banyak lah. Di anak wedok apa di punaan jadi di anak wedok apa punaan tau gue punaan gak lilo kok
0: aja, lalu sepuh gue lagi keseng nom.
2: Ayo.
0: Mas Brahma pis, Mas Brahma pis, pis aku menggocekan mas, maaf mas.
2: Ayo terus aku batin. Dan ini bagus kok, yang ini saya ngelak kok yang ngopo loh ya Arion.
0: Nah gitu, berarti mas es maju baru gue.
2: Baru nyano.
0: Saya ngelak kok yang ngopo maju baik.
2: Nah iya. Tapi kalau saya
0: ngelak,
2: kok yang
0: ngopo. Lah gitu, yang sabar ya. Mbak Yuni. Amin. Alhamdulillah pangestu nipun.
2: Ini mumpung ada waktu ini Pak.
0: Inje.
2: Ini bulan Agustus sampai tanggal berapa?
0: Berapa?
2: Besok Sabtu depan.
0: Besok Sabtu.
2: Besok ada acara lagi.
0: Oh Sabtu depan. Inje. Semangat, jaga kesehatan ya, Mas Es ya.
2: Ya tetap.
0: Mungkin lancar acaranya, sukses.
2: Amin.
0: Membawa berkah dan kebaikan untuk semuanya. Amin. Inje.
2: Kalau minta lagu, jelas gak nyandak.
0: Nyandak? Minta tok tuh. Jelas bisa. Oh, minta.
2: Lagunya nyandak.
0: Lagunya monggo. Mau minta berapapun boleh. Wekdali.
2: Nah, iya. Padahal Pak Wong nelpon kuwi paling gak 5 menit.
0: Iya, kira-kira.
2: 5 menit, 4 menit. Nek mau perlu telepon 5 menit, terus lagunya pirang menit sak jam.
0: Lagunya yang di-request 8 menit.
2: 8 menit, ayo.
0: Oke, dadah, bebar kuwi.
2: Oke. Kira-kira salam baik.
0: Monggo.
2: Buat Bunda Liz, Bunda Natali, Bunda Dini, Bunda Yasman, Bunda Miko. Bunda Nino kok lapang kok ya?
0: Oke, Bunda, sehat-sehat selalu Bunda.
2: Dan ini lah senang sudah sini, sudah surati, sudah Fatima, Mama Fajar, terus buat Bunda Ismi, terus sudah siapa kemarin aku?
0: Siapa?
2: Ada yang terbaru siapa ya?
0: Tuh, ada yang baru lagi?
2: Ya ada yang baru lagi.
0: Sinten
2: nggih? Oh, Bunda Sugi.
0: Bunda Sugi sudah ya. Sudah pinara, Rara sudah kepanggil biasanya WA.
2: Terus Mbak Pono, Mbak Pimbul, Mas Andri Setiawan, Mas Roni, Mas Dijanda Semara, Mas itu spesial buat Mas Mitung Cakraboti Didi Purnomo enggak?
0: Oh iya, ada?
2: Ada. Mitung Cakraboti Didi Purnomo alias Brahma Kumbara.
0: Oh iya, alah sebulan nih. Alias.
2: Oh, alias. Jadi kalau zaman dulu namanya itu Cakraboti Didi Purnomo.
0: Oh gitu.
2: Nama aslinya kan Purnomo itu. Saya kira dari Brahma Kumbara itu.
0: Iya, Satrio Madang Sego.
2: Kara.
0: Madang Sego.
2: Bateng itu tuh Hanung karo Paramita kapan?
0: Lah kok orang bancaan tekan kene bancaan ini?
2: Nah iya, paling-paling itu Ibu Karti loh.
0: Ibu Karti itu sinten?
2: Ibu Karti itu dulu dan cerita Brahma itu yang mempunyai penginapan. Itu bolone Jarat dan Lucina dulu waktu itu.
0: Wih,
2: namanya Bukati. Itu tokoh jahat itu, Mbak. Bukan benar jahat, loh. Karena penting lari belas. Terus buat Mbak MN. Mbak MN kemarin habis dari rumah aku, Mbak.
0: Oh, nggih, sehat, nggih.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kemarin jam 11 ke rumah aku ngobrol cerita lah. Berhubung mepet Jumatan, kan gak tinggal Jumatan ngobrol sama Juni itu.
0: Oh, ngeten.
2: Kayaknya karo terapi kayak itu kan kemarin batuk gak sembuh-sembuh gitu.
0: Oh, ngeten. Gitu. Oh, ala.
2: Ya.
0: Mungkin-mungkin.
2: Sama aku udah maaf lah. Mepet Jumatan ya, tak tinggal gitu kan.
0: Oh, enggak. Mungkin-mungkin nanti cepat sehat.
2: Bapak enggak muka sehat, Pak NN.
0: Amin, amin.
2: Batin tuh, awak mau mati kurumun kau yang ini. Kalau musik, kita kau sehat lagi yang ngono.
0: Waduh, Pak MM, silakan smackdown. Aku ikhlas, Mbak. Monggo, boleh. Tak izinkan, mungkin Mbak Yuni urusannya kalah kula.
2: Nah, ya terus buat Bapak Mita, Pak RT. Pak RT, Cak Roto, Mbak Martini, Mbak Putri, Mbak Tri, terus Bapak E, Pak Mun, terus Mama Yaswa, Mbak Anisan, terutama Prima Vita Vera, tahu Mbak Prima Vita Vera?
0: Apa itu?
2: Pertama dan yang paling utama.
0: Oh, iya.
2: Itu buat Mbak Ari yang cantik, yang kemoy, di Tegu Jajar, terus Bunda Luna, Bardi Adilina, Kak Rus,
0: selamat.
2: Pitung-pitung saja kerusi orang dekat, suka yang ngopong, gitu. Aku kena rukuk lagi, tapi gak rukuk itu nyari loh, Mbak. Ngantai itu telepon dekat harus loh.
0: Pengantan?
2: Oh.
0: Tadi sudah telepon loh.
2: Bu penyari Rara, Bu Apin, Bu Mbak Indah, ini kerusi orang Mbak.
0: Rakan gue. Mulai ya, Mbak Wes.
2: Hah. Terus gak komplit.
0: Sebelum ada Kak Rus.
2: Diajari nih. Buat Mbak Wesja. Mbak APR dan dia yang di Hong Kong. Selamat siang semuanya, tanpa siap. Mas Aat.
0: Mas Aat, oh. Apa kabar? Nongkone mana mas? Wah, aku kelingan lo ya, pokoknya lo ya.
2: Tapi malam rumahku jam piro kae, jam 11 kok jam piro kae.
0: Lah iya to pamer nongkot tok ora tekan kene kok.
2: Itu terus.
0: Enje.
2: Bisa kejam ngobrol sama kakakku. Apa aku? Lan ya tinggal turun ya. Saya wayah turu dolan ayo ngono. Bareng pacare turu dolan bareng kancane melek karo turu ayo wis.
0: Kowe lah walian. Lah iya.
2: Walian. Sebagai semuanya sahabat ketemuan di pagi Arara
0: Enje
2: mengajak jari mungkin
0: matur nuwun
2: saya
0: amin
2: ya bahagia bersama keluarga
0: amin amin ya rabbal alamin yuk kereng matur nuwun sangat menika pinaripun wonten Mas Is lan ugi Mbak Yuni ingkang lenggah wonten Mojo Wetan. Informasi kagem panjenengan para miyarsa dinten menika adan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung sekawan dasa 3 menit. Adzan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun siang menika badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung sekawan dasa 3 menit. Lan menika ingkang badhe pun aturaken wonten Denok Rumien nggih sugeng siang SMS WhatsApp nanti habis ini ya atau kalau enggak habis adzan deh tak bacakan SMS WhatsApp-nya. Ada beberapa ini yang ikut bergabung. Banyak ding jebule. Aduh, terima kasih yang sudah ikut bergabung SMS WhatsApp ternyata banyak. Lah nggih, ta mengke nggih. Apa tak cicil sik weh? Tak cicil 3 dulu. 3 SMS WA yang sudah ikut bergabung. Mama Fajar sugeng siang. Niken Salindri Kusuma Wijaya. Oh nggih Mama Fajar matur nuwun pinaraipun lagunya coba tak siapin ya. Tapi Rara belum janji wekdalipun nyekapi napa mboten. Semoga cukup waktu. Salam buat Dik Fajarnya Mama lan keluarga. Matur nuwun pinaraipun. Salajengipun wonten Bunda Suradi sugeng siang Bunda. Sugeng siang Mbak Rara sugeng tugas. Nyuwun sekaripun nandur sabar. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Natali, Bunda Li sekalian Pak Mursidinipun. Wonten Bunda Nuni, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Rus, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Ibu Ngatmi, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak WR, Mbak Putri, Mbak Martini, Pak RT, Pak Pono, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Brama. Apa ini ya? Sekar Pari Ane. Matur nuwun Mbak Rara lain gitu. Sami-sami menika Bunda, matur nuwun kagem Bunda sudah ngalenggah wonten GSA sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia nggih Bunda. Lelanganipun dereng saged janji muterke Bunda amargi wekdalipun mengke nyikapi napa mboten mugi-mugi mengke nyekapi wekdalipun. Matur nuwun sangat menika pinaraipun. Lajeng wonten adik Nona Adelia. Assalamualaikum Kak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat. Menika saking kawasan Cepu, Andong Boyolali hadir. Ninggal tatu Mas Dikem tolong dipun puteraken nggih. Kang terima kagem Bunda Ros, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Natali, Mbak Yuni, Pak Pono, Mas Diat, Mas Is, lajeng wonten Mas Andri lan sedaya pamurgereng sugeng makaryo. Kagem Kak Rara sugeng tugas mungkin mboten enggal saya sehat bahagia selalu. Matur nuwun Kak Rara saking kula bundanipun Nona. Oh ya, apa kabar menika bundanya Adik Nona Adelia? Ingkang lenggah wonten Boyolali. Sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia ya. Salam buat Adik Nona Adelianya. Ini udah pulang apa belum ini? Lah nggih toh, mamahnya yang ikut bergabung. SMS WA. Lalu kita telepon sampun pun tampi sak menika ka Piarso, lelangan pamuduran dari Mbak Ani ingkang lenggah wonten Teguh Jejer sugeng siang Mbak Ani. Denok ya yang dipun kersakaken ya. Sinambi nenggo kumandang azan luhur, sumangga menika raaturaken. Nonton ugi rencang-rencangipun Rara Rumian. Monggo meninggo.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
6: Masa iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e?
5: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
6: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
5: Serius? Terus syaratnya piye?
6: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
5: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
6: Seng tenang Mas, mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan Mas, bayar saiki luweh gampang. Dompet, yo aman toh.
4: Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Jo.
5: Eh, kamu Bill.
4: Mukanya serius amat.
5: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
4: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
5: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
4: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
5: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
4: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
5: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
4: Bisa kok, DPLK Setia.
6: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
7: Banyak orang Jawa Tengah.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Iki perwira Sutresna. Kalau lagi segenap kru radio Buana Sisrakin ngaturakan selamat menaikkan ibadah sholat luhur kagem panjenengan kelaksanaakan. Mugi-mugi ibadah kita usahakan sakit pontampi kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Saat dereng pun pamitan menikotan saya wonten SMS WhatsApp ingkang badhe rara aturaken saking Kak Rosdi. Poy Lali apa kabar? Matur nuwun Mbak. Masih stay tune sambil gas jahit. Salam sehat selalu Buana Asri juga celing di Klego Boyo Lali Mbak. Matur nuwun Kak Ros, sehat selalu, semangat ya. Tetep gas ternyata hari ini meskipun badan lagi gak begitu fit. Pokoknya doa terbaik buat Kak Ros, sehat selalu sama keluarga, tetap semangat, jangan lupa bahagia, laris manis buat jahitannya, amin. Leres, langan pun leres Mbak Rara. Matur nuwun sami-sami menikau kagem Mas Diat. Alhamdulillah ternyata betul Cie, matur nuwun sangat menikau pinaraipun Mas Diat. Engkang belum terbacakan ada enggak? Oh sudah semuanya, alhamdulillah Cie. Matur nuwun sangat ingkang sampun pinara ngrencangi Rara wonten len telepon SMS lan gilan WhatsApp nyun pangapunten menawi wonten lepating atur lan menika terakhir lagunya ada Nagih Janji kagem Mas Brama Kumbara ingkang kalau sampun pinara. Yang lain lagunya iku dulu nggih, nyun pangapunten wektalipun ndak cukup. Matur nuwun sedaya ya. Terangkita nyun pamit. Sugeng panggen malih benjang, sugeng siang nuwun lan yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asar FM di gelaran edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 bersama satu yang hadir untuk menemani Anda. Satu teman membuka jumpa kita, bayanganmu dari Ani. Silakan yang mau bergabung bisa langsung SMS, WA atau juga telepon. Saya terima untuk menelpon pertama. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Selamat siang Buana Asri Sragen.
0: Iya, selamat siang. Dari siapa ini?
1: Dilan Acapamen.
0: Oh, Dilan Acapamen dari
1: Pocitan, Mas.
0: Oh. Dari siapa, Mas Esa?
1: Iya.
0: Kok lain suaranya betul? Apa agak pilek?
1: Tidak,
0: oh iya, mudah-mudahan lekas sembuh, minum obat, jangan lupa minum air hangat terus. Nah,
1: musim ya Mas.
0: Oh iya, memang musimnya.
1: UBS sih segeri Mas.
0: Oh iya, tapi ya itu dampaknya. Pilekannya nggak mau pergi. Nah.
1: Ya, minta lagu Mas.
0: Apa lagunya?
1: Sendiri dari Anggun Cipta Sasmi.
0: Sendiri, Anggun Cipta Sasmi. Ya. Oke. Okay.
1: Kirim salamnya buat Bundali, Bunda Kini, Bunda Yaswan, Bunda Miko, Bunda Gun, Bunda Tatali, Bunda Kayatri, Bunda Suragi, Bunda Ismi, Bunda Sisi, Mamai Fajar, terus buat Mbak MM, Mbak Putri, Mbak Tri, Mbak Martini, buat Mas Lama, Mas Saat, terus buat Mas Kis, terus Mas Dida Desmara, Mas Andri, Mas Roni, Mbak Timbul, Mbak Bono, Bapak Iqbal, Bapak Insta, Pak RT, Pak Roto, Pak Mul, terus buat Mbak Ani, atau Mama Yaswa, Mbak Alisi Mas Ruz dan Mbak Ali yang cantik yang semuanya di Peti Sajar. Terus buat Bunda Lona dan si Adelina Kak Rus.
0: Oh iya.
1: Terus buat si Anjar ini, Mbak WR, Mbak Beja yang ada di Hongkong. Terus buat semuanya saja Mas ya. Buat yang siar, terima kasih.
0: Oke. Okay. Ditunggu lagunya. Oke, ditunggu lagunya nanti.
1: Yo,
0: keren.

Makasih ya buat Mas S yang udah gabung di sini. Untuk lagunya yang di request nanti dari Anggun Cipta Sasmi yang berjudul Sendiri. Nah, tapi yang pasti saat ini nggak lagi sendiri kan. Ada temennya di situ dan juga lah ada Bu Ana Asri yang selalu siap menemani ya Mas S ya. Terus yang berikutnya ada siapa ini? Kita buka dulu. Yang udah gabung di sini. Oke ya. Dari Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran, request lagunya nanti Jangan Sakiti Hatinya, yang dari siapa ini? Ii Sugianto ya. Jangan Sakiti Hatinya. Dari Ii Sugianto yang mana terkirim buat semua pecinta Simon di Kenangan tanpa terkecuali. Buat Mas Tri makasih dan yuk greng ya. Makasih ya buat Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Dan untuk lagunya yang di request nanti Jangan Sakiti Hatinya yang dari Ii Sugianto. Oke, ditunggu untuk lagunya nanti. Dan terima kasih juga udah bergabung di sini. Kemudian yang berikutnya ada lagi dari siapa ini yang juga udah gabung juga di sini ya. The Land of Chapman. Selamat siang buat Mas Dwi. Selamat siang juga nih dari Mas Diat, request lagunya nanti dari siapa ini? Ati CB. Nah, yang berjudul apa ini? Dia ya. Untuk lagunya dari Ati CB yang berjudul Dia. Dan salamnya buat Mbak Rus Anjarini. Kemudian buat siapa lagi? Mbak WR, Mbak Adelia, Mbak Andi Gimo, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini. Kemudian juga buat Mas Roni yang Pono. Pak RT, makasih Mas Tuyo Kering ya. Makasih juga nih ya buat Mas Diat ya yang udah gabung di sini juga. Untuk lagunya nanti dari Ati CB yang berjudul Dia. Oke, ditunggu tuh lagunya nanti. Terus yang berikutnya kita sekalian buka tuh kali ini yang udah gabung. Selamat siang Mas Dwi. Siang juga dari Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Dan yang mana untuk kali ini request lagunya dari Andri Hehanusa yang berjudul Untukmu. Terima kasih buat Mas Dwi menugas. Yuk kereng ya. Makasih juga ya. Oke, Mitra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu yang kali ini udah siap tersaji. Satu nengah nanti ya buat Mas S, lagunya dari Anggun Cipta Sasmi yang berjudul Sendiri. Kemudian Ii Sugianto dengan Jangan Sakiti Hatinya. Yang satu nengah untuk Bapak Emita kita hadirkan dan kita nikmati bersama.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, kita telah hadirkan untuk lagu yang tadi tersaji ya. Ada Anggun Cipta Sasmi sendiri buat Mas Is, kemudian Jangan Sakiti Hatinya ya, yang saya tunjukkan tadi buat Bapak Emita yang request lagunya. Untuk berikutnya nanti dari tembak koleksi Andre Hanusa ya, yang nanti bakal saya hadirkan, saya tunjukkan nanti buat Bu Sugi yang ada di sini ya. Nah, untuk lagunya kita siapkan, untuk lagunya nanti kita bakal hadirkan. Dan sebelum kita kembali hadirkan, silakan nanti yang mau bergabung ya. Oke, SMS BA di sini 082133950947. Kalian telepon 02718907999. Kemudian dari tembang koleksi Andrian Usha nanti ada untukmu buat Bu Sugi. Kemudian nanti buat Mas Diat, lagunya nanti Ati CB yang berjudul Dia, kita hadirkan juga nanti ya. Berikutnya saya buka tuh kali ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Kak, tolong dong diputerin Habis Manis Habislah Sayang dari Dan Bisesa. Salam khusus buat Bunda Kini dari yang terlupakan Seragentina. Terima kasih Kak. Ya, makasih ya buat Mas Julian Jasmara ya. Untuk lagunya ditunggu nanti ya. Kemudian juga ada lagi, selamat siang Mas Dwi dari Bunda Gun, request lagunya Cobalah Untuk Mengerti. Salam buat Bunda Alis, Bunda Surati, Bunda Kini. Makasih Mas Dwi ya. Makasih juga nih buat Bunda Gun yang juga udah bergabung di sini ya. Kemudian yang berikutnya saya juga mau kirim-kirim salam yang mungkin siang ini sedang mendengarkan. Nah, buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, gimana kabar nih siang hari ini, kalau mungkin lagi dengerin ya. Buat Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, tak lupa juga buat Bunda Surati, buat Bunda Kini, Pak Rahman, Bu Rahman juga, buat Bunda Fatima, buat Mama Fajar juga, selamat siang buat Mama Rafael, buat Bunda Yasman, Bunda Kayatri. Kemudian tak lupa lagi buat Mbak Ani di Tugu Jajar kalau juga sedang mendengarkan ya. Terus juga buat Pak Pono Sucipto, Pak RT Membo juga, selamat siang buat Mas, oh buat Cak Roto, gimana kabar buat Mas Brahma Kumbara ya, juga buat Mas Andre Setiawan, selamat siang buat Mas Ipung, Mas Aat juga, selamat siang dan selamat menikmati persembahan yang kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Terus tak lupa lagi buat Mbah Barman ya, yang kalau kali ini sedang menikmati dan menyimak sajian ini yang ada di Mojo, sehat selalu Mbah ya. Kalau sedang menikmati dan menyimak di gelaran kali ini ya. Terus yang berikutnya juga Mamanya Putri juga yang ada di Mojo juga, selamat siang ya.

Baiklah, kita siapkan dulu untuk lagunya. Dan kali ini Andri Hanusa dengan Untukmu. Untuk tadi yang request Bu Sugi ya di sini Ngawi, juga nanti buat Mas Diat lagunya dari ATCB, dia yang segera kita nanti hadirkan. Tetap di Simfoni Kenangan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Bu, ngerti kacamata ning Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Mitra Buana lanjut di Simfoni Kenangan, dan tadi untuk lagu sudah kita hadirkan untukmu, yang mana tembang dari Andre Hanusa buat Bu Sugi di sini, kemudian Ati Sibit dia satunya tadi buat Mas Tiat yang request lagunya. Kembali lanjut sembari kita siapkan untuk tembang yang berikutnya nanti, ada cobalah untuk mengerti buat Bunda Gun, kemudian juga nanti buat Mas Julian Jasmara lagunya Habislah Sayang dari Dian Bisa juga kita siapkan ya. Kembali saya buka tuh kali ini yang udah gabung di sini ada siapa aja nih ya? Yang berikutnya selamat siang buat Mas Dwi ini dari Yang Tini ini, tolong dong putarkan lagu Hati Yang Luka dari Bruri. Matur nuwun Mas Dwi sugeng tugas ya, maka juga buat Yang Tini ini ya, untuk lagunya ditunggu juga nanti ya. The Land of Java Man dari Bapak Jasmino, request lagunya dari dari Bragi yang berjudul Janji ya. Salam buat Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjari ini yang Pono Ayah Tovan, Bapak RT untuk yang share sukses selalu. Makasih yuk kreng ya, makasih juga ini buat Pak Jasmino ya. Kemudian yang berikutnya lagi, selamat siang buat Mas Dwi, makasih tadi udah dijelang. Ini dari Bunda Surati, request lagunya nanti Nostalgia Biru. Salam buat semuanya, buat Mas Dwi makasih dan yuk kreng ya. Baik, Mitra Buana kita kembali siapkan untuk lagu yang kali ini bakal tersaji, di mana di antaranya nanti ada Cobalah Untuk Mengerti, kemudian juga nanti ada Habis Manis Habislah Sayang untuk lagunya yang segera tersaji.

Ya, betul Bu Ana, kita kembali lanjut ya. Kita siapkan untuk tembang berikutnya nanti ya. Dan untuk nanti satu tembang saja yang bisa kita tekan, karena nanti pukul 13 kita bergabung dengan RRI Jakarta. Dan nanti selepas warta berita kembali lanjut. Tadi untuk lagu yang belum kuputar nanti kita hadirkan ya. Buat Mas Tim, makasih tadi udah mau request lagunya. Kasih dari Dodi Durman, Petugas Tetap Semangat dan Makasih. Yuk greng ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, halo selamat siang Mas Dwi, dari Mbak Andi Suwarno, request I Have a Dream. Salam untuk semua aja yang sudah salam-salam ke aku, salam balik siang mendengarin sambil nyantai. Makasih yuk greng ya. Makasih buat Mbak Andi Suwarno juga ya. Oke, Mitra Buana, kita hadirkan untuk lagu berikut ya. Dan selesai tembang ini nanti kita jeda sejenak, karena kita akan bergabung dengan RRI Pusat Jakarta. Dan nanti selepas warta berita ya, kita lanjut lagi ya di gelaran Semarang Kenangan ya, yang kita hadirkan, yang kita sajikan untuk Anda. Yang pasti buat semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Javamen
2: akan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Informasi selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljan.
3: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal.
4: Danantara Indonesia menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Rosan menyebut DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara atau agen penjual sekaligus memantau transaksi dan harga komoditas. Kehadiran DSI sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan ekspor satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Namun Rosan memastikan eksportir tetap dapat bertransaksi langsung dengan pembeli di luar negeri dan kontrak jangka panjang yang telah berjalan tetap dihormati.
3: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal. Kalau dilihat dalam PP-nya itu sendiri bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti ekspor tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi eksporter. Jadi tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer. Semua kontrak kita hormati, kontrak jangka panjangnya kita hormati, tidak ada perubahan, tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut peran DSI ke depan akan diperluas untuk mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengurangi kesenjangan harga komoditas Indonesia dengan harga acuan internasional. Presiden menyebut DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan mengelola devisa ekspor sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat dari 3 komoditas strategis. Pemerintah juga menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar 5 dolar Amerika Serikat dari perbedaan harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
5: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.
4: Melalui integrasi dan pemantauan transaksi tersebut, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas strategis semakin transparan. Langkah itu juga diharapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung hikmat. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
7: Buka formasi! Jalan!
8: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
9: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45. Mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin-pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
8: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Holifah Rauz Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
10: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak GPPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka, dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
8: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara itu pendengar, persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kediri terus dimatangkan. Salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pare ke tengah lapangan sesuai tata upacara terbaru. Ayu Citra melaporkan dari RRI SP Kediri.
11: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Program Paskibraka Bagas Bangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pare ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
12: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Canda Birawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan beberapa masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
11: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku, ia dan setiap rekannya saling tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
13: Dimulai dari fisik, mental, sama pribadi sih. Itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab. Dan itu biar lebih matang aja gitu, Pak.
11: Lebih lanjut, hingga saat ini sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri telah dikukuhkan oleh Bupati Kediri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.
6: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai UU Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Laporan disampaikan Bobby Osapulete.
14: Konstitusi adalah perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
15: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
16: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahap proses pembangunan di Indonesia.
15: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
17: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
15: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, korban jiwa akibat bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur terus bertambah, dengan sedikitnya 12 orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka berat. Korban tersebar di Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Kabupaten Sika. Sementara proses evakuasi masih berlangsung di sejumlah lokasi. Laporan disampaikan langsung oleh Rosa Dalima. Rosa.
18: Pendengar, Kepala Kantor Pencarian Pertolongan SAR Maumere Fatur Rahman kepada RRI siang tadi mengatakan tim SAR masih melakukan koordinasi dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak. Berdasarkan pendataan awal yang disampaikan Fatur Rahman, sedikitnya 28 orang yang menjadi korban meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan 2 orang lainnya saat ini masih tertimbun reruntuhan, yakni di Kabupaten Manggarai. Tim SAR bersama unsur terkait masih berupaya menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

0: Sementara itu pendengar di Kabupaten Endes sejumlah warga. Sementara itu pendengar di Kabupaten Endes, pemerintah juga bergerak melakukan pendataan dampak gempa. Wakil Bupati Endes Dominikus Minggu Mere mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak termasuk TNI dan Polri untuk memastikan penanganan pasca gempa berjalan cepat dan terkoordinasi. Meminta para camat, lurah, kepala desa, serta seluruh perangkat pemerintah di wilayah masing-masing segera melakukan pendataan terhadap dampak gempa dan melaporkannya kepada pemerintah kabupaten. Menurut Wakil Bupati Dominikus, penanganan terhadap korban, khususnya warga yang mengalami cedera, menjadi salah satu prioritas. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan puskesmas untuk mendapatkan laporan kondisi korban, serta melakukan evakuasi segera pasien dari wilayah yang terdampak. Pendengar, kami juga informasikan kurang lebih selama 2 jam listrik mati total untuk di wilayah Kabupaten Endes dan jaringan internet terputus menyulitkan warga untuk berkomunikasi dan para pihak penanganan untuk menyampaikan berbagai laporannya. Dan kami juga informasi beberapa menit lalu gempa susulan masih terjadi juga di mengganggu aktivitas dan kinerja para angkasawan-angkasawati RRI Endes. Dari Ende Flores Rosada 5 Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN pecahkan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno dari RRI IKN.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memecahkan rekor MURI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti Pusat Pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor MURI tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
3: Rekor MURI ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
2: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanah menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
4: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya. Jadi setiap 2 minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
2: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. OIKN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan oleh Kombinasinya sampai berapa bulan ke depannya?
6: Perum Bulog memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perum Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan Bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang Bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kilogram gula pasir, serta 22.000 kilogram jagung.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan lah. Dijelaskan sampai berapa bulan ke depannya?
6: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pemangkasan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
7: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola oleh Bulog sebanyak 5.000-an ton, jadi masih sangat aman.
8: Total penyaluran itu bulan apa?
7: Untuk penyaluran bantuan pangan? Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
6: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton, serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
1: Informasi dari luar negeri. Pemadaman listrik terjadi secara bersamaan di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan pada Jumat kemarin akibat gangguan pada sistem kelistrikan regional Asia Tengah. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, pihak berwenang di ketiga negara ini kini memulihkan pasokan listrik sekaligus membentuk tim untuk menyelidiki penyebab gangguan tersebut. Beralih ke informasi olahraga. Free Fire World Series Southeast Asia FFWSC 2026 Fall Babak Knockout resmi dimulai. Bijitron by Vitality, Evos Divine, MBR Omega, Onyx, dan RRQ Kazu akan bersaing bersama 13 tim terbaik dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
9: Di musim ini tidak melakukan perubahan roster yang cukup besar.
10: Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2036 Fall Babak Knockout resmi dimulai. Bigetron by Vitality, EVOS Divine, MBR Omega, Onyx dan RRQ Kazu akan bersaing bersama 13 tim terbaik dari Thailand, Vietnam dan Malaysia. Kelima wakil Indonesia itu akan berjuang sebagai tuan rumah FFWSC 2036 Fall untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara serta 8 tiket menuju FFWS Global Finals 2026 pada November mendatang. Kelimanya memulai musim dengan kondisi yang berbeda tetapi membawa tujuan yang sama, bertahan dalam persaingan babak knockout dan merebut tempat di Grand Final yang akan berlangsung di Surabaya nanti. Pekan pembuka FFWSC 2026 Fall berlangsung pada hari Jumat kemarin hingga hari Minggu mendatang. Onyx datang dengan tekanan berbeda. Sebagai satu-satunya tim Indonesia yang pernah menjuarai FFWSC, mereka justru mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Untuk menjawab periode tersebut, Onyx membawa kembali kedai dan mendatangkan Rata Pum serta Lunai atau Pum dari Thailand. Pada sesi jumpa pers di Jakarta kemarin siang, pelatih Onyx Ahmad Fadli Masduroh atau akrab disapa Coach AFM mengatakan perubahan ini bukan sekedar soal mencoba nama baru.
11: Nah, proyek kedepannya si Pum juga kapten. Jadi kalau misalkan dia udah bisa bahasa Indonesia lancar, if Indonesian you good, you will be captain, katanya. Dia bakalan jadi kapten kalau bahasa Indonesianya udah lancar. Cuman sekarang kan belum, jadi kita adaptasi dan hasilnya cukup bagus di line up yang pertama yang ada Gedai, karena dia sama Gedai juga akrab. Jadi alhamdulillah dari semua dari 2 minggu atau 3 minggu scrim kita, 80% kita top 3 di Indo. Jadi poinnya tuh bukan top 3-nya, tapi setiap fight kita tuh sering menangnya kayak gitu. Jadi itu sebagai poin acuan kita buat di saya nantinya.
10: Sementara pelatih RRQ Kazu Adi Gustiawan atau biasa disapa Coach Adi mengatakan ikatan dalam tim telah terjalin kuat. Menurutnya tantangan terbesar untuk RRQ Kazu saat ini adalah merubah konsistensi yang mereka miliki sejauh ini menjadi hasil positif.
12: Jadi kita butuh hal lain gitu di luar komposisi yang sekarang ini. Terlepas dari beberapa tim melakukan perombakan, RRQ masih tetap dengan roster yang kita punya, karena sejauh ini juga kita after dari AWC kemarin cukup ada evaluasi kesejahteraan baik dari manajemen dari staff coach juga. Jadi kita staff coach dan manajemen juga masih percaya bahwa kontribusi anak-anak di Mapaya yang kita punya juga masih punya kredibilitas lah untuk capai apa yang kita mau di season ini gitu.
10: Babak knockout stage yang dimulai pada 14 Agustus akan berlangsung hingga 6 September mendatang. Seluruh tim akan mengumpulkan poin di fase 1 untuk melanjutkan perjalanan ke fase 2 dan fase 3 dari babak knockout. Dari total 18 tim yang bertanding di babak knockout, hanya 12 tim yang berhak meraih tiket Grand Finals. 6 tim akan lolos lebih awal, sementara 6 tiket lainnya ditentukan pada pekan terakhir babak knockout. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Metro Buana, kembali kita lanjut lagi. Dan tadi untuk lagu dari Bragi ya, yang telah kita dirikan. Satu menit tadi buat Pak Jasmino, gimana, udah dinikmati tentunya lagunya ya. Oke, berikutnya kembali kita buka tuh kali ini yang mau bergabung. Silakan, ada siapa ini? Silakan. Selamat siang Buana Asti Sragen. Oh, selamat siang, monggo Bunda Kini, gimana kabar?
1: Baru pindah kamar nih.
0: Oh gitu, iya.
1: Tadi minta mijet-mijet gak ditinggal lah.
0: Oh gitu, iya ya.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Anu, kau begitu berarti.
0: Kau ya, begitu, ya. Oh kau begitu berarti, oke okay, siap.
1: Yeah. Dari Pansel ya, Mas.
0: Oh iya, yeah. Oh iya. Iya. Iya. Amin. Iya. Terima kasih juga. Yo, greng. Terima kasih buat Bunda Kini yang udah gabung juga di sini ya, untuk lagunya nanti dari koleksi siapa tadi, Obi Mesak, maaf, Pance Pondak, yang berjudul Kau Begitu Berarti ya. Ini sembari kita siapkan ya untuk tembang berikutnya nanti, di mana di antaranya nanti ada yang tadi di request sama Bunda Surati, untuk lagunya udah kita siapin ya, Nostalgia Biru. Kemudian juga nanti buat Mas Ipung lagunya kasih ya, dari Dodi Burman juga udah kita siapkan nanti ya. Sementara untuk yang berikutnya lagi, silakan yang mau bergabung SMS via 08213395097, dan telepon 02718907999 ya. Kali ini untuk lagu yang berikutnya kita siapkan Nostalgia Biru buat Bunda Suradi, kemudian Kasih dari Dodi Burman buat Ipung ya. Segera tersaji, kita nikmati bersama.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi ya. Tadi untuk lagu udah kita hadirkan. Terus yang berkenyal lagi, silakan yang mau bergabung lagi ya. Oke. Yang berkenyal lagi, selamat siang Mas Dwi. Request lagunya Buri Angin Malam ya. Saya teman dari Aat. Nah, gimana nih kok lagunya Angin Malam, terus ini yang satu The Power of Love. Nah, ini berarti salah satu dulu yang kita hadirkan ya. Oke. Nah, kalau tadi untuk lagu Nostalgia Biru dari Bunda Suradi, kemudian juga Ipung tadi lagunya Kasih sudah kita hadirkan. Untuk berikutnya nanti satu nekat buat Mbak Andi Suwarno nanti ya.

Dan saya buka lagi tuh kali ini. Nah, jadi untuk lagu yang berikutnya nanti kita siapkan. Dan silakan nanti yang mau bergabung ya. Selamat siang Mas Dwi. Nih dari Bunda Natali request lagunya. Maafkan dari Ati ICB selalu buat semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati ya. Makasih juga buat Bunda Natali ya, untuk lagunya juga ditunggu nanti. Dan sementara kita segera hadirkan dulu, kita siapkan dulu untuk lagu yang nanti bakal kita hadirkan ya. I have a dream. Nah, dari Westlife atau yang dari IBBA, yang mana nih kira-kira ya? Mungkin yang dari Westlife kali ya. Oke. Untuk lagunya kita siapkan nih buat Mbak Andi Suwarno. Yang mana nih lagunya, karena ada dua lagu ya. Terus berikutnya silakan yang nanti mau bergabung sekali lagi ya. SMS via 08213395097. Line telepon 0271890799. Nah, kita siapkan ya. Untuk lagunya yang kali ini bakal tersaji, Westlife. Kemudian tadi untuk yang berikutnya nanti Angin Malam ya, buat Mas Aat ini. Tapi lagunya requestnya dua tembang, tapi kita hadirkan dulu yang satu nggih. Nah, karena waktunya nanti ya ngantri, kita hadirkan dulu lagu yang berikut segera tersaji.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Sedulur Alam, ngupaya Sragen ngreksa kelestarian lingkungan. SMA Transain Sragen badhe transformasi dados Sekolah Garuda. Gabungan Organisasi Wanita GUW Sragen ngajak para wanita melek literasi digital. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup tansah nyurung kawigatosan saha kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam, bayiku menanam sejak lahir. Program menika dados salah satunggaling kangge ngupaya pamarentah daerah supados saged tanggel jawab kangge tantangan owah-owahan iklim sekaligus ngatasi kirangipun ruang terbuka hijau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup DLH terus njurung kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam, bayiku menanam sejak lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, nalika pinanggih kalian reporter Radio Buana Asri nelaaken, program menika dados salah setunggaling upodaya pamarentah kangge jawab tantangan owah-owahan iklim saha ngupadi solusi tumrap saya kirangipun papan kabuka ijem. Lumantar program menika, saben bayi ingkang lair ing Kabupaten Sragen dipunajab gadah sedulur awujud setunggaling uwit utawi tetuwuhan ingkang dipuntandur sarengan kalian lairipun bayi. Albert Pramono Susanto STMT ngendikaaken konsep sedulur alam ugi ngemu piwulang lan edukasi tumrap keluarga. Program Sedulur Alam bayiku menanam sejak lahir boten ateges bayi langsung nandur wit. Ananging tiang sepuh ingkang nandur wit minangka wujud kepedulian tumrap lingkungan wiwit anak nembe lair. Kangge masyarakat ingkang boten gadah lahan, penanaman saged dipun tindakaken ing lingkungan sekitaripun, kados ing wilayah RT, pinggir margi, utawi papan ingkang sampun dipun sediaken dening pemerintah, kalebet alas kutha. Jenis tetuwuhan ingkang dipunanjuraken ing program Sedulur Alam antawisipun wit-witan kayu atos saha tetuwuhan woh ingkang produktif. Kangge mekanisme pengajuan program sakmenika tasih dipunkembangaken supados langkung gampil dipun akses dening masyarakat. Para tiyang sepuh bayi saged ngajengaken panyuwunan kanthi langsung dateng DLH lumantar tautan s.id/sedulur-data-alam utawi nyuwun pitulungan dateng pemerintah desa utawi kelurahan kangge ngajengaken panyuwunan. Mila saking menika masyarakat dipunaturi supados langkung aktif ngajengaken panyuwunan bantuan tetuwuhan mliginipun kangge keluarga ingkang nembe pikantuk anggota keluarga enggal.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pamarentah kabupaten kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge mesthekaken proses pikantuk papat sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Dinten Selasa, 11 Agustus, 2021. Pemeriksaan dipunlampahi wonten ing SD Negeri Kalikobok Setunggal, Kecamatan Tanon, so SD Negeri Jekan 3, Kecamatan Mondokan. Bupati nelaaken pemeriksaan langsung wonten ing lapangan dipun betahaken kangge mesthekaken kawontenan bangunan sekolah jumbuh kalian data ingkang sampun wonten. Miturut panjenenganipun salaminipun menika data sekolah risak awrat tasih awujud cacah utawi angka ingkang dereng dipun jangkepi data visual babakan kawontenan bangunan. Lumantar pemeriksaan langsung pemerintah Kabupaten Sragen badhe nyusun data visual ingkang langkung akurat ingkang salajengipun saged dados dasar kangge nemtokaken sekolah ingkang kedah dipun prioritasaken anggenipun pikantuk penanganan. Sekolah dipun lebetaken kategori risak awrat menawi kawontenan bangunanipun saged mbayani tumrap kegiatan pasinaonan. Antawisipun inggih menika tembok ingkang retak jero, plafon utawi payon ingkang kadah resiko ambruk saha lantai ingkang bergelombang lan pecah. Bupati Sragen ngaturaken sak menika wonten 250 ruangan ingkang klebet kategori risak awrat. Cacah menika dipun etang adhedhasar ruangan, awit saking ruang kelas, ruang guru, dumugi ruang perpustakaan. Asil pemeriksaan menika salajengipun badhe dados dasar kangge nemtokaken sekolah saha ruangan ingkang paling mbetahaken penanganan. Kangge nyengkuyung upaya perbaikan pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken anggaran kilang langkung 17 miliar rupiah kangge rekonstruksi saha perbaikan sekolah. Salajengipun sekolah ingkang gadah indikasi badhe dipun regroping utawi dipun gabung sementara boten dipun lebetaken ing daftar prioritas pembangunan. Sakmenika wonten 8 sekolah ingkang dinilai sampun siap nglampahi proses regroping. Dene sekolah sanespun tasih wonten ing tahap kajian sesarengan kalian pihak-pihak ingkang gadah gegayutan. Kebijakan menika dipun lampahi supados anggaran perbaikan saged langkung tepat sasaran. Utaminipun dipun arahaken dumateng sekolah ingkang sampun dipun pesthekaken badhe tetep madeg saha nglampahi kegiatan pendidikan kanthi mandiri.
0: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah satunggaling inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun. Ngupaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipun tindakaken langkung caket saha langsung nyentuh kangge kebutuhan warga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal utawi SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah setunggalipun inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun, upaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipuntindakaken langkung caket saha langkung nyentuh kebutuhan warga. Wonten ing pelaksanaanipun SPM Posyandu bidang sosial, PKK gadah peran kangge nggerakaken para kader, nindakaken pendataan, ngawasi kawontenan masyarakat saha mbiyantu ngenali warga ingkang mbetahaken kawigatosan lan pelayanan sosial. Ketua TPPKK Kecamatan Tangen, Nyonya Betaliana Supriyadi nelakaken Posyandu 6 SPM bidang sosial minangka penggabungan pelayanan dasar kangge nangani warga ingkang ngadepi masalah kesejahteraan sosial ing tingkat masyarakat paling andhap. Posyandu sakmenika ugi nglayani pendataan saha rujukan bantuan sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, warga lanjut usia, tiyang kanthi gangguan jiwa utawi ODGJ saha perlindungan jaminan sosial kangge korban bencana. Sanesipun menika, para kader PKK ugi dados penghubung antawisipun masyarakat kalian pemerintah. Kolaborasi antawisipun PKK, kader Posyandu, pemerintah desa, saha pemerintah kecamatan dados perangan ingkang wigatos kangge mesthekaken pelayanan dasar masyarakat saged lumampah kanthi terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi ngajak masyarakat supados saged ginakaken Posyandu 6 SPM mliginipun ing bidang sosial. Masyarakat dipun ajak rawuh kanthi rutin dari kegiatan Posyandu saha langkung peduli kalian kawontenan lingkungan sakupengipun sehingga kaajab pelayanan sosial saged lumampah kanthi optimal saha kesejahteraan masyarakat saged tansaya meningkat.
0: SMA Pesantren Sain utawi Tren Sain Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains lan Teknologi utawi Kemendiktes Saintek. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: SMA Pesantren Sains utawi Trensen Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi utawi Kemendikti Saintek. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA nelakaken bilih piyambakipun sampun nampi serat keputusan penetapan Sekolah Garuda Transformasi ing wulan Juni tahun 2026 kepengker. Pangandikan punika sampun dipunaturaken Bupati Sragen nalika ngunjungi SMA Unggulan Ras Sragen sawetawis wekdal kepengker. Bupati dileterahaken program Sekolah Garuda ingkang dipun gagas dening Kemendikti Saintek kaperang dados kalih skema. Inggih menika Sekolah Garuda Enggal lan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Enggal minangka sekolah ingkang dipun bangun wiwit saking wiwitan. Mliginipun wonten ing wilayah ingkang akses pendidikanipun tasih winates. Program menika dipun targetaken 50 gayuh kalih dasa sekolah ngantos taun 2029. Dene kangge Sekolah Garuda Transformasi minangka program pengayaan lan penguatan kangge sekandoso kalih SMA utawi MA unggulan ingkang sampun kapilih. Miturut Bupati, SMA Trensen Sragen minangka salah setunggaling sekolah ingkang sampun wonten lan badhe dipun transformasaken Sekolah Garuda. Lumantar program menika, sekolah badhe pikantuk penguatan lan peningkatan ing maneka warna aspek. Wiwit saking kurikulum, fasilitas ngantos pengembangan kualitas pasinaonan. Para siswa ingkang gadah prestasi lan kasil lolos seleksi kanthi ketat, saklajengipun badhe pikantuk beasiswa kanthi wutuh kelebet fasilitas asrama. Para lulusan Sekolah Garuda ugi dipunarahaken supados saged nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi unggulan kalebet sekolah utawi universitas tingkat internasional. Bupati ngendika, proses transformasi SMA Trensten dados Sekolah Garuda menika tasih lumampah. Pemerintah Kabupaten Sragen tasih dereng nampi katerangan kanthi rinci gegayutan tahapan lan teknik pelaksanaan program menika. Amargi pihak Kemendikti Saintek tasih nindakaken komunikasi langsung kalian pihak sekolah. Senadyan makaten, Pemkas Sragen negesaken badhe maringi panyengkuyung mliginipun kangge nyawisaken akses ingkang langkung gampil tumuju sekolah.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembagan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan wonten ing dinten Rebo wonten ing pendhapi Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembakan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan dinten Rebo 12 Agustus 2026 wonten ing pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Wonten ing kelodangan menika Hajah Sunari, SPD MPD minangka narasumber negesaken bilih wanita kedah gadah kawruh lan kaprigelan literasi digital supados saged migunakaken teknologi lan media sosial kanthi wicaksana, aman saha tanggel jawab. Literasi digital mboten namung winates ing kaprigelan migunakaken telepon pinter utawi ngakses maneka warna platform kados WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube saha TikTok. Ananging wanita ugi kedah saged mangertosi meratelakaken saha milah informasi ingkang dipun tampi wonten ing ruang digital. Salajengipun dipun ngendikaaken masyarakat kedah saged bedakaken informasi ingkang leres lan ingkang lepat, mangertosi informasi ingkang migunani saha nyingkiri konten ingkang saged ndadosaken kerugian. Keprigelan menika dipun anggap wigatos amargi wanita gadah peran strategis wonten ing kulawarga saha masyarakat. Kalebet anggenipun derek ndampingi anak migunakaken teknologi kanthi wicaksana. Sawetawis menika Ketua GUW Sragen Hajah Supami Suroto wonten ing rapat pleno menika ugi ngaturaken sawetawis arahan organisasi kalebet babakan persiapan kegiatan saha agenda GUW ing rangka mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia. Hajah Supami Suroto nyuwun supados saben organisasi saged nyelarasaken rawuhipun ing kegiatan upacara menawi ingkang tembe pikantuk undangan resmi. Lumantar pepanggihan menika, GUW Sragen ngajeng-ajeng pangertosan babagan literasi digital saged sansaya ngrembaka. Saengga wanita boten namung dados pengguna teknologi, nanging ugi saged dados pengguna ingkang kritis, wicaksana, aman saha tanggel jawab.
0: Para miyarsa, kejadian bencana kabesmen ing Kabupaten Sragen dumugi sapunika tasih relatif kondusif. Senajan mekaten, wonten sawetawis kedadian kabesmen utawi kebakaran ingkang ngalami peningkatan mliginipun kebakaran griya saha lahan tebu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kedadosan kebasmen ing Kabupaten Sragen dumugi sakmenika tasih saged dipun rekodaya. Dipun tegesi dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI. Sanajan mekaten wonten sawetawis kedadosan kebasmen ingkang ngalami peningkatan, utaminipun kebasmen griya lan lahan tebu. Dipun ngendikaaken kagem kabasmen lahan tebu ingkang kedadosan ing wewengkon Sragen, sebagian ageng wonten kegiatanipun kalian aktivitas ngobong lahan, dene para kagungan lahan sasampunipun proses panen. Salajengipun kagem nyegalan ngirangi kedadosan kabasmen. Salajipun ingkang saged dipun sebabaken dening aktivitas kebakaran lahan, Polres Sragen sampun ngawontenaken koordinasi rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutala ing Kabupaten Sragen sesarengan kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Lumantar koordinasi menika sampun kasusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutala ing Kabupaten Sragen ingkang ngatur babakan mekanisme penanganan nalika wonten kedadosan kebasmen kalebet langkah-langkah koordinasi ingkang kedah dipun lampahi dening pihak-pihak ingkang gegayutan. Kanthi mekaten menawi dumugi kedadosan kabesmen, para petugas saged langkung enggal dumugi ing papan kedadosan perkara TKP kangge enggal nindakaken upaya pemadaman kangge para tani ingkang kagungan lahan tebu saha masyarakat dipunaturi supados tansah ningkataken kewaspadaan tumrap potensi kobongan mliginipun nalika nindakaken aktivitas ngobong lahan. Aktivitas menika kedah dipun rencanakaken kanthi sae saha dipun tindakaken kanthi migatosaken aspek keselamatan supados potensi kebasmen saged dipun cegah lan dipun mitigasi kanthi sae.
0: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta leksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita KTW Wening Asri Kawanikur ing Dukuh Glunggungan RT Kawanikur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodangan tumrap mahasiswa kangge sinau. Kalian paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta ngelaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur ing Dukuh Glonggongan RT Sekawan Likur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau sekaligus paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Wonten ing pelaksanaanipun mahasiswa KKN ugi nderek tumindak wonten ing maneka warna kegiatan ing kebun sayur kagunganipun kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur. Antawisipun nyirami tetuan sayuran, nindakaken penyemprotan dumugi nandur winih sayuran. Sekretaris kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur, Apriani Wulandari, ngaturaken apresiasi tumrap rawuhipun mahasiswa KKN Unisri. Miturut panjenenganipun, kegiatan menika paring motivasi enggal sekaligus wawasan praktik tumrap para ibu anggota kelompok tani. dipun ngendikaaken rawuhipun mahasiswa ugi dados sarana sinau sesarengan amargi mahasiswa saged ningali saha praktek kanthi langsung babakan tata cara ngolah saha ngopeni kebun sayuran ing lahan. Sawetawis menika wontenipun kebun sayur kelompok tani wanita wening Asris kawenlikur wiwitanipun minangka arahan saking pemerintah desa supados para ibu gadah kegiatan produktif sekaligus migunakaken lahan ingkang wonten. Lumantar pendampingan saha kegiatan sesarengan kalian mahasiswa KKN kelompok tani wanita wening Asris kawenlikur dipun ajab saged saya ngrembaka. Para anggota kelompok ugi dipun ajab saya semangat anggenipun ngelola kebon saengga saged paring paedah tumrap keluarga saha masyarakat ing sakiwa tengenipun. Dipun kajengaken kegiatan menika saged dados motivasi tumrap para ibu kelompok tani wanita wening Asris kawenlikur supados tetap aktif saha ngrembakaken kegiatan pertanian kanthi lestari.
0: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen. Supados saya nggatosaken tumrap pemenuhan saha pangayoman hak anak. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen, supados langkung peduli tumrap pemenuhan lan perlindungan hak anak. Sedaya pihak ingkang gadah peran ing babakan ngruwat, ngrekso, saha nyawisaken masa depan tumrap anak, kedah mangertos kebutuhan anak kanthi wutuh lan nyeluruh. Para putra ing jaman sakmenika ugi ngadepi maneka warna potensi bebaya ing lingkungan sakiteripun. Mila saking punika, upaya perlindungan tumrap anak boten saged namung dados tanggel jawabipun kulawarga, nanging ugi mbetahaken keterlibatan sedaya stakeholder. Boten namung dipun paringi katresnan, anak ugi gadah hak-hak ingkang kedah dipun reksa lan dipun jangkepi. Wiwit saking hak pikantuk pendidikan, kesehatan ngantos kesediaan papan ingkang aman lan ramah tumrap anak kangge tuwuh lan ngrembaka kanthi sae. Katresnan kedahipun wujudaken lumantar tumindak nyoto kanthi ngreksa nyukupi hak-hakipun saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap anak. Langkah menika dipunanggep wigatos amargi perlindungan tumrap anak ing wektal sak menika minangka perangan saking upaya mbangun generasi saha masa ngajeng Kabupaten Sragen ingkang langkung sae.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Ya Mitra Buana, kembali kita lanjut lagi semua di kenangan ya. Angin malam tadi baru saja berlalu, saya tunjukkan tadi buat Mas Aat ya. Berikutnya nanti ada maafkan dari Ati CB yang kita bakal hadirkan ya. Dan silakan nanti yang mau bergabung lagi bisa SMS atau ya. Kita langsung hadirkan ya. Maafkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Mitra Buana lanjut lagi ya, dan masih di Simpan Kenangan, dan kita lanjut. Oh ya, ada yang gabung lagi di sini. Selamat siang buat Masinya Matugas ya. Ini dari Mama Fajar. Kalau ada nanti lagunya dari Memes yang berjudul Terlanjur Sayang. Kirim salamnya buat penikmat lagu di Simpan Kenangan semuanya tanpa terkecuali. Buat Masti makasih, dan Matugas yuk greng.

Oke, untuk lagunya kita buka dulu ya. Nah, untuk lagunya yang di request tadi Terlanjur Sayang. Oke ya, kita siapkan untuk lagunya nanti ya, buat Mama Fajar yang request lagu ini, dan tentunya juga buat semuanya yang masih terus setia menikmati di gelaran Simfoni Kenangan yang kita hadirkan hingga nanti kelar pukul 15.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM ya. Edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa yang masih terus ingin bergabung tetap di 94,7 Buana Asri FM, dan nanti kita ketemu di Buana Parindo yang pasti buat semuanya tetap di Buana Asri. Selamat siang dan yuk.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore, Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana FM di kesempatan kali ini. Dan bersama satu yang hadir untuk menemani suasana sore Anda. Satu tembang yang membuka jumpa kita di kesempatan kali ini dari tembang koleksi dari ada band yang telah kita hadirkan untuk lagunya ya. Tadi ada Surga Cinta. Nah, silakan untuk yang sore hari ini sedang menyimak sajian ini yang mau bergabung di sini bisa langsung SMS ya di WA 08213395097 atau telepon 021 8907 99.

Timbang berikut kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji, dan tentunya buat yang saat ini sedang menikmati di gelaran kali ini ya, di Buana Barin dulu. Tadi untuk lagu yang udah tersaji dari ada band yang membuka jumpa kita. Berikutnya nanti ada tembang lagi yang segera bakal dihadirkan ya untuk Mitra Buana semuanya yang sedang menikmati dan menyimak di kesempatan kali ini. Dan kali ini saya coba hadirkan tembang koleksi dari Ari Lasso.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, mudah cemas, sulit fokus, cepat lelah, hingga suasana hati yang naik turun seringkali ya dianggap sekedar efek stres atau mungkin kurang istirahat. Padahal kondisi tersebut juga bisa menjadi tanda tubuh sedang kekurangan nutrisi tertentu. Tubuh sebenarnya punya cara sendiri untuk berbicara saat ada yang tidak seimbang. Salah satunya lewat perubahan mood ya. Menurunnya konsentrasi hingga tubuh terasa lesu tanpa sebab yang jelas. Beberapa vitamin dan mineral diketahui punya peran penting dalam menjaga kesehatan otak dan juga kestabilan emosi. Ketika asupannya kurang, dampaknya bukan hanya terasa secara fisik tapi juga mental. Nah, untuk itu jangan lupa harus selalu bisa memperhatikan ini ya. Nah, konsumsi vitamin D misalnya ya, yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang ya. Dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi suasana hati, energi hingga motivasi seseorang. Juga kemampuan fokus dan stabilan emosi bisa terganggu karena kurangnya asupan vitamin dalam tubuh ya. Baiklah, untuk yang ingin bergabung jangan lupa bisa langsung SMS atau WA 082133 950947 atau juga lain telepon 0271 890799. Selamat sore Mas Dwi. Sore juga dari Bu Sugi yang ada di sini. Request lagunya dari The Titan yang berjudul Terima Kasih. Buat Mas Dwi, makasih dan bertugas ya. Makasih ini juga buat Bu Sugi yang ada di sini, yang masih setia menikmati Buana Asri. Dan kali ini yang request lagunya dari The Titan ya, yang berjudul apa ini, Terima Kasih. Coba kita buka dulu ya untuk lagunya, nanti kalau siap nah kita bakal hadirkan

Kemudian yang berikutnya ada lagi dari siapa ini yang udah gabung juga di sini ya. Dan silakan sekali lagi untuk yang mau bergabung, nah bisa langsung SMS atau WA di sini ya. Tentunya di gelaran Buana Barindo yang kita sajikan dengan nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore. Terus yang berikutnya lagi dari siapa nih? Selamat sore buat Mas Tunya mau tugas nih. Ini dari Bu Unda Natali, request lagunya Jangan Paksa Rindu. Terger buat semuanya aja. Selamat sore. Makasih buat Mas Tunya tugas ya. Makasih juga nih buat Bu Unda Natali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Buana Barindo, boleh dong diputerin lagunya Love Like a Dream. Terima kasih buat Mas Tunya. Makasih juga buat Mbak Andi Suwarno yang udah gabung juga di sini. Oke. Kita langsung hadirkan dan segera kita sajikan di kesempatan berikut, tentunya masih di Buana Barindo.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rejeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Sebenarnya telah kita nikmati untuk tembang tadi yang tersaji ya. Oke, satu nikmat tadi buat yang request lagunya. Terima kasih tadi buat Bu Sugi, kemudian juga ada dengan Pak Sarindu, satu nikmat tadi buat Minan Natali ya. Kita kembali lanjut lagi di gelaran Buana Barindo, masih bersama Sadi di sini ya, masih ya menemani Anda yang kali ini masih menyimak ya di gelaran Buana Barindo. Assalamualaikum Mas Tui, welcome salam. Selamat sore juga pendengar radio Buana Asri FM. Request lagunya Leto yang berjudul Sebening Senja. Terima kasih ya selalu buat yang share, yuk keren ya. Makasih buat Mbak Nadia ya yang ada di Makru ya. Makru Gitul atau Makru Lor. Nah, pokoknya selamat sore ya. Untuk lagunya ditunggu nanti dari tembang koleksi Leto yang berjudul Sebening Embun. Dan untuk lagunya ditunggu nanti ya. Oke. Sebening Senja, maaf bukan Sebening Embun ya. Sebening Senja, demikian untuk lagu yang di request dari Mbak Nadia ya yang ada di Magru. Oke, bentar Buana, kita kembali siapkan untuk lagunya, udah siap. Di antaranya nanti ada tembang yang tadi di request sama Mbak Ani di Tugu Jajar, Love Like a Dream. Kemudian juga nanti buat Mbak Nadia lagunya Sebening Senja yang kita segera sajikan dan kita nikmati bersama.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Bu, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Sobona, lanjut lagi ya di kesempatan kali ini ya. Mitra Buana, di tengah kesibukan dan hiruk pikuk kehidupan modern, tak jarang kita merasa penat dan jenuh. Pikiran yang penuh dengan beban dan stres dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik. Salah satu cara untuk menenangkan jiwa adalah dengan menikmati keindahan senja. Manfaat menikmati keindahan senja mengurangi stres ya, meningkatkan mood, meningkatkan kreativitas, juga meningkatkan kualitas tidur, serta bisa membantu tubuh untuk rileks dan mempersiapkan diri untuk tidur. Selain itu, manfaat menikmati keindahan senja yakni meningkatkan rasa syukur, karena keindahan senja dapat mengingatkan kita tentang keagungan alam dan juga membuat kita lebih bersyukur atas kehidupan. Ya, Mitra Buana, kita tadi telah nikmati ada tembang yang tersaji tadi ya. Oke, Love Like a Dream. Kemudian juga ada Sebening Senja ya, dua tembang yang telah kita hadirkan dan kita sajikan. Berikutnya kembali kita buka tuh, kali ini yang udah bergabung di sini ada siapa lagi? Silakan ya. Oke. Buana Barino, sore juga ini dari Pak Jasmino. Halo Pak Jasmino. Oh, ternyata masih setia juga ya di kesempatan sore ini dari Pak Jasmino. Request lagunya yang berjudul Rahasia Hati ya, dari Elemen ya. Terkirim salamnya buat semuanya pokoknya. Buat yang share sukses selalu. Makasih yuk Greng ya. Makasih juga nih buat Pak Jasmino yang masih setia menikmati Buana Asris di sore hari ini. Dan untuk lagu yang di request nanti dari tembang koleksi dari Elemen ya, yang berjudul Rahasia Hati. Oke ya, untuk lagunya kita siapkan, nanti kita bakal hadirkan. Baik Mitra Buana, ini untuk lagu yang di request dari Pak Jasmino, siap tersaji ya, Rahasia Hati dari Elemen, dan segera kita nikmati dan kita simak tembangnya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Parindo dan masih bersama saya Dwi di sini yang ngasih siang menemani suasana Anda. Dan tentunya masih hadirkan tembang-tembang yang nanti kelar pukul 17 ya. Dan Mitra Buana, sering semangat di awal tapi sulit konsisten. Nah, tenang ya. Itu adalah hal yang cukup umum karena bagaimana kita bisa menjaga fokus dan konsistensi. Nah, kuncinya bukan hanya bekerja lebih keras, melainkan bekerja dengan cara yang lebih teratur ya. Nah, mungkin bisa diterapkan ya, yang mana ada di antaranya, tentukan satu prioritas utama setiap hari agar fokus tidak terpecah. Kerjakan tugas dalam waktu 25 atau 30 menit, lalu istirahat sejenak sebelum melanjutkan. Catat setiap kemajuan, sekecil apapun, melihat progres dapat membantu menjaga motivasi. Ingat, konsistensi tidak berarti harus selalu melakukan hal besar. Langkah kecil yang dilakukan secara rutin biasanya memberikan hasil yang lebih baik daripada usaha besar yang hanya sesekali. Mulailah dari satu kebiasaan sederhana hari ini, lalu pertahankan, seiring waktu hasilnya akan tentunya bisa mulai terlihat.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Buana masih di Buana Barindo dan Mitra Buana, tentunya kita harus tahu ya manfaat komunikasi dua arah bagi anak. Nah, dan yang mana dalam komunikasi dua arah bagi anak, yang mana bisa meningkatkan rasa percaya diri. Nah, saat anak merasa didengar dan dihargai, ini bisa menjadi tumbuh menjadi pribadi yang percaya pada diri sendiri ya. Kemudian juga mencoba melatih keterampilan berbicara dan mendengarkan. Anak belajar menyampaikan gagasan dengan cara yang tepat dan belajar memahami orang lain. Kemudian juga membangun kedekatan emosional dengan orang tua. Komunikasi yang sehat menciptakan hubungan yang terbuka dan penuh kepercayaan antara anak dan bunda. Kemudian juga mengurangi konflik dan salah paham. Dengan kebiasaan berdiskusi, anak tidak merasa tertekan sehingga lebih mudah diarahkan. Dan juga mengasah kemampuan problem solving ya. Melalui obrolan dua arah, anak bisa belajar memahami sudut pandang lain dan juga merespon situasi dengan lebih matang. Nah, Mitra Buana, kita masih terus bersama tentunya di Buana Barindo. Masih bersama satu yang masih siap menemani di suasana sore Anda kali ini, yang saat ini sedang nyantai atau yang mungkin lagi aktivitas di rumah. Nah, biar semangat semuanya ya. Dan kali ini kembali kita bakal hadirkan untuk tembang berikut yang bakal tersaji buat yang masih tersia menikmati di kesempatan kali ini. Di antaranya nanti ada Mangu dan juga Tak Ingin Usai yang segera tersaji.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budi, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
3: Diskonnya untuk apa?
2: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
3: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
2: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gere MPP Sragen, Gere Tanon, Gere Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya Metro Buana, kita telah nikmati ya Mangu, kemudian juga Tak Ingin Usai, dua tembang yang telah tersaji dan telah kita nikmati ya untuk lagunya. Dan Metro Buana, menurut penelitian membersihkan dan menata rumah ini ternyata memiliki manfaat psikologis yang besar ya, mulai dari mengurangi rasa stres sampai melatih keterampilan dalam mengambil keputusan. Kalau menata ulang dekorasi rumah, kiranya masih terlalu berat. Bisa dimulai dari kamar terlebih dahulu. Kamar ibarat safe place, karena di sana adalah tempat kita beristirahat. Setelah melalui banyak kejadian di luaran ya, mendekorasi kamar bisa jadi salah satu opsi untuk mengisi waktu luang kita. Kita bisa menjadikan kamar tambah menarik, agar makin nyaman untuk ditempati. Akhirnya, Pintar Buana, kita kembali siapkan ya untuk lagu kali ini yang bakal kita hadirkan. Buat semua yang masih terus setia juga menikmati di gelaran kali ini, masih di Buana Barindo. Nah, dan dua tembang yang kita siapkan nanti sekaligus menutup jumpa kita di gelaran Buana Barindo, di gelaran edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus ya 2026. Ya, makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti selepas Pawartos Boso Jawi, nah nanti saya bakal balik lagi dan kembali hadir untuk menemani Metro Buana semuanya ya. Dan kita ketemu nanti di Kalkos Plus seusai nanti Pawartos Boso Jawa yang pasti terus bersama di 94.7 Buana SREM FM ya. Selamat sore buat semuanya dan yuk.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Sedulur Alam, ngupaya Sragen ngreksa kelestarian lingkungan. SMA Transain Sragen badhe transformasi dados Sekolah Garuda. Gabungan Organisasi Wanita GUW Sragen ngajak para wanita melek literasi digital. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup tansah nyurung kawigatosan saha kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam, bayiku menanam sejak lahir. Program menika dados salah satunggaling kangge ngupaya pamarentah daerah supados saged tanggel jawab kangge tantangan owah-owahan iklim sekaligus ngatasi kirangipun ruang terbuka hijau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup DLH terus njurung kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam, bayiku menanam sejak lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, nalika pinanggih kalian reporter Radio Buana Asri nelaaken, program menika dados salah setunggaling upodaya pamarentah kangge jawab tantangan owah-owahan iklim saha ngupadi solusi tumrap saya kirangipun papan kabuka ijem. Lumantar program menika, saben bayi ingkang lair ing Kabupaten Sragen dipunajab gadah sedulur awujud setunggaling uwit utawi tetuwuhan ingkang dipuntandur sarengan kalian lairipun bayi. Albert Pramono Susanto STMT ngendikaaken, konsep Sedulur Alam ugi ngemu piwulang lan edukasi tumrap keluarga. Program Sedulur Alam bayiku menanam sejak lahir boten ateges bayi langsung nandur wit. Ananging tiang sepuh ingkang nandur wit minangka wujud kepedulian tumrap lingkungan wiwit anak nembe lair. Kangge masyarakat ingkang boten gadah lahan, penanaman saged dipun tindakaken ing lingkungan sekitaripun, kados ing wilayah RT, pinggir margi, utawi papan ingkang sampun dipun sediaken dening pemerintah, kalebet alas kutha. Jenis tetuwuhan ingkang dipun anjuraken ing program Sedulur Alam antawisipun wit-witan kayu atos saha tetuwuhan woh ingkang produktif. Kangge mekanisme pengajuan program sakmenika tasih dipun kembangaken supados langkung gampil dipun akses dening masyarakat. Para tiyang sepuh bayi saged ngajengaken panyuwunan kanthi langsung dateng DLH lumantar tautan s.id/sedulur-data-alam utawi nyuwun pitulungan dateng pemerintah desa utawi kelurahan kangge ngajengaken panyuwunan. Mila saking menika masyarakat dipunaturi supados langkung aktif ngajengaken panyuwunan bantuan tetuwuhan mliginipun kangge keluarga ingkang nembe pikantuk anggota keluarga enggal.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pamarentah kabupaten kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Dinten Selasa, 11 Agustus 2021. Pemeriksaan dipunlampahi wonten ing SD Negeri Kalikobok Setunggal, Kecamatan Tanon, so SD Negeri Cikan 3, Kecamatan Mondokan. Bupati nelaken pemeriksaan langsung wonten ing lapangan dipun betahaken kangge mesthekaken kawontenan bangunan sekolah jumbuh kalian data ingkang sampun wonten. Miturut panjenenganipun, salaminipun menika data sekolah risak awrat tasih awujud cacah utawi angka ingkang dereng dipun jangkepi data visual babakan kawontenan bangunan. Lumantar pemeriksaan langsung, pemerintah Kabupaten Sragen badhe nyusun data visual ingkang langkung akurat ingkang salajengipun saged dados dasar kangge nemtokaken sekolah ingkang kedah dipun prioritasaken anggenipun pikantuk penanganan. Sekolah dipun lebetaken kategori risak awrat menawi kawontenan bangunanipun saged mbayani tumrap kegiatan pasinaonan. Antawisipun inggih menika tembok ingkang retak jero, plafon utawi payon ingkang kadah resiko ambruk, saha lantai ingkang bergelombang lan pecah. Bupati Sragen ngaturaken sak menika wonten 250 ruangan ingkang klebet kategori risak awrat. Cacah menika dipun etang adhedhasar ruangan, awit saking ruang kelas, ruang guru, dumugi ruang perpustakaan. Hasil pemeriksaan menika salajengipun badhe dados dasar kangge nemtokaken sekolah saha ruangan ingkang paling mbetahaken penanganan. Kangge nyengkuyung upaya perbaikan pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken anggaran kilang langkung 17 miliar rupiah kangge rekonstruksi saha perbaikan sekolah. Salajengipun sekolah ingkang gadah indikasi badhe dipun regrouping utawi dipun gabung sementara boten dipun lebetaken ing daftar prioritas pembangunan. Sakmenika wonten 8 sekolah ingkang dinilai sampun siap nglampahi proses regrouping. Dene sekolah sanespun tasih wonten ing tahap kajian sesarengan kalian pihak-pihak ingkang gadah gegayutan. Kebijakan menika dipun lampahi supados anggaran perbaikan saged langkung tepat sasaran. Utaminipun dipun arahaken dumateng sekolah ingkang sampun dipun pesthekaken badhe tetep madeg saha nglampahi kegiatan pendidikan kanthi mandiri.
0: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah satunggaling inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun. Ngupaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipun tindakaken langkung caket saha langsung nyentuh kangge kebutuhan warga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal utawi SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah setunggalipun inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun, upaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipuntindakaken langkung caket saha langkung nyentuh kebutuhan warga. Wonten ing pelaksanaanipun SPM Posyandu bidang sosial, PKK gadah peran kangge nggerakaken para kader, nindakaken pendataan, ngawasi kawontenan masyarakat saha mbiyantu ngenali warga ingkang mbetahaken kawigatosan lan pelayanan sosial. Ketua TPPKK Kecamatan Tangen, Nyonya Betaliana Supriyadi nelakaken Posyandu 6 SPM bidang sosial minangka penggabungan pelayanan dasar kangge nangani warga ingkang ngadepi masalah kesehatan sosial ing tingkat masyarakat paling andhap. Posyandu sakmenika ugi nglayani pendataan saha rujukan bantuan sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, warga lanjut usia, tiyang kanthi gangguan jiwa utawi ODGJ saha perlindungan jaminan sosial kangge korban bencana. Sanesipun menika, para kader PKK ugi dados penghubung antawisipun masyarakat kalian pemerintah. Kolaborasi antawisipun PKK, kader Posyandu, pemerintah desa saha pemerintah kecamatan dados perangan ingkang wigatos kangge mesthekaken pelayanan dasar masyarakat saged lumampah kanthi terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi ngajak masyarakat supados saged ginakaken Posyandu 6 SPM mliginipun ing bidang sosial. Masyarakat dipun ajak rawuh kanthi rutin dari kegiatan Posyandu saha langkung peduli kalian kawontenan lingkungan sakupengipun saehingga kaajab pelayanan sosial saged lumampah kanthi optimal saha kesejahteraan masyarakat saged tansaya meningkat.
0: SMA Pesantren Sain utawi Tren Sain Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains lan Teknologi utawi Kemendiktes Saintek. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: SMA Pesantren Sains utawi Trensen Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi utawi Kemendikti Saintek. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih piyambakipun sampun nampi serat keputusan penetapan Sekolah Garuda Transformasi ing wulan Juni tahun 2016 kepengker. Pangandikan punika sampun dipun aturaken Bupati Sragen nalika ngunjungi SMA Unggulan Ras Sragen sawetawis wekdal kepengker. Bupati dileterahaken program Sekolah Garuda ingkang dipun gagas dening Kemendikti Saintek kaperang dados kalih skema. Inggih menika Sekolah Garuda Enggal lan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Enggal minangka sekolah ingkang dipun bangun wiwit saking wiwitan. Mliginipun wonten ing wilayah ingkang akses pendidikanipun tasih winates. Program menika dipun targetaken saged gayuh kalih dasa sekolah ngantos taun 2029. Dene kangge Sekolah Garuda Transformasi minangka program pengayaan lan penguatan kangge sekandoso kalih SMA utawi MA unggulan ingkang sampun kapilih. Miturut Bupati, SMA Trensen Sragen minangka salah setunggaling sekolah ingkang sampun wonten lan badhe dipun transformasaken Sekolah Garuda. Lumantar program menika, sekolah badhe pikantuk penguatan lan peningkatan ing maneka warna aspek. Wiwit saking kurikulum, fasilitas ngantos pengembangan kualitas pasinaonan. Para siswa ingkang gadah prestasi lan kasil lolos seleksi kanthi ketat saklajengipun badhe pikantuk beasiswa kanthi wutuh kelebet fasilitas asrama. Para lulusan Sekolah Garuda ugi dipunarahaken supados saged nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi unggulan kelebet sekolah utawi universitas tingkat internasional. Bupati ngendika, proses transformasi SMA Trensten dados Sekolah Garuda menika tasih lumampah. Pamrentah Kabupaten Sragen tasih dereng nampi katerangan kanthi rinci kegayutan tahapan lan teknik pelaksanaan program menika. Amargi pihak Kemendikti Saintek tasih nindakaken komunikasi langsung kalian pihak sekolah. Senadyan makaten, Pemkas Sragen negesaken badhe maringi panyengkuyung mliginipun kangge nyawisaken akses ingkang langkung gampil tumuju sekolah.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembagan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan wonten ing dinten Rebo wonten ing pendhapi Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembakan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan dinten Rebo 14 Agustus 2016 wonten ing pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Wonten ing kelodangan menika Hajah Sunari, SPD MPD minangka narasumber negesaken bilih wanita kedah gadah kawruh lan kaprigelan literasi digital. Supados saged migunakaken teknologi lan media sosial kanthi wicaksana, aman saha tanggel jawab. Literasi digital mboten namung winates ing keprigelan migunakaken telepon pinter utawi ngakses maneka warna platform kados WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube saha TikTok. Ananging wanita ugi kedah saged mangertosi, meratelakaken saha milah informasi ingkang dipun tampi wonten ing ruang digital. Salajengipun dipun ngendikaaken masyarakat kedah saged bedakaken informasi ingkang leres lan ingkang lepat, mangertosi informasi ingkang migunani saha nyingkiri konten ingkang saged ndadosaken kerugian. Keprigelan menika dipun anggap wigatos amargi wanita gadah peran strategis wonten ing keluarga saha masyarakat. Kalebet anggenipun derek ndampingi anak migunakaken teknologi kanthi wicaksana. Sawetawis menika Ketua GUW Sragen Hajah Supami Suroto wonten ing rapat pleno menika ugi ngaturaken sawetawis arahan organisasi kalebet babakan persiapan kegiatan saha agenda GUW ing rangka mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia. Hajah Supami Suroto nyuwun supados saben organisasi saged nyelarasaken rawuhipun ing kegiatan upacara menawi ingkang tembe pikantuk undangan resmi. Lumantar pepanggihan menika, GOW Sragen ngajeng-ajeng pangertosan babagan literasi digital saged sansaya ngrembaka. Saengga wanita boten namung dados pengguna teknologi, nanging ugi saged dados pengguna ingkang kritis, wicaksana, aman saha tanggel jawab.
0: Para miyarsa, kejadian bencana kabesmen ing Kabupaten Sragen dumugi sapunika tasih relatif kondusif. Senajan mekaten, wonten sawetawis kedadian kabesmen utawi kebakaran ingkang ngalami peningkatan mliginipun kebakaran griya saha lahan tebu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kedadosan kebasmen ing Kabupaten Sragen dumugi sakmenika tasih saged dipun rekodaya. Dipun tegesi dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI. Sanajan mekaten wonten sawetawis kedadosan kebasmen ingkang ngalami peningkatan, utaminipun kebasmen griya lan lahan tebu. Dipun ngendikaaken kagem kabesmen lahan tebu ingkang kedadosan ing wewengkon Sragen, sebagian ageng wonten kegiatanipun kalian aktivitas ngobong lahan, dene para kagungan lahan sasampunipun proses panen. Salajengipun kagem nyegalan ngirangi kedadosan kabesmen, salajipun ingkang saged dipun sebabaken dening aktivitas kebakaran lahan, Polres Sragen sampun ngawontenaken koordinasi rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutala ing Kabupaten Sragen sesarengan kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Lumantar koordinasi menika sampun kasusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutala ing Kabupaten Sragen ingkang ngatur babakan mekanisme penanganan nalika wonten kedadosan kebasmen kalebet langkah-langkah koordinasi ingkang kedah dipun lampahi dening pihak-pihak ingkang gegayutan. Kanthi mekaten menawi dumugi kedadosan kabesmen, para petugas saged langkung enggal dumugi ing papan kedadosan perkara TKP kangge enggal nindakaken upaya pemadaman kangge para tani ingkang kagungan lahan tebu saha masyarakat dipunaturi supados tansah ningkataken kewaspadaan tumrap potensi kobongan mliginipun nalika nindakaken aktivitas ngobong lahan. Aktivitas menika kedah dipun rencanaken kanthi sae saha dipun tindakaken kanthi migatosaken aspek keselamatan supados potensi kebasmen saged dipun cegah lan dipun mitigasi kanthi sae.
0: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Slamet Triadi Unisri Surakarta leksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita KTW Wening Asri Kawanikur ing Dukuh Glunggungan RT Kawanikur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau kalian paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta nglaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur ing Dukuh Glonggongan RT Sekawan Likur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau sekaligus paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Wonten ing pelaksanaanipun mahasiswa KKN ugi nderek tumindak wonten ing maneka warna kegiatan ing kebun sayur kagunganipun kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur. Antawisipun nyirami tetuan sayuran, nindakaken penyemprotan dumugi nandur winih sayuran. Sekretaris kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur, Apriani Wulandari, ngaturaken apresiasi tumrap rawuhipun mahasiswa KKN Unisri. Miturut panjenenganipun, kegiatan menika paring motivasi enggal sekaligus wawasan praktik tumrap para ibu anggota kelompok tani. dipun ngendikaaken rawuhipun mahasiswa ugi dados sarana sinau sesarengan amargi mahasiswa saged ningali saha praktek kanthi langsung babakan tata cara ngolah saha ngopeni kebun sayuran ing lahan. Sawetawis menika wontenipun kebun sayur kelompok tani wanita wening Asris kawelikur wiwitanipun minangka arahan saking pemerintah desa supados para ibu gadah kegiatan produktif sekaligus migunakaken lahan ingkang wonten. Lumantar pendampingan saha kegiatan sesarengan kalian mahasiswa KKN, kelompok tani wanita wening Asris kawelikur dipun ajab saged saya ngrembaka. Para anggota kelompok ugi dipun ajab saya semangat anggenipun ngelola kebon, saengga saged paring paedah tumrap keluarga saha masyarakat ing sakiwa tengenipun. Dipun kajengaken kegiatan menika saged dados motivasi tumrap para ibu kelompok tani wanita wening Asris kawelikur supados tetap aktif saha ngrembakaken kegiatan pertanian kanthi lestari.
0: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen. Supados saya nggatosaken tumrap pemenuhan saha pangayoman hak anak. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen supados langkung peduli tumrap pemenuhan lan perlindungan hak anak. Sedaya pihak ingkang gadah peran ing babakan ngruwat, ngreksa saha nyawisaken masa depan tumrap anak. Kedah mangertos kebutuhan anak kanthi wutuh lan nyeluruh. Para putra ing jaman sakmenika ugi ngadepi maneka warna potensi bebaya ing lingkungan sakiteripun. Mila saking punika, upaya perlindungan tumrap anak boten saged namung dados tanggel jawabipun kulawarga, nanging ugi mbetahaken keterlibatan sedaya stakeholder. Boten namung dipun paringi katresnan, anak ugi gadah hak-hak ingkang kedah dipun reksa lan dipun jangkepi. Wiwit saking hak pikantuk pendidikan, kesehatan ngantos kesediaan papan ingkang aman lan ramah tumrap anak, kangge tuwuh lan ngrembaka kanthi sae. Katresnan kedahipun wujudaken lumantar tumindak nyoto, kanthi ngreksa nyukupi hak-hakipun saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap anak. Langkah menika dipunanggep wigatos amargi perlindungan tumrap anak ing wekdal sak menika minangka perangan saking upaya mbangun generasi saha masa ngajeng Kabupaten Sragen ingkang langkung sae.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat petang Mitra Buana, salam jumpa di Galaros Plus dari 94,7 Buana Astra FM. Sekali ini di gelaran edisi Sabtu ya, 15 Agustus 2026 ya. Saya itu yang hadir. Nah, silakan untuk yang mau bergabung setelah tadi kita nikmati tembang pertama. Kita buka. Halo, Galaros Plus, selamat petang.
1: Selamat petang Mas Dwi.
0: Ya, selamat petang juga.
1: Ada lagu Mas.
0: Lagunya apa?
1: Suatu malam ku sendiri.
0: Oh ya, kisah sedih di hari Minggu ya. Oke.
1: Tiada temanku lagi. Dari sini nyapu.
0: Oke, lah itu temannya banyak loh di situ pada ketawa.
1: Banyak yang ngak.
0: Oh gitu.
1: Oh itu terus kirim salam mas.
0: Baca.
1: Bunda Kini, Bunda Yaspan, Bunda Kun, Bunda Miko, Bunda Liz, Bunda Natali, Bunda Surati, Bunda Ismi, Bunda Suki, Bunda Suki terus buat Bundanya Pajar di Boyolali. Terus buat Mas Andri, Mas Roni, Mas Bila Deswara, Mas Aap, Mas Brahma.
0: Iya.
1: Saroto, Pak Paiko, terus Bapak Nusa, Pak RT, Pak Jen Plastik, Pak Mun.
0: Iya.
1: Terus Mbak Ami alias Mamai Asyaswa, Asyaswa. Terus buat Mbak Diti Makeru dan Mbak Andi yang cantik, yang gemoy. Di Tegu Jajar Mbak Putri. Wah lama gak jumpa Mbak Putri, Mbak Tri. Anak sing lali mau Buda Ninu gak kita di biaya.
0: Oh iya.
1: Di protes ayo bah, itu dikira gak akan canyang.
0: Oh gitu.
1: Buat Mbak Martin yang berberi. Karus.
0: Oh iya.
1: Ini ke Karus, Karus ini Karus. Buat Karus, Karus Sadi Anjarini. Terus buat bundanya Nona, buat di Adelina, Mbak WR, Mbak Weda, Mbak Dahlia, yang ada di Hong Kong, spesial mas, buat di Juni mas.
0: Oh iya, spesial nih ya.
1: Aku muni, suatu malam ku sendiri, terus muni ini enggak, tak kancani mas.
0: Mulai iya, pasti buat, dong.
1: Jadi mak, terus kena mas. Aja mending aja mending gitu mas.
0: Iya.
1: Mending mati masa tua tenang sih mas.
0: Oke itu betul betul sekali.
1: Makasih mas.
0: Oke. Makasih juga buat Mas S ya. Oke, makasih buat Mas S ya yang udah gabung ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Nah kali ini request lagunya nanti yang berjudul apa ini, Rondo Katut. Nah, salam buat semua pendengar Buana Asri, buat Mas, terima kasih dan petugasnya. Oke, makasih juga nih buat Bapak Emita yang udah gabung di sini ya, untuk lagunya juga ditunggu. Dan langsung kita siapkan ada ini kisah sedih di hari Minggu buat Mas Is, kemudian juga Rondo Katut ya buat Bapak Emita, segera kita hadirkan lagunya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Halahiyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki, tuku motor wis pirang-pirang tahun kok. Sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
2: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
2: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
2: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winners FM.

0: Mas.
1: Mitra Buana, lanjut lagi ya di Kala Kos Plus. Masih bareng saya Tubi di sini yang masih siap menemani. Dan untuk yang berkenan nanti silakan bergabung lagi ya. Dan tadi untuk lagu Ronda Kato yang kita hadirkan tadi saya tekan buat Bapak Imita yang tadi request lagunya ya. Dan berikutnya kembali kita bakal hadirkan lagi. Dan jangan lupa untuk yang mau bergabung sekali lagi, SMS via 08213395097, lain telepon 0271 8907 99.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol ya gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Ya wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Kangen lagu-lagu display. 94.7 Buenas FM.

Ya, Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di Gala Gos Plus, kangen lagu-lagu Gos Plus. Nah, untuk menemani suasana Anda yang kali ini lagi simak di Gala Gos Plus, dan silakan nanti yang mau bergabung ya. Oke. Dan kali ini kita kembali buka untuk yang udah request nih. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Pak Wanto yang ada di Bulak Sari, request lagunya Ciki di Gudang Dia. Nah, aku sering dengerin ini kalau Gos Plus di Buana Asri, dan apa baru kali ini kirim minta lagu. Oh iya. Oke, selamat bergabung Mas ya, Mas atau Pak pokoknya. Dan untuk Gala Gos Plus memang digelar tiap hari ya. Nah, jadi ingin bergabung silahkan ya, menikmati tembang-tembang yang kita hadirkan ya. Lagunya apa nih? Ciki ni Gundang Dia. Ciki ni Gundang Dia ya. Dan oke, langsung aja deh kalau gitu kita hadirkan untuk lagunya. Dan tentunya buat semua yang masih terus setia menikmati di kesempatan kali ini, masih di Gala Gos Plus.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen Bisplay. 94.7
1: Winasri FM. Bu, Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana, kita lanjut masih di Kalkos Plus berikutnya ini. Selamat petang Mas Dwi. Ini dari Bunda Natali, request lagunya Rindu Kamu. Terkirim buat semuanya yang lagi menyimak Kalkos Plus. Buat Mas Dwi, makasih dan bertugas ya. Makasih ya. Terus yang berikutnya lagi, malam Mas Dwi. Request lagunya Nasib, terkirim untuk semua monitor. Selamat mendengarkan aja, semoga terhibur. Yuk gereng ya. Makasih buat Mbak Pertiwi ya. Tuh lagunya nanti Nasib. Terus yang berikutnya lagi, Mas Dwi, boleh request lagunya Raja Wali ya. Ini terkirim buat semuanya ini. Nah, ini depan rumah gelar panggung Semarak Kemerdekaan, mumpung sound systemnya lagi istirahat. Oh ya. Wah ini ya, asik dong ya. Nah, untuk digelar malam perayaan malam ini. Oke. Kalau tempatnya saya mungkin tanggal 22 Pak ini. Oke, sukses ya, lancar pokoknya Semarak ya buat Pak Bapak Emita. The Land of Java Man. Dari Mas Diat, requestnya Sepi dan Hampa. Salam buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Bibi, Mbak Rus Anjarani yang Pono, Pak Yon, Pak RT, Topan. Makasih yuk kering ya. Makasih juga ya untuk Pak Yasmin. Siapa ini? Oh, buat Mas Diat ya. Oke, kita hadirkan dulu lagu berikut Rindu Kamu. Kemudian juga nanti ada Nasib yang segera tersaji.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Ya, Peter Buana lanjut lagi ya. Dan tadi Rindu Kamu, kemudian juga Nasib, dua tembang yang udah kita hadirkan, kita sajikannya. Dan sementara tembang berikutnya nanti ada Raja Wali, kemudian juga nanti ada Sepi dan Hampa yang kita bakal hadirkan untuk lagunya. Dan sementara untuk yang berikutnya lagi, silakan yang mau gabung lagi ya. Selamat malam Mas Dwi Matugas. Yeh, ini dari Yang Tin ini. Tolong dong diputarkan lagunya yang berjudul Tangis di Hatiku. Kirim salam buat semua pecinta lagu-lagu Kos Plus. Buat Mas Dwi Matugas, yuk kerenyak. Makasih juga buat Yang Tin ini ya, untuk lagu ditunggu nanti. Nah, sekarang kita kembali siapkan untuk lagu yang berikutnya yang di request tadi, Raja Wali, kemudian untuk lagunya yang kita bakal hadirkan, kemudian juga nanti ada Sepi dan Hampa. Nah, untuk lagunya yang juga udah kita siapkan nanti ya. Untuk Raja Wali nanti satu ini kan buat Bapak Imita, Sepi dan Hampa buat Mas Diat, kita hadirkan dan kita sajikan untuk lagunya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
3: Diskonnya untuk apa?
2: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
3: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
2: Bayarnya gampang, datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD.

0: Mitra Buana lanjut lagi masih di Kalakos Plus. Berikutnya selamat malam
1: Kalakos Plus. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Halo, gimana kabar Mbak Martini? Oke.
1: Kemarin.
0: Iya.
1: Ini tadi baru pemeriksa kedokter lagi.
0: Oke, mudah-mudahan kakak sembuh sehat lagi ya.
1: Ya, amin Matui.
0: Iya.
1: Mbak Martini harus kontrol terus ya bulan karena itu biar nggak sakit.
0: Iya dong, harusnya rutin ya.
1: Matui.
0: Iya.
1: Aku lagunya cerita.
0: Lagunya apa?
1: Cerita.
0: Bila
1: ku ingat lagu ini dulu.
0: Oh ya, siap ya.
1: Cerita ya.
0: Ya.
1: Kayak yang ini tak alami ini baru cerita.
0: Gitu ya, mudah-mudahan nanti semuanya terlalu ya.
1: Iya. Jalan-jalan dulu ya Mas Cui. Mas Cui itu gak sehat loh.
0: Iya.
1: Alhamdulillah selalu sehat dan panjang umur ya.
0: Iya.
1: Jelas of government.
0: Iya.
1: Dalamnya ada Bunda Gayatri, Bunda Miko, ada Bunda Kun, ada Bunda Fatima, juga ada Bunda Natali ya Mas Wi. Bunda Natali sama malam, Bunda Li, Bunda Rindu, Bunda Bunda Ros sama Mbak Nana, Lasa Mbak Nana. Ya Mas ya.
0: Iya.
1: Ada Bunda Lasmi hati bersama Mbak Rohman, Bunda Yasman. Selamat malam Bunda Yasman. Aku baca dulu ya.
0: Oke.
1: Ada Bunda Surati, Bunda Lasmi. Terus juga ada Bapak Imita, Pak Yonati, ada Pak RT, juga ada Mbak Ani tiga-tiganya ya. Mbak Ani di Bangkeru, Mbak Ani di Cekut Cecan, Mbak Ani di Lampion. Suka ada Mama Ashwa ya. Suka ada Bunda Kini, Mbak Diananya. Terus juga ada Mas Roni, selamat malam. Terus juga ada Mas Aan yang diketah ya. Tumpen kemarin Mas Aan sudah WA ya.
0: Oh gitu.
1: Sudah muncul lagi. Terus juga ada Mas Kis, Mas Is, sama Mbak Yuninya. Terus juga ada Pak Eko. Terus juga ada Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya. Juga ada Mas Yuli Anjas Asmara. Ada Mbak WS, Mbak Lastri, selamat malam. Salam buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Komplit ya.
0: Oke, ya. Ya
1: komplit kayak kado-kado.
0: Udah, ini?
1: Buat Mas Dwi.
0: Ya.
1: Selamat bertugas, semoga sukses,
0: kerjanya lancar,
1: amin.
0: Kesehatan, ya.
1: Segini melimpah, kemudahkan segala urusannya,
0: amin.
1: Dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia,
0: amin.
1: Dan akhirat.
0: Oke,
1: makasih ya Mas.
0: Oke, makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, gereng ya. Dan berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mas Dwi, The Land of Java Man, dari Pak Yen Plastik Kebalong. Lagunya Jamane. Salam buat semua monitor Buana asli Seragen di mana aja berada. Buat Mas Dwi selamat bertugas. Sehat dan syukur selalu dari Pak Yan Plastik ya di Gemolong ya. Oke, untuk yang berikutnya lagi RBS Seragen saluran informasi terkini di Land of Java Man. Kalakos Plus request perasaan untuk Mas Dwi selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Oke, makasih juga ini buat Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Oke, ya untuk yang berikutnya lagi kita hadirkan dan kali ini untuk lagu yang tersaji Tangis di Hatiku dan berikutnya juga Derita, segera kita hadirkan.

Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak

0: Ragen, apalagi sekarang dengan jual beli tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Sumangga para rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko maskareng Ragen. Sekali mengenal toko maskareng Ragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buena Sri FM.

Ya, Metro Buana, kita akhiri sampai di sini sajian Gala Kos Plus di malam hari ini. Makasih atensi dan kebersamaannya. Juga mohon maaf untuk lagu yang tidak bisa terus saja karena keterbatasan waktu ya. Dan sekaligus saya Dwi undur diri dari gelaran Gala Kos Plus. Makasih buat semuanya. Selamat malam dan yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
2: 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Alfandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan, termasuk ada pelabuhan di tadi ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ada
4: beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ten Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ten menjelaskan konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatu Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
5: sebenarnya. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niara Filipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana, dan kembali saya juga hadir di kesempatan malam hari ini hingga nanti kelar pukul 20 ya. Saya temani Mitra Buana semuanya ya. Dan seperti yang telah kita nikmati satu tembang dari BAMS Unlimited Love yang tersaji ya. Mitra Buana, keberadaan malam hari ternyata bukan hanya menjadi suatu fenomena tersendiri. Rupanya ada filosofi yang menarik berkaitan dengan malam hari. Seperti apa filosofinya? Nah, malam dianggap sebagai simbol kesederhanaan, yakni malam hari identik dengan suasana yang gelap dan hanya dilengkapi dengan lampu-lampu bangunan atau jalanan. Gemerlap dan hiruk-pikuk kota pun seolah tak terlihat lagi saat malam, sehingga memberikan simbol kesederhanaan. Selain itu, malam identik dengan nuansa tenang yang syahdu, yaitu biasanya malam hari identik dengan nuansa yang tenang dan syahdu. Hal ini bertolak belakang dengan nuansa malam yang penuh dengan hingar-bingar. Anda dapat memetik filosofi bahwa hidup juga membutuhkan ketenangan di dalamnya. Meski mungkin ada banyak hal yang silih datang berganti, manusia sejatinya tetap mendambakan ketenangan dan kesyahduan dalam hidupnya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino LA.

0: Saya balas pantun lagi ya. Beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Arbormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Arbormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Arbormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Ya, Mitra Buana, dari tembang koleksi Citra Skolastika Melawan Perasaan. Dan kita akhiri sampai di sini di gelaran kali ini. Dan terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya diri segera pamit undur diri, dan nanti ada rekan saya yang bakal menemani Anda ya, buat nanti ada Mas Ari ya yang bakal menemani suasana malam Anda. Suasana malam

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miarso, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Sedulur Alam, ngupaya Sragen ngreksa kelestarian lingkungan. SMA Transain Sragen badhe transformasi dados Sekolah Garuda. Gabungan Organisasi Wanita GUW Sragen ngajak para wanita melek literasi digital. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup tansah nyurung kawigatosan saha kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Program menika dados salah satunggaling kangge ngupaya pamarentah daerah supados saged tanggel jawab kangge tantangan owah-owahan iklim sekaligus ngatasi kirangipun ruang terbuka hijau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup DLH terus njurung kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, nalika pinanggih kalian reporter Radio Buana Asri nelaaken, program menika dados salah setunggaling upodaya pamarentah kangge jawab tantangan owah-owahan iklim, saha ngupadi solusi tumrap saya kirangipun papan kabuka ijem. Lumantar program menika, saben bayi ingkang lair ing Kabupaten Sragen dipunajab gadah sedulur awujud setunggaling uwit utawi tetuwuhan ingkang dipun tandur sarengan kalian lairipun bayi. Albert Pramono Susanto STMT ngendikaaken konsep sedulur alam ugi ngemu piwulang lan edukasi tumrap keluarga. Program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir boten ateges bayi langsung nandur wit. Ananging tiang sepuh ingkang nandur wit minangka wujud kepedulian tumrap lingkungan wiwit anak nembe lair. Kangge masyarakat ingkang boten gadah lahan, penanaman saged dipun tindakaken ing lingkungan sekitaripun, kados ing wilayah RT, pinggir margi, utawi papan ingkang sampun dipun sediaken dening pemerintah, kalebet alas kutha. Jenis tetuwuhan ingkang dipun anjuraken ing program Sedulur Alam antawisipun wit-witan kayu atos saha tetuwuhan woh ingkang produktif. Kangge mekanisme pengajuan program sakmenika tasih dipun kembangaken supados langkung gampil dipun akses dening masyarakat. Para tiyang sepuh bayi saged ngajengaken panyuwunan kanthi langsung dateng DLH lumantar tautan s.id/sedulur-data-alam utawi nyuwun pitulungan dateng pemerintah desa utawi kelurahan kangge ngajengaken panyuwunan. Mila saking menika masyarakat dipunaturi supados langkung aktif ngajengaken panyuwunan bantuan tetuwuhan mliginipun kangge keluarga ingkang nembe pikantuk anggota keluarga enggal.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pamarentah kabupaten kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Dinten Selasa, 11 Agustus 2021. Pemeriksaan dipun lampahi wonten ing SD Negeri Kalikobok Setunggal, Kecamatan Tanon, so SD Negeri Cikan 3, Kecamatan Mondokan. Bupati nelaaken pemeriksaan langsung wonten ing lapangan dipun betahaken kangge mesthekaken kawontenan bangunan sekolah jumbuh kalian data ingkang sampun wonten. Miturut panjenenganipun, salaminipun menika data sekolah risak awrat tasih awujud cacah utawi angka ingkang dereng dipun jangkepi data visual babakan kawontenan bangunan. Lumantar pemeriksaan langsung, pemerintah Kabupaten Sragen badhe nyusun data visual ingkang langkung akurat ingkang salajengipun saged dados dasar kangge nemtokaken sekolah ingkang kedah dipun prioritasaken anggenipun pikantuk penanganan. Sekolah dipun lebetaken kategori risak awrat menawi kawontenan bangunanipun saged mbayani tumrap kegiatan pasinaonan. Antawisipun inggih menika tembok ingkang retak jero, plafon utawi payon ingkang kadah resiko ambruk, saha lantai ingkang bergelombang lan pecah. Bupati Sragen ngaturaken sak menika wonten 250 ruangan ingkang klebet kategori risak awrat. Cacah menika dipun etang adhedhasar ruangan, awit saking ruang kelas, ruang guru, dumugi ruang perpustakaan. Hasil pemeriksaan menika salajengipun badhe dados dasar kangge nemtokaken sekolah saha ruangan ingkang paling mbetahaken penanganan. Kangge nyengkuyung upaya perbaikan pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken anggaran kilang langkung 17 miliar rupiah kangge rekonstruksi saha perbaikan sekolah. Salajengipun sekolah ingkang gadah indikasi badhe dipun regrouping utawi dipun gabung sementara boten dipun lebetaken ing daftar prioritas pembangunan. Sakmenika wonten 8 sekolah ingkang dinilai sampun siap nglampahi proses regrouping. Dene sekolah sanespun tasih wonten ing tahap kajian sesarengan kalian pihak-pihak ingkang gadah gegayutan. Kebijakan menika dipun lampahi supados anggaran perbaikan saged langkung tepat sasaran. Utaminipun dipun arahaken dumateng sekolah ingkang sampun dipun pesthekaken badhe tetep madeg saha nglampahi kegiatan pendidikan kanthi mandiri.
0: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah satunggaling inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun. Ngupaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipun tindakaken langkung caket saha langsung nyentuh kangge kebutuhan warga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal utawi SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah setunggalipun inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun, upaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipuntindakaken langkung caket saha langkung nyentuh kebutuhan warga. Wonten ing pelaksanaanipun SPM Posyandu bidang sosial, PKK gadah peran kangge nggerakaken para kader, nindakaken pendataan, ngawasi kawontenan masyarakat saha mbiyantu ngenali warga ingkang mbetahaken kawigatosan lan pelayanan sosial. Ketua TPPKK Kecamatan Tangen, Nyonya Betaliana Supriyadi nelakaken Posyandu 6 SPM bidang sosial minangka penggabungan pelayanan dasar kangge nangani warga ingkang ngadepi masalah kesehatan sosial ing tingkat masyarakat paling andhap. Posyandu sakmenika ugi nglayani pendataan saha rujukan bantuan sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, warga lanjut usia, tiyang kanthi gangguan jiwa utawi ODGJ saha perlindungan jaminan sosial kangge korban bencana. Sanesipun menika, para kader PKK ugi dados penghubung antawisipun masyarakat kalian pemerintah. Kolaborasi antawisipun PKK, kader Posyandu, pemerintah desa, saha pemerintah kecamatan dados perangan ingkang wigatos kangge mesthekaken pelayanan dasar masyarakat saged lumampah kanthi terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi ngajak masyarakat supados saged ginakaken Posyandu 6 SPM mliginipun ing bidang sosial. Masyarakat dipun ajak rawuh kanthi rutin dari kegiatan Posyandu saha langkung peduli kalian kawontenan lingkungan sakupengipun saehingga kaajab pelayanan sosial saged lumampah kanthi optimal saha kesejahteraan masyarakat saged tansaya meningkat.
0: SMA Pesantren Sain utawi Tren Sain Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains lan Teknologi utawi Kemendiktes Saintek. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: SMA Pesantren Sains utawi Trendsense Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi utawi Kemendikti Saintek. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA nelakaken bilih piyambakipun sampun nampi serat keputusan penetapan Sekolah Garuda Transformasi ing wulan Juni tahun 2016 kepengker. Pangandikan punika sampun dipunaturaken Bupati Sragen nalika ngunjungi SMA Unggulan Ras Sragen sawetawis wekdal kepengker. Bupati dilentrehaken program Sekolah Garuda ingkang dipun gagas dening Kemendikti Saintek kaperang dados kalih skema. Inggih menika Sekolah Garuda Enggal lan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Enggal minangka sekolah ingkang dipun bangun wiwit saking wiwitan. Mliginipun wonten ing wilayah ingkang akses pendidikanipun tasih winates. Program menika dipun targetaken saged gayuh kalih dasa sekolah ngantos taun 2029. Dene kangge Sekolah Garuda Transformasi minangka program pengayaan lan penguatan kangge sekandoso kalih SMA utawi MA unggulan ingkang sampun kapilih. Miturut Bupati, SMA Trendsense Sragen minangka salah setunggaling sekolah ingkang sampun wonten lan badhe dipun transformasaken Sekolah Garuda. Lumantar program menika, sekolah badhe pikantuk penguatan lan peningkatan ing maneka warna aspek. Wiwit saking kurikulum, fasilitas ngantos pengembangan kualitas pasinaonan. Para siswa ingkang gadah prestasi lan kasil lolos seleksi kanthi ketat, salajengipun badhe pikantuk beasiswa kanthi wutuh kelebet fasilitas asrama. Para lulusan Sekolah Garuda ugi dipunarahaken supados saged nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi unggulan kelebet sekolah utawi universitas tingkat internasional. Bupati ngendika, proses transformasi SMA Trendsense dados Sekolah Garuda menika tasih lumampah. Pemerintah Kabupaten Sragen tasih dereng nampi katerangan kanthi rinci gegayutan tahapan lan teknik pelaksanaan program menika. Amargi pihak Kemendikti Saintek tasih nindakaken komunikasi langsung kalian pihak sekolah. Senadyan makaten, Pemkab Sragen negesaken badhe maringi panyengkuyung mliginipun kangge nyawisaken akses ingkang langkung gampil tumuju sekolah.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembagan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan wonten ing dinten Rebo wonten ing pendhapi Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembakan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan dinten Rebo 14 Agustus 2016 wonten ing pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Wonten ing kelodangan menika Hajah Sunari, SPD MPD minangka narasumber negesaken bilih wanita kedah gadah kawruh lan kaprigelan literasi digital. Supados saged migunakaken teknologi lan media sosial kanthi wicaksana, aman saha tanggel jawab. Literasi digital mboten namung winates ing keprigelan migunakaken telepon pinter utawi ngakses maneka warna platform kados WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube saha TikTok. Ananging wanita ugi kedah saged mangertosi, meratelakaken saha milah informasi ingkang dipun tampi wonten ing ruang digital. Salajengipun dipun ngendikaaken masyarakat kedah saged bedakaken informasi ingkang leres lan ingkang lepat, mangertosi informasi ingkang migunani saha nyingkiri konten ingkang saged ndadosaken kerugian. Keprigelan menika dipun anggap wigatos amargi wanita gadah peran strategis wonten ing keluarga saha masyarakat. Kalebet anggenipun derek ndampingi anak migunakaken teknologi kanthi wicaksana. Sawetawis menika Ketua GUW Sragen Hajah Supami Suroto wonten ing rapat pleno menika ugi ngaturaken sawetawis arahan organisasi kalebet babakan persiapan kegiatan saha agenda GUW ing rangka mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia. Hajah Supami Suroto nyuwun supados saben organisasi saged nyelarasaken rawuhipun ing kegiatan upacara menawi ingkang tembe pikanto undangan resmi. Lumantar pepanggihan menika, GUI Sragen ngajeng-ajeng pangertosan babagan literasi digital saged sansaya ngrembaka. Saengga wanita boten namung dados pengguna teknologi, nanging ugi saged dados pengguna ingkang kritis, wicaksana, aman saha tanggel jawab.
0: Para miyarsa, kedadian bencana kabesmen ing Kabupaten Sragen dumugi sapunika tasih relatif kondusif. Senajan mekaten, wonten sawetawis kedadian kabesmen utawi kebakaran ingkang ngalami peningkatan mliginipun kebakaran griya saha lahan tebu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kedadosan kebasmen ing Kabupaten Sragen dumugi sakmenika tasih saged dipun rekodaya. Dipun tegesi dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI, sanajan mekaten wonten sawetawis kedadosan kebasmen ingkang ngalami peningkatan, utaminipun kebasmen griya lan lahan tebu. Dipun ngendikaaken kagem kabesmen lahan tebu ingkang kedadosan ing wewengkon Sragen, sebagian ageng wonten kegiatanipun kalian aktivitas ngobong lahan, dene para kagungan lahan sasampunipun proses panen. Salajengipun kagem nyegalan ngirangi kedadosan kabesmen, salajipun ingkang saged dipun sebabaken dening aktivitas kebakaran lahan, Polres Sragen sampun ngawontenaken koordinasi rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutala ing Kabupaten Sragen sesarengan kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Lumantar koordinasi menika sampun kasusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutala ing Kabupaten Sragen ingkang ngatur babakan mekanisme penanganan nalika wonten kedadosan kebasmen kalebet langkah-langkah koordinasi ingkang kedah dipun lampahi dening pihak-pihak ingkang gegayutan. Kanthi mekaten menawi dumugi kedadosan kabesmen, para petugas saged langkung enggal dumugi ing papan kedadosan perkara TKP kangge enggal nindakaken upaya pemadaman kangge para tani ingkang kagungan lahan tebu saha masyarakat dipunaturi supados tansah ningkataken kewaspadaan tumrap potensi kobongan mliginipun nalika nindakaken aktivitas ngobong lahan. Aktivitas menika kedah dipun rencanaken kanthi sae saha dipun tindakaken kanthi migatosaken aspek keselamatan supados potensi kebasmen saged dipun cegah lan dipun mitigasi kanthi sae.
0: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta leksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita KTW Wening Asri Kawanikur ing Dukuh Glunggungan RT Kawanikur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodangan tumrap mahasiswa kangge sinau. Kalian paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta ngelaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur ing Dukuh Glonggongan RT Sekawan Likur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau sekaligus paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Wonten ing pelaksanaanipun mahasiswa KKN ugi nderek tumindak wonten ing maneka warna kegiatan ing kebun sayur kagunganipun kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur. Antawisipun nyirami tetuan sayuran, nindakaken penyemprotan dumugi nandur winih sayuran. Sekretaris kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur, Apriani Wulandari, ngaturaken apresiasi tumrap rawuhipun mahasiswa KKN Unisri. Miturut panjenenganipun, kegiatan menika paring motivasi enggal sekaligus wawasan praktik tumrap para ibu anggota kelompok tani. dipun ngendikaaken rawuhipun mahasiswa ugi dados sarana sinau sesarengan amargi mahasiswa saged ningali saha praktek kanthi langsung babakan tata cara ngolah saha ngopeni kebun sayuran ing lahan. Sawetawis menika wontenipun kebun sayur kelompok tani wanita wening Asris kawelikur wiwitanipun minangka arahan saking pemerintah desa supados para ibu gadah kegiatan produktif sekaligus migunakaken lahan ingkang wonten. Lumantar pendampingan saha kegiatan sesarengan kalian mahasiswa KKN, kelompok tani wanita wening Asris kawelikur dipun ajab saged saya ngrembaka. Para anggota kelompok ugi dipun ajab saya semangat anggenipun ngelola kebon, saengga saged paring paedah tumrap keluarga saha masyarakat ing sakiwa tengenipun. Dipun kajengaken kegiatan menika saged dados motivasi tumrap para ibu kelompok tani wanita wening Asris kawelikur supados tetap aktif saha ngrembakaken kegiatan pertanian kanthi lestari.
0: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen supados saya nggatosaken tumrap pemenuhan saha pangayoman hak anak. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen supados langkung peduli tumrap pemenuhan lan perlindungan hak anak. Sedaya pihak ingkang gadah peran ing babakan ngruwat, ngrekso saha nyawisaken masa depan tumrap anak kedah mangertos kebutuhan anak kanthi wutuh lan nyeluruh. Para putra ing jaman sakmenika ugi ngadepi maneka warna potensi bebaya ing lingkungan sakiteripun. Mila saking punika, upaya perlindungan tumrap anak boten saged namung dados tanggel jawabipun kulawarga, nanging ugi mbetahaken keterlibatan sedaya stakeholder. Boten namung dipun paringi katresnan, anak ugi gadah hak-hak ingkang kedah dipun reksa lan dipun jangkepi. Wiwit saking hak pikantuk pendidikan, kesehatan ngantos kesediaan papan ingkang aman lan ramah tumrap anak, kangge tuwuh lan ngrembaka kanthi sae. Katresnan kedahipun wujudaken lumantar tumindak nyoto, kanthi ngreksa nyukupi hak-hakipun saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap anak. Langkah menika dipunanggep wigatos amargi perlindungan tumrap anak ing wektal sak menika minangka perangan saking upaya mbangun generasi saha masa ngajeng Kabupaten Sragen ingkang langkung sae.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak D, pak lek bule, mas mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui jalan veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, berjumpa bersama saya Arbi Wisono dalam acara kontak malam Kangen 90-an ya. Dan nanti hari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu di era 90-annya sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai pembuka ya, sudah dihadirkan dua buah lagu sekaligus ya, dari Mister ya, dari Nick Astria, ciptaan Uli Siregar ya, dan dilanjut dengan Bening ya, dengan Ada Cinta. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ya, ataupun ingin request lagu kesukaannya di tahun 90-an pastinya ya, bisa langsung aja telepon di 0271-890-799 ataupun SMS juga WhatsApp di 0821-33950-947. Jadi bagi Mitra Buana yang pada malam hari ini di rumah aja ya, yang lagi nyantai aja mungkin ya, ataupun lagi apa ya, lomba-lomba mungkin kah ya, dikarenakan kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, tepatnya di hari Senin ya, tanggal 17 Agustus ya. Biasanya di tempat tinggal aku ya, ada rangkaian lomba-lomba untuk memperingati hari kemerdekaan ya. Dan khususnya di malam minggu seperti ini biasanya masih berlangsung gitu ya, untuk meramaikan nanti di tanggal 17. Apa di tempat saudara semuanya juga seperti itu? Oke, kalau yang gak ada, lagi di rumah aja, tidak ada salahnya ya ikut bergabung di 94.7 MHz. Oke, sambil ya, sambil nyantai-nyantai apa gimana gitu ya. Baik Mitra Buana ya, sekali lagi silakan yang ingin bergabung ataupun ingin diputarkan lagu kesukaannya tentunya di era 90-an, bisa langsung aja ya telepon, SMS juga WhatsApp ya. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi ya, di sini sudah dipersiapkan ini lagu koleksi dari Dewi Zul ya, dengan Kau Bukan Dirimu ya. Terus nanti juga ada Kupu-Kupu Malam. Baik Mitra Buana, silakan mendengarkan dan selamat mendengarkan juga bagi semua yang lagi beraktivitas. Langsung saja, tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu, silakan.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Odong telo suwe ora ketemu ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur jum. Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah Arya hadirkan ya. Ada Kau Bukan Dirimu ya dari Dewi Yul, dilanjut dengan Kupu-Kupu Malam dari Dewi Yul juga ya. Dan tadi koleksi dari Bu Dewi Yul ya, begitu ya. Baik, Mitra Buana, selanjutnya ya, silakan yang ingin bergabung masih ada tunggu atensinya ya di 94.7 MHz Buana Asri FM, begitu ya. Baik, dan selanjutnya ya, ini ada Bunda Kun yang ada di Bongko. Selamat malam, ini buat Bunda Kun, terima kasih ya sudah bergabung, sudah menemani hari di acara kontrol malam pada malam hari ini. Saya selalu buat Bunda Kun. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu Regus Lagu, aku masih sendiri ya dari Pancep Undang. Salamnya buat Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Roman, Bunda Ngatmi, Bunda Gayatri, Mbak Ros, Bunda Adelia, Bunda Kini, Mas Is, Bunda Ismi, kalau masih ingat aku, Mbak Nana. Makasih Mas Ari. Balik kasih juga ini buat Bunda Gun ya. Pasti Mbak Nananya masih ingat ya. Mungkin ini lagi lembur atau lagi ngapain ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bunda Gun. Sehat selalu ya buat Bunda Gun. Baik Mitra Buana ya, sekali lagi silakan yang ingin beratensi ataupun ingin bergabung masih hari itu atensinya ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Oh iya Mitra Buana ya, tak lupa juga ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara langsung ya di Android Anda semuanya. Tentunya di live streaming kami ya dengan alamat di www.lppl.buanaasriseragen.com. Ataupun juga bisa di aplikasi ya, sekarang kan Radio Buana Asri punya aplikasi sendiri ya, silakan Anda buka ya Play Store, silakan ketik aja Radio Buana Asri gitu ya, nanti akan muncul dan di situ nanti Anda bisa unduh ataupun di download ya. Setelah berhasil di unduh ataupun di download ya, nanti bisa langsung aja dibuka. Nanti Mitra Buana ya bisa mengikuti acara-acara yang ada di Buana Asri sampai dari jam 5 pagi hingga jam 12 malam. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi ya, di sini ya sudah Ari persiapkan lagu berikutnya ya. Tadi yang direkus oleh Bundaku dia ada di Bongko, aku masih sendiri dari Pancel. Nanti dilanjut dengan Rela dari Inka Kristi. Baik Mitra Buana, langsung saja selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana ya, masih bersama Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an ya. Dan sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya berapa ya? 8 menit. Nah, jadi kebersamaan kita ya masih 50-an menit lagi ya kebersamaan kita di acara Kontak Malam Kangen 90-an di malam hari ini ya, tepatnya di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan tadi sudah dihadirkan ya, ada Pansel Aku Masih Sendiri, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Guni ada di Bongo, dilanjut dengan Arela dari Inka Kristi ya. Dan semoga saja setelah dihadirkan lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Guni yang ada di Bongo ya, yang tadi merequest lagu Tak Ingin Sendiri. Baik Mitra Buana ya, silakan yang ingin bergabung masih hari tunggu atensinya ya di 94.7 MHz Buana Sri FM ataupun di 0271 890799, ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 3390950947.

0: Mitra Buana mungkin ya saat di di malam minggu hari Sabtu malam minggu ya seperti ini pasti Mitra Buana pasti ya kebiasaan mungkin ya ataupun yang sering ya begadang karena besok libur mungkin ya ataupun yang suka begadang gitu ya. Jadi untuk Mitra Buana yang suka begadang untuk prioritaskan pekerjaan saat begadang gitu ya. Jadi pekerjaan lebih penting ya daripada begadang ya. Begadang ya boleh saja tapi ya harus tahu waktu gitu ya dan bisa membagi antara waktu dan pekerjaan begitu ya. Mitra Buana ya, jika Anda berencana begadang, tentunya ada banyak hal yang perlu dikerjakan. Tetapi tidak semuanya perlu dibereskan untuk besok. Jadi buat daftar tugas kemungkinan, tentukan tugas-tugas, ya. Kemudian tentukan tugas-tugasnya yang paling mendesak gitu ya. Jadi yang paling mendesak itu diutamakan. Oke. Jadi besoknya tidak. Tidak semerawut gitu ya. Atau tempatkan tugas-tugas terbesar dengan tenggang waktu terdekat di baris teratas daftar. Posisikan tugas-tugas kecil yang bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah di bagian bawah daftar. Coba kerjakan tugas-tugas kecil ini di akhir sesi saat lelah. Tugas yang tidak perlu dibereskan untuk besok bisa diselesaikan di malam hari gitu ya. Di malam lain gitu ya. Jadi bagi Mitra Buana yang suka begadang untuk selalu memprioritaskan pekerjaan daripada begadang gitu ya. Jadi ada trik-triknya tadi ya seperti Ari bacakan tadi ya. Ada tugas yang lebih mendesak untuk dikerjakan terlebih dahulu ataupun yang ringan-ringan ataupun yang sekiranya tidak tergesa-gesa untuk dikerjakan bisa dikerjakan di malam lainnya begitu ya. Jadi ada waktu ya begadang ya bekerja gitu, tapi jangan sering-sering pastinya. Begadang juga tidak bagus ya buat kesehatan gitu. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini sudah dipersiapkan ada Jatuh Cinta dari Ita Purnamasari ya. Dilanjut nanti ada Di Antara Kita. Dan kedua lagu tadi ini ya yang dari koleksi Ita Purnamasari. Baik, tapi sebelumnya ya ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
2: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
1: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
2: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
1: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
2: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Arbormax pilihan yang tepat, sobat.
2: Pantun mulu. Buruan beli Arbormax sekarang juga. Untuk pemesanan, hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi, 081-327-309-094. Arbormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Dan tadi sudah dihadirkan ya, ada Jatuh Cinta dari Ita Purnamasari dan Di Antara Kita dan kedua lagu tadi ya. Semoga saja menjadi penghibur ataupun teman di malam hari ini, Mitra Buana, di malam minggu ini ya. Baik Mitra Buana, masih bersama Ari ya. Ngomong-ngomong dengan vitamin ya, vitamin yang aman diminum malam hari itu apa sih? Atau setelah makan itu apa ya, yang baik, yang aman ataupun ya, vitamin yang aman diminum malam hari setelah makan ya. Mitra Buana, vitamin A, D, E, dan K, ada vitamin larut lemak. Ini berarti penyerapannya dalam tubuh membutuhkan bantuan lemak dari makanan. Untuk memastikan penyerapan yang optimal, vitamin-vitamin ini sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Mengonsumsinya setelah makan malam yang mengandung sumber lemak sehat seperti alpukat, ikan berlemak, atau telur. Dapat memaksimalkan efektivitasnya. Oleh karena itu, minum vitamin larut lemak di malam hari bersama makan adalah pilihan yang sangat baik gitu ya. Bersumber dari www.halo.com gitu ya. Jadi ada A, D, E, dan K karena vitamin-vitamin itu tadi ya. Membutuhkan yang berlemak ya, atau vitamin larut lemak. Jadi penyerapannya membutuhkan bantuan lemak dari makanan. Dan yang paling bagus setelah makan, vitamin-vitamin tadi ya bisa dikonsumsi gitu ya, akan menghasilkan vitamin yang aman bagi tubuh kita. Oke. Baik Mitra Buana, kita ke lagu lagi ya. Di sini sudah dipersiapkan lagu selanjutnya ya, koleksi dari Club Project ya. Ini ada Dinda Di Mana, terus dilanjut dengan Kidung Mesra. Dan lagu ini Ari persembahkan ya kepada semua Mitra Buana dimanapun Anda berada dan lagi ngapain aja ini ya. Langsung saja, tapi sebelumnya ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana sudah hadirkan ya koleksi dari Club Project ya, dengan Bi Dinda di mana dilanjut dengan Kidung Mesra. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali gitu ya. Baik Mitra Buana, sebelumnya ini ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada Mamani Fajar, selamat malam, ini buat Mamani Fajar. Sehat selalu ya. Satukanlah hati kami, putar ya Mas. Oke, ini satukanlah hati kami, ada dua ini dari Poppy Mercury atau dari Dian Pisesa ini, Mamani Fajar. Soalnya ada dua. Oke, nanti kita tunggu balasannya ya. Terus di belakangnya ada Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam juga ini buat Bu Sugi. Sehat selalu ya buat Bu Sugi. Dan selalu bahagia pastinya. Oke. Okay.

0: Baik, kita berbara. Tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Tepatnya di hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Di malam hari ini ya, hari mengucapkan terima kasih kepada semua mitra Buana ya, yang telah ikut bergabung ataupun ikut meramaikan acara di malam hari ini ya. Dan Ari berharap semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gereng. Tapi sebelumnya ya, maaf ya, ada beberapa lagu lagi yang sudah Ari persiapkan untuk mengakhiri jumpa kita ya. Di antaranya ada Satu Kena Hati Kami. Ini aku pilihkan buat Bunda Mamani Fajar dari Papi Merkuri ya. Dan nanti dilanjut ada Selamanya Cinta ya, dari Zana Julio ya. Dan tadi yang direquest oleh Ibu Suki ya, ada di sini Seragen. Baik, sekali lagi Ari Wibisono undur diri. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gereng.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Seragen dan Radio Buana Asri Seragen

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjor.

0: Negara.
1: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
3: Walah, acur Jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Sedulur Alam, ngupaya Sragen ngreksa kelestarian lingkungan. SMA Transain Sragen badhe transformasi dados Sekolah Garuda. Gabungan organisasi wanita GUW Sragen ngajak para wanita melek literasi digital. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup tansah nyurung kawigatosan saha kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Program menika dados salah satunggaling kangge ngupaya pamarentah daerah supados saged tanggel jawab kangge tantangan owah-owahan iklim sekaligus ngatasi kirangipun ruang terbuka hijau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup DLH terus njurung kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto, STMT, nalika pinanggih kalian reporter Radio Buana Asri nelaaken, program menika dados salah setunggaling upodaya pamarentah kangge jawab tantangan owah-owahan iklim, saha ngupadi solusi tumrap saya kirangipun papan kabuka ijem. Lumantar program menika, saben bayi ingkang lair ing Kabupaten Sragen dipunajab gadhah sedulur awujud setunggaling uwit utawi tetuwuhan ingkang dipuntandur sarengan kalian lairipun bayi. Albert Pramono Susanto STMT ngendikaaken konsep sedulur alam ugi ngemu piwulang lan edukasi tumrap keluarga. Program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir boten ateges bayi langsung nandur wit. Ananging tiang sepuh ingkang nandur wit minangka wujud kepedulian tumrap lingkungan wiwit anak nembe lair. Kangge masyarakat ingkang boten gadah lahan, penanaman saged dipun tindakaken ing lingkungan sekitaripun, kados ing wilayah RT, pinggir margi, utawi papan ingkang sampun dipun sediaken dening pemerintah, kalebet alas kutha. Jenis tetuwuhan ingkang dipun anjuraken ing program Sedulur Alam antawisipun wit-witan kayu atos saha tetuwuhan woh ingkang produktif. Kangge mekanisme pengajuan program sakmenika tasih dipun kembangaken supados langkung gampil dipun akses dening masyarakat. Para tiyang sepuh bayi saged ngajengaken panyuwunan kanthi langsung dateng DLH lumantar tautan s.id/sedulur-data-alam utawi nyuwun pitulungan dateng pemerintah desa utawi kelurahan kangge ngajengaken panyuwunan. Mila saking menika masyarakat dipunaturi supados langkung aktif ngajengaken panyuwunan bantuan tetuwuhan mliginipun kangge keluarga ingkang nembe pikantuk anggota keluarga enggal.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pamarentah kabupaten kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge mesthekaken para siswa pikantuk papan sinau ingkang aman, nyaman, saha layak. Komitmen menika dipun wujudaken kanthi mriksani langsung kawontenan sawetawis sekolah ingkang kalebet kategori risak aparat. Dinten Selasa 11 Agustus 2021. Pemeriksaan dipun lampahi wonten ing SD Negeri Kalikobok Setunggal Kecamatan Tanon, so SD Negeri Jekan 3 Kecamatan Mondokan. Bupati nelaaken pemeriksaan langsung wonten ing lapangan dipun betahaken kangge mesthekaken kawontenan bangunan sekolah jumbuh kalian data ingkang sampun wonten. Miturut panjenenganipun salaminipun menika data sekolah risak awrat tasih awujud cacah utawi angka ingkang dereng dipun jangkepi data visual babakan kawontenan bangunan. Lumantar pemeriksaan langsung pemerintah Kabupaten Sragen badhe nyusun data visual ingkang langkung akurat ingkang salajengipun saged dados dasar kangge nemtokaken sekolah ingkang kedah dipun prioritasaken anggenipun pikantuk penanganan. Sekolah dipun lebetaken kategori risak awrat menawi kawontenan bangunanipun saged mbayani tumrap kegiatan pasinaonan. Antawisipun inggih menika tembok ingkang retak jero, plafon utawi payon ingkang kadah resiko ambruk saha lantai ingkang bergelombang lan pecah. Bupati Sragen ngaturaken sak menika wonten 250 ruangan ingkang klebet kategori risak awrat. Cacah menika dipun etang adhedhasar ruangan, awit saking ruang kelas, ruang guru, dumugi ruang perpustakaan. Asil pemeriksaan menika salajengipun badhe dados dasar kangge nemtokaken sekolah saha ruangan ingkang paling betahaken penanganan. Kangge nyengkuyung upaya perbaikan pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken anggaran kilang langkung 17 miliar rupiah kangge rekonstruksi saha perbaikan sekolah. Salajengipun sekolah ingkang gadah indikasi badhe dipun regroping utawi dipun gabung sementara boten dipun lebetaken ing daftar prioritas pembangunan. Sakmenika wonten 8 sekolah ingkang dinilai sampun siap nglampahi proses regroping. Dene sekolah sanespun tasih wonten ing tahap kajian sesarengan kalian pihak-pihak ingkang gadah gegayutan. Kebijakan menika dipun lampahi supados anggaran perbaikan saged langkung tepat sasaran. Utaminipun dipun arahaken dumateng sekolah ingkang sampun dipun pesthekaken badhe tetep madeg saha nglampahi kegiatan pendidikan kanthi mandiri.
0: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah satunggaling inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun. Ngupaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipun tindakaken langkung caket saha langsung nyentuh kangge kebutuhan warga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Tim penggerak PKK gadah peran ingkang strategis kangge nyengkuyung pelaksanaan standar pelayanan minimal utawi SPM Posyandu. Mliginipun wonten ing bidang sosial. Salah setunggalipun inggih menika wonten ing Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Lumantar kader PKK saking tingkat desa saha dusun, upaya pelayanan sosial dumateng masyarakat saged dipuntindakaken langkung caket saha langkung nyentuh kebutuhan warga. Wonten ing pelaksanaanipun SPM Posyandu bidang sosial, PKK gadah peran kangge nggerakaken para kader, nindakaken pendataan, ngawasi kawontenan masyarakat saha mbiyantu ngenali warga ingkang mbetahaken kawigatosan lan pelayanan sosial. Ketua TPPKK Kecamatan Tangen, Nyonya Betaliana Supriyadi nelakaken Posyandu 6 SPM bidang sosial minangka penggabungan pelayanan dasar kangge nangani warga ingkang ngadepi masalah kesehatan sosial ing tingkat masyarakat paling andhap. Posyandu sakmenika ugi nglayani pendataan saha rujukan bantuan sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, warga lanjut usia, tiyang kanthi gangguan jiwa utawi ODGJ saha perlindungan jaminan sosial kangge korban bencana. Sanesipun menika, para kader PKK ugi dados penghubung antawisipun masyarakat kalian pemerintah. Kolaborasi antawisipun PKK, kader Posyandu, pemerintah desa, saha pemerintah kecamatan dados perangan ingkang wigatos kangge mesthekaken pelayanan dasar masyarakat saged lumampah kanthi terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi ngajak masyarakat supados saged ginakaken Posyandu 6 SPM mliginipun ing bidang sosial. Masyarakat dipun ajak rawuh kanthi rutin dari kegiatan Posyandu saha langkung peduli kalian kawontenan lingkungan sakupengipun saehingga kaajab pelayanan sosial saged lumampah kanthi optimal saha kesejahteraan masyarakat saged tansaya meningkat.
0: SMA Pesantren Sain utawi Tren Sain Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains lan Teknologi utawi Kemendiktes Saintek. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: SMA Pesantren Sains utawi Trensen Sragen badhe nindakaken transformasi dados sekolah Garuda. Transformasi menika minangka program ingkang dipun fasilitasi dening Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi utawi Kemendikti Saintek. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih piyambakipun sampun nampi serat keputusan penetapan Sekolah Garuda Transformasi ing wulan Juni tahun 2016 kepengker. Pangandikan punika sampun dipunaturaken Bupati Sragen nalika ngunjungi SMA Unggulan Ras Sragen sawetawis wekdal kepengker. Bupati dileterahaken program Sekolah Garuda ingkang dipun gagas dening Kemendikti Saintek kaperang dados kalih skema. Inggih menika Sekolah Garuda Enggal lan Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Enggal minangka sekolah ingkang dipun bangun wiwit saking wiwitan. Mliginipun wonten ing wilayah ingkang akses pendidikanipun tasih winates. Program menika dipun targetaken saged gayuh kalih dasa sekolah ngantos taun 2029. Dene kangge Sekolah Garuda Transformasi minangka program pengayaan lan penguatan kangge sekandoso kalih SMA utawi MA unggulan ingkang sampun kapilih. Miturut Bupati, SMA Trensen Sragen minangka salah setunggaling sekolah ingkang sampun wonten lan badhe dipun transformasaken Sekolah Garuda. Lumantar program menika, sekolah badhe pikantuk penguatan lan peningkatan ing maneka warna aspek, wiwit saking kurikulum, fasilitas ngantos pengembangan kualitas pasinaonan. Para siswa ingkang gadah prestasi lan kasil lolos seleksi kanthi ketat, salajengipun badhe pikantuk beasiswa kanthi wutuh kelebet fasilitas asrama. Para lulusan Sekolah Garuda ugi dipunarahaken supados saged nglajengaken pendidikan ing perguruan tinggi unggulan kalebet sekolah utawi universitas tingkat internasional. Bupati ngendika, proses transformasi SMA Trensten dados Sekolah Garuda menika tasih lumampah. Pemerintah Kabupaten Sragen tasih dereng nampi katerangan kanthi rinci gegayutan tahapan lan teknik pelaksanaan program menika. Amargi pihak Kemendikti Saintek tasih nindakaken komunikasi langsung kalian pihak sekolah. Senadyan makaten, Pemkab Sragen negesaken badhe maringi panyengkuyung mliginipun kangge nyawisaken akses ingkang langkung gampil tumuju sekolah.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen nggelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembagan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan wonten ing dinten Rebo wonten ing pendhapi Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sragen gelar rapat pleno ingkang dipun isi kanthi rembakan babakan pentingipun literasi digital tumrap wanita. Kegiatan kalampahan dinten Rebo 12 Agustus 2016 wonten ing pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Sragen. Wonten ing kelodangan menika Hajah Sunari, SPD MPD minangka narasumber negesaken bilih wanita kedah gadah kawruh lan kaprigelan literasi digital supados saged migunakaken teknologi lan media sosial kanthi wicaksana, aman saha tanggel jawab. Literasi digital mboten namung winates ing kaprigelan migunakaken telepon pinter utawi ngakses maneka warna platform kados WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube saha TikTok. Ananging wanita ugi kedah saged mangertosi meratelakaken saha milah informasi ingkang dipun tampi wonten ing ruang digital. Salajengipun dipun ngendikaaken masyarakat kedah saged bedakaken informasi ingkang leres lan ingkang lepat, mangertosi informasi ingkang migunani saha nyingkiri konten ingkang saged ndadosaken kerugian. Keprigelan menika dipun anggap wigatos amargi wanita gadah peran strategis wonten ing kulawarga saha masyarakat. Kalebet anggenipun derek ndampingi anak migunakaken teknologi kanthi wicaksana. Sawetawis menika Ketua GUW Sragen Hajah Supami Suroto wonten ing rapat pleno menika ugi ngaturaken sawetawis arahan organisasi kalebet babakan persiapan kegiatan saha agenda GUW ing rangka mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia. Hajah Supami Suroto nyuwun supados saben organisasi saged nyelarasaken rawuhipun ing kegiatan upacara menawi ingkang tembe pikantuk undangan resmi. Lumantar pepanggihan menika, GUW Sragen ngajeng-ajeng pangertosan babagan literasi digital saged sansaya ngrembaka. Saengga wanita boten namung dados pengguna teknologi, nanging ugi saged dados pengguna ingkang kritis, wicaksana, aman saha tanggel jawab.
0: Para miyarsa, kedadian bencana kabesmen ing Kabupaten Sragen dumugi sapunika tasih relatif kondusif. Senajan mekaten, wonten sawetawis kedadian kabesmen utawi kebakaran ingkang ngalami peningkatan, mliginipun kebakaran griya saha lahan tebu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kedadosan kebasmen ing Kabupaten Sragen dumugi sakmenika tasih saged dipun rekodaya. Dipun tegesi dening Kapolres Sragen AKBP Dwiana Samsu Indiasari SIK MSI, sanajan mekaten wonten sawetawis kedadosan kebasmen ingkang ngalami peningkatan, utaminipun kebasmen griya lan lahan tebu. Dipun ngendikaaken kagem kabesmen lahan tebu ingkang kedadosan ing wewengkon Sragen, sebagian ageng wonten kegiatanipun kalian aktivitas ngobong lahan, dene para kagungan lahan sasampunipun proses panen. Salajengipun kagem nyegalan ngirangi kedadosan kabesmen, salajipun ingkang saged dipun sebabaken dening aktivitas kebakaran lahan, Polres Sragen sampun ngawontenaken koordinasi rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutala ing Kabupaten Sragen sesarengan kalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Lumantar koordinasi menika sampun kasusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutala ing Kabupaten Sragen ingkang ngatur babakan mekanisme penanganan nalika wonten kedadosan kebasmen kalebet langkah-langkah koordinasi ingkang kedah dipun lampahi dening pihak-pihak ingkang gegayutan. Kanthi mekaten menawi dumugi kedadosan kabesmen, para petugas saged langkung enggal dumugi ing papan kedadosan perkara TKP kangge enggal nindakaken upaya pemadaman kangge para tani ingkang kagungan lahan tebu saha masyarakat dipunaturi supados tansah ningkataken kewaspadaan tumrap potensi kobongan mliginipun nalika nindakaken aktivitas ngobong lahan. Aktivitas menika kedah dipun rencanakaken kanthi sae saha dipun tindakaken kanthi migatosaken aspek keselamatan supados potensi kebasmen saged dipun cegah lan dipun mitigasi kanthi sae.
0: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Unisri Surakarta leksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita KTW Wening Asri Kawanikur ing Dukuh Glunggungan RT Kawanikur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau. Kalian paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta nglaksanani program kerja nyata kanthi ngrengkuh kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur ing Dukuh Glonggongan RT Sekawan Likur Desa Ketro Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Kegiatan menika dados kalodhangan tumrap mahasiswa kangge sinau sekaligus paring kontribusi kanthi langsung wonten ing kegiatan pertanian masyarakat. Wonten ing pelaksanaanipun mahasiswa KKN ugi nderek tumindak wonten ing maneka warna kegiatan ing kebun sayur kagunganipun kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur. Antawisipun nyirami tetuan sayuran, nindakaken penyemprotan dumugi nandur winih sayuran. Sekretaris kelompok tani wanita Wening Asri Sekawan Likur, Apriani Wulandari, ngaturaken apresiasi tumrap rawuhipun mahasiswa KKN Unisri. Miturut panjenenganipun, kegiatan menika paring motivasi enggal sekaligus wawasan praktik tumrap para ibu anggota kelompok tani. Dipun ngendikaaken rawuhipun mahasiswa ugi dados sarana sinau sesarengan amargi mahasiswa saged ningali saha praktek kanthi langsung babakan tata cara ngolah saha ngopeni kebun sayuran ing lahan. Sawetawis menika wontenipun kebun sayur kelompok tani wanita Wening Asris kawelikur wiwitanipun minangka arahan saking pemerintah desa supados para ibu gadah kegiatan produktif sekaligus migunakaken lahan ingkang wonten. Lumantar pendampingan saha kegiatan sesarengan kalian mahasiswa KKN kelompok tani wanita Wening Asris kawelikur dipun ajab saged saya ngrembaka. Para anggota kelompok ugi dipun ajab saya semangat anggenipun ngelola kebon saengga saged paring paedah tumrap keluarga saha masyarakat ing sakiwa tengenipun. Dipun kajengaken kegiatan menika saged dados motivasi tumrap para ibu kelompok tani wanita Wening Asris kawelikur supados tetap aktif saha ngrembakaken kegiatan pertanian kanthi lestari.
0: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen. Supados saya nggatosaken tumrap pemenuhan saha pangayoman hak anak. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, ngajak sedaya stakeholder ing Kabupaten Sragen, supados langkung peduli tumrap pemenuhan lan perlindungan hak anak. Sedaya pihak ingkang gadah peran ing babakan ngruwat, ngrekso, saha nyawisaken masa depan tumrap anak, kedah mangertos kebutuhan anak kanthi wutuh lan nyeluruh. Para putra ing jaman sakmenika ugi ngadepi maneka warna potensi bebaya ing lingkungan sakiteripun. Mila saking punika, upaya perlindungan tumrap anak boten saged namung dados tanggel jawabipun kulawarga, nanging ugi mbetahaken keterlibatan sedaya stakeholder. Boten namung dipun paringi katresnan, anak ugi gadah hak-hak ingkang kedah dipun reksa lan dipun jangkepi. Wiwit saking hak pikantuk pendidikan, kesehatan ngantos kesediaan papan ingkang aman lan ramah tumrap anak kangge tuwuh lan ngrembaka kanthi sae. Katresnan kedahipun wujudaken lumantar tumindak nyoto kanthi ngreksa nyukupi hak-hakipun saha nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap anak. Langkah menika dipunanggep wigatos amargi perlindungan tumrap anak ing wektal sakmenika minangka perangan saking upaya mbangun generasi saha masa ngajeng Kabupaten Sragen ingkang langkung sae.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kakung soputri sugeng pepanggir malih kalian kawula dewi disana wonten kegiatan ronda malam yang kalau dengan telu samenika dinten setu tanggal 15 Agustus 2016 lan samangke ring rencang panjang sedaya kanthi lelangan-lelangan samur saring nggih tumuju kita bos kawan likur utawi jam 12 sak mangke lan sak menika wau nggih sampun arep buka kanthi lelangan kembang wangi dipanasaken wonten kisinan kalih lelangan sak menika wau nggih dados lelangan pambuka wonten giaran ronda malam yang kalau dengan terus sak menikah.

Lan salajengipun semoga para mirsa ingkang badhe nderek regengaken sakmenika mengke panjenengan ari rencangi lumantar lelangan lelangan campur sari ya tembuk kita bos kwanikor utawi jemengkali welas sak mangke. Lan salajengipun semoga ingkang badhe nderek regengaken sakmenika sampun ari bukang ya ten sinipun lumantar telepon tong 0 2 7 0 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp teng 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
seakan dipun puteraken lelangan kelangananipun. Saged miyosi lumantar telepon SMS ugi WhatsApp katen. Ibu nama rasa beribun bawar terus ibu nikah tu dengan terus sah menikah sah menikah tasi nyai jati atau tasi mana pun sah menikah sehat sedaya panjenengan sehat sedaya ya kelolaan panjenengan sedaya katen lan sah menikah yang tasi pembungon atau tasi nyai jati hari ini terakan suka nyai jati mungkin engkel rampung lan dan leren sinambi midang takan ronda malam kanti lelang-lelangan campur sari makatan langsung imawan sinambi serantos ya wanten tatu saking didi kempot saking dipenat sungaken wanten setiong yang saking niken saling diri dalang samiko ada tujuakan dumateng poro mersus dan ipon yang samiko tasi midang takan utawi tasi wawungan pun dikemauan makatan langsung kemauan wonten

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halo.

0: jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku yo emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
1: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gue parman sosa menikah bau sama nonton tato ya di penajang akan soto yang ya sakin kian salindri lah mungkin lah langsung menikah ya tato so paling perdu matang baru mersos dan ibu nikah sambil kita simi dan ngetahkan keren ronda malam makatan salat jengkun sama mikro mantan mamane pacar mantan bayi lari sugeng dalu gagal mamane pacar matrus bensangan ya sama nikah tasimi dan ngetahkan kiaran arunda malam yang kalau dengan terlisak menikau ayang-ayang mas aun sih siap dipuntang gak usah menikau kakak mamanya pacar wanten gue gelali sakwingi pun mamanya pacar wanten bunda suradi sugeng dalu kakak bunda suradi matrus pun sangat ya sama kita simi dan ngatakan tas yang rencangnya hari wanten kiaran arunda malam sugeng dalu mas ari aun sih sugeng dalu sugeng makaryo pripun popotosipun mas alhamdulillah sama saya kemauan gih wanten nyuwun sekar tombo kangen salamipun kagum sedaya kemawon matur suwun Mas Ari nggih matur suwun sangat ya arjam Bunda Suradi wonten GSA sampeyan kang ngersakaken dipun puteraken tombo kangen nggih sok dipun tanggal sakniki nggih salah sing pun semoga ingkang tadi dan terus amikan guys saged nyos mandat telepon SMS oke WhatsApp lan assalamualaikum oke aring rencang panjenengan sedaya kan telelangan-telangan campur sari tumugi tabuh sekawan likur ya utawi jam kali welas mangke ya pemirsa langsung kemawon samnika samenari jawasan lan salajengipun ingkang dipun kersakaken mamane pacar nggih wonten ayang-ayang samangke dipun lajengaken wonten tombo kangen lan samnika kagem Bunda Suradi lan wonten bonus setunggal malih nggih wonten kitir sumilir lan langsung kemawon wonten ayang-ayang

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gebar merasa sama menikah lagi sama wantan ayang-ayang dan langsung menikahkan di pun keresahkan mamanya pacar di pun akan tombol kangen dan langsung menikahkan di pun keresahkan bunda surat di wantan KSA lain-lain kita resumilir ya langsung menikah ada tujuh akan depan tombol merasa dan ipon kang sama kita simi dan katakan giaran ronda malam yang kalau dengan terus menikah. Salah cimpun, saya menikah wonten Bunda Gun, suka yang terluka ke Bunda Gun. Terus sangat dia, saya menikah saya mijami dan mengatakan giaran ronda malam kalau dengan terus saya menikah sehat. Selalu ya, saya Bunda Gun, wonten yang bongko. Saya menikah, ngerasakan sering minggat nikah, buatan aku minggat, buatan. Saya menikah saya yang suami jos, oke siap, saya dibentang ke Bunda Gun, wonten yang bongko, saya menikah. Oke para merasa sama mereka pada lipun sama jam 11 langkung 18 menit tasih dalu nge tasih dangu hari kita cakapan jalan setoyo untuk mikiran ronda malam semoga ingkang badin derek ngeregangakan utai badin ngeresakan dipun puterakan larangan kelangan nanipun sakit mio sermantar telepon sms uki whatsapp makatan langsung kemauan si Nabi Serantos wantan seri minggat langsung menikahkan dipun keresakan Bunda Gun wantan bongko wantan dark boy kengge anak lanang lan wonten katresnan sejati. Assalamualaikum. Ya, hari tujuh akan dumateng para mirsa sedaya ini pun ingkang stasi midang taken kawit taseng rencangi ari wonten giaran ing kalodhang terus sami kok. Langsung kemawon sumangga sugeng midang taken.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ini pemirsa sama nih kawal sama kita media ngatakan sesarangan dia wanton Sri Ningga tanggal bulan nggak pun tanggih kaki beda pun ngalang sama nih kau tereng wanton dia wanton koleksi ini buah Nasri sama nih kawal wanton nih pun Sri Ningga makatan dipelajarkan anak lanang ya saking Darboy geng kalian kater senang sejati makatan langsung kemauan wanton kelangan salat jengi pun ya wanten apa nih ya wanten Bunda Suradi ya separuh nyawa aja sekarang dibentang gue wanten separuh nyawa wanten langkung deneng rosalan Madiun Ngawi langsung kemauan semoga sugeng midang ngatakan

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar Mersa, Assalamualaikum, Gewanten Separuh Nyawa dimana siangkan langgeng dening rasalan Madiun Ngawi ya. Dan boten kerawal siang ya, wadalipun sam telas, hari rencang panjenengan sedaya kan dilalangan-lalangan campur sari. Lan sadaranya pun hari undur diri, Assalamualaikum, sama nari capis akan lalangan panutup ya, wanten pengharapan lan sampeyan kang dipun kersa akan masa kesewan nang saking wetan nggih lan lelangan sa menika mangke dados lelangan panutup wonten kiaran ronda malam kalau dengan terus sak menika lan ari ngaturaken nyuwun ngapura nggih kang saking ngriyipun mbok menawi lelangan engkang dipun kersakan jarang sakit hari pergerakan amargi wadalipun sampun telas mangkaten kekembung daging nggih. Nggih para pemirsa, hari bisa hari bisa

Ed Ari ngerakan matrasan sangat kebetulan para mersa setelah ini tuan engkang sambun tumut rekeng akan kiaran ronda malam dengan tulis yang menikalan mugi-mugi lalangan-lalangan engkang sambun dalam keatur akan sakit atas balik berdua tumut para mersa setelah ini pun Ari bisa nopamit sukung dalu sukung berpisahan rahayu sami pinangki lansun yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dan bertugas mencoba terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Minggu 16 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Rati mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, mengawali seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini di hari Minggu, akan kita awali dengan senam pagi, di mana pagi hari ini kita jumpa lagi di Sragen Sehat untuk edisi hari ini ya, 16 Agustus 2026. Di hari Minggu kita awali Sragen Sehat dengan senam pagi, dan nanti dilanjutkan informasi seputar kesehatan. Saya Dewi Rati yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini. Bersama saya Dewi Ratih ya Mitra Buana, menemani Anda kembali di Sragen hari ini. Sragen sehat. Iya, Sragen sehat. Nah, tentunya Mitra Buana,
1: suka tipu-tipu kau bilang
0: Sragen sehat ya. Pagi ini tadi sudah diawali dengan senam bersama, senam sangiran.
1: Datang kasih luka baru.
0: Dan pagi hari ini kita lanjutkan dengan satu buah informasi seputar kesehatan di pagi hari ini ya, di Sragen Sehat. Ya, pagi hari ini ya, informasi untuk Anda seputar kesehatan adalah tips hidup sehat di hari Minggu. Nah, hari Minggu ya, waktunya untuk mengisi ulang kembali energi untuk satu minggu ke depan. Kita recharge ya, dicas lagi. Tidak hanya baterai handphone saja yang dicas, namun energi kita juga butuh ya untuk diisi ulang kembali. Biar energinya, biar semangatnya kembali ya Mitra Buana, kembali menyala.
1: Setelah itu,
0: nah Mitra Buana, hari Minggu seringkali dianggap sebagai hari untuk bermalas-malasan, menghabiskan waktu dengan santai, atau mengejar ketertinggalan tidur. Namun, tahukah Anda Mitra Buana, hari Minggu adalah waktu yang paling strategis untuk mengisi ulang energi, mengatur kembali pikiran, dan mempersiapkan diri untuk menjalani minggu yang produktif dan sehat untuk satu minggu ke depan. Dengan menerapkan beberapa kebiasaan sehat di hari Minggu, kita tidak hanya akan merasa lebih bugar di awal minggu, tetapi juga membangun fondasi gaya hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Nah, ada beberapa tips ya Mitra Buana, hidup sehat yang bisa kita terapkan di hari Minggu. Yang pertama adalah bangun pagi dengan teratur. Nah ini tapi jangan sampai kebablasan.
1: Awalnya kenalan.
0: Jadi meskipun godaan untuk tidur sampai siang sangat besar di hari Minggu, usahakan untuk tetap bangun pada jam yang tidak terlalu jauh berbeda dari hari kerja. Tidur berlebihan atau oversleeping justru bisa mengganggu ritme sirkadian alami tubuh dan membuat kita merasa lebih lesu di kemudian hari.
1: Setelah itu,
0: alih-alih tidur sampai siang, fokuslah pada kualitas tidur. Pastikan kita mendapatkan 7-9 jam tidur yang berkualitas di malam sebelumnya. Setelah bangun, berikan diri kita waktu untuk meregangkan tubuh. Minum segelas air dan menyerap sedikit cahaya matahari pagi. Nah, ini akan membantu tubuh bangun secara alami dan meningkatkan suasana hati kita. Yang kedua adalah mulai hari dengan sarapan nutrisi lengkap. Jadi Mitra Buana, jangan pernah ya melewatkan sarapan, terutama di hari Minggu. Sarapan adalah bahan bakar penting untuk memulai metabolisme tubuh kita. Pilih sarapan yang kaya serat, protein, dan karbohidrat kompleks. Contohnya oatmeal dengan buah-buahan dan kacang-kacangan, telur orak-arik dengan roti gandum utuh dan sayuran, atau smoothie buah dengan protein.
1: Di sosial media,
0: sarapan yang sehat akan memberikan energi yang stabil, mencegah kita merasa lapar terlalu cepat, dan membantu kita membuat pilihan makanan yang lebih baik sepanjang hari.
1: Salangsung hanyut dan kopung kata.
0: Iya, tips berikutnya adalah bergerak aktif, nikmati alam.
1: Setelah itu kau dapat yang kau minta.
0: Iya, manfaatkan waktu luang di hari Minggu untuk beraktivitas fisik. Tidak perlu olahraga intens, cukup berjalan kaki santai di taman, bersepeda keliling kompleks, atau melakukan sesi yoga ringan di rumah. Jika memungkinkan, lakukan aktivitas di luar ruangan. Menghabiskan waktu di alam tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental. Selain itu, paparan sinar matahari pagi ini akan membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk tulang dan sistem kekebalan tubuh. Jadi udara segar dan pemandangan hijau dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood kita.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

0: Yang tak tahu.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di
0: lebih dari satu
1: Sragen Sehat ya untuk edisi pagi hari ini. Dan tentunya Dewi Rati masih menemani Anda pagi ini. Baik Mitra Buana, kembali di pagi ini ya, masih seputar tips hidup sehat di hari Minggu. Waktunya untuk mengisi ulang kembali energi untuk satu minggu ke depan. Kalau tadi Dewi sudah bagikan informasinya, yaitu bangun pagi dengan teratur, mulai hari dengan sarapan nutrisi lengkap, dan juga bergerak aktif, nikmati alam. Nah, selanjutnya ya Mitra Buana, yaitu lakukan persiapan makanan untuk seminggu. Ya kalau nggak harus seminggu ya, dua hari ke depan gitu aja nggak apa-apa. Jadi salah satu cara terbaik untuk menjaga pola makan sehat selama satu minggu adalah dengan melakukan meal prep di hari Minggu. Luangkan waktu beberapa jam untuk menyiapkan bahan-bahan ataupun memasak beberapa porsi makanan untuk konsumsi harian Anda. Nah, dengan demikian ya Mitra Buana, kita bisa memotong sayuran, memasak nasi merah ataupun memanggang ayam dan ikan, serta menyiapkan dressing salad. Nah, dengan persiapan ini kita akan lebih mudah menghindari makanan cepat saji ataupun makanan tidak sehat saat kita sibuk di hari kerja. Yang berikutnya adalah detox digital dan waktu untuk diri sendiri. Di hari Minggu, cobalah untuk mengurangi waktu kita di depan layar gadget, ya seperti ponsel, tablet, laptop, ataupun televisi. Nah, ini dikenal sebagai detox digital. Alih-alih terpaku pada notifikasi ataupun media sosial, manfaatkan waktu ini untuk melakukan hal-hal yang benar-benar kita nikmati dan menenangkan pikiran. Bacalah buku, dengarkan musik, menulis jurnal, menggambar, bermeditasi, ataupun bahkan sekedar duduk santai sambil menikmati secangkir teh hangat. Beri diri kita ruang untuk bernafas dan memproses pikiran tanpa gangguan digital. Nah, ini sangat penting ya untuk kesehatan mental kita. Yang terakhir adalah evaluasi dan rencanakan minggu depan. Nah, hari Minggu adalah waktu yang ideal untuk merefleksikan minggu yang telah berlalu dan merencanakan minggu yang akan datang. Luangkan waktu untuk menuliskan apa yang telah kita capai, tantangan yang kita hadapi, dan pelajaran yang kita petik. Kemudian buatlah daftar prioritas dan tujuan realistis untuk minggu depan. Nah, ini bisa berupa tujuan terkait pekerjaan, kesehatan, hubungan ataupun pengembangan diri. Dengan perencanaan yang matang, kita akan merasa lebih terorganisir, fokus, dan siap menghadapi tantangan minggu baru. Ya Mitra Buana, mengubah hari Minggu kita menjadi hari yang sehat dan produktif adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan kita.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Hai Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa informasi seputar tips hidup sehat di hari Minggu. Waktunya untuk mengisi ulang kembali energi kita ya. Untuk satu minggu ke depan, pagi hari ini sudah Dewi hadirkan untuk Anda di Sragen Sehat. Nah, semoga ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita Mitra Buana. Bagaimana cara kita untuk mengecharge kembali ya, mencharger. Jadi tidak hanya baterai HP aja yang kita cas, namun energi kita juga perlu kita cas ya, agar semangat kita terus menyala. Semoga bermanfaat informasi pagi hari ini. Dan saya Dewi Rati undur diri dari Sragen Sehat edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan nanti Mitra

Buana, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Buana Asri Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi dan salam. Yo, greng.

0: bang bang bang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Javamen.
2: Wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga stabilitas dan tidak mengorbankan kemajuan yang telah dicapai selama dua dekade terakhir pasca perjanjian damai Helsinki akibat adanya konflik baru. Guncangan gempa magnitudo 6,4 yang terjadi di Sumatera Utara pada Sabtu sekitar pukul 17.57 waktu Indonesia Barat terasa hingga ke pantai barat Semenanjung, Malaysia. Badan Meteorologi Malaysia dalam keterangan di Kuala Lumpur menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami di Malaysia. BMKG melaporkan gempa magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah pada pukul 23.25 waktu Indonesia Tengah pada hari Sabtu kemarin. Gempa yang terjadi di daerah tersebut diketahui berada pada koordinat 0,25 lintang utara, 120,22 bujur timur, dan lokasinya di 74 km barat daya Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah memastikan bahwa penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
4: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat, untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan, termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan, dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan ada roda 4.
5: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
6: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
7: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
6: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
7: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
8: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
7: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
9: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi para peserta anggota Paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota Paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
10: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
9: Sementara Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
11: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
9: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
2: Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Timor Leste melaksanakan pesta rakyat memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia diikuti oleh ratusan masyarakat dengan berbagai perlombaan. Feby Liolede melaporkan selengkapnya.
12: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Timor Leste melaksanakan kegiatan pesta rakyat yang melibatkan masyarakat Indonesia yang berada di Dili. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu pagi di halaman KBRI Dili tersebut tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan disiapkan panitia. Pesta rakyat diisi dengan beragam aktivitas, mulai dari senam jantung sehat, dance hingga berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan suasana hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Kuasa usaha KBRI di Dili, Raden Sukanto Paksi mengatakan pesta rakyat merupakan bagian penting dari rangkaian semarak kemerdekaan di Dili Timor Leste sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Dili. Dikatakan perayaan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial tetapi juga melalui kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan bersama-sama merayakan momentum kemerdekaan Indonesia.
13: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili diselenggarakan pesta rakyat untuk masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di seluruh Timor Leste. Pesta rakyat ini tentu saja diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan ini tentunya merupakan rasa syukur dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di mana masyarakat bisa bersukaria menikmati lomba-lomba, kemudian kita juga menyediakan berbagai macam door prize. Juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsorship yang berpartisipasi untuk terselenggaranya pesta rakyat ini. Saya berharap pesta rakyat ini bisa berjalan dengan lancar karena ini merupakan tradisi rakyat Indonesia di Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk itu tradisi yang ada di kampung, kita bawa ke seluruh dunia termasuk di Timor Leste.
12: Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Salah seorang masyarakat, Heriati Pandiangan, yang turut ambil bagian dalam pesta rakyat tersebut, mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Menurutnya, suasana kebersamaan yang tercipta membuat perayaan kemerdekaan di Dili Timor Leste terasa semakin meriah. Pihaknya pun berharap dengan semarak kemerdekaan, Indonesia semakin maju dan berkembang.
14: Meriah sekali, saya lihat banyak itu door prize hadiah-hadiahnya. Saya bangga walaupun usia kita udah lanjut ya, tapi kita bangga memeriahkan untuk hadiah 17 Agustus. Suasana 81 semakin maju untuk kedepannya. Untuk KBRI di Timor Leste.
12: Pesta rakyat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste. Semangat kemerdekaan diwujudkan tidak hanya melalui upacara, tetapi juga lewat kegiatan yang mempertemukan dan melibatkan masyarakat secara langsung. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste selanjutnya akan dilaksanakan upacara yang akan berlangsung di halaman KBRI Dili sebagai puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya tawaran pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang meminta pembayaran. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
15: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang meminta pembayaran. Ia menegaskan proses penerimaan pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya tidak dipungut biaya. Wali Kota Eri mengungkapkan adanya 10 laporan penipuan lowongan kerja di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Ia meminta warga melaporkan setiap informasi mengenai penawaran pekerjaan berbayar. Langkah tersebut diperlukan agar praktik penipuan dapat dibongkar hingga pihak yang berada di baliknya.
16: Jadi ada dishub yang kemarin ada korbannya, ada Mbak Christine. Ternyata setelah itu ada laporan kembali sore kemarin, Mas Yogi datang ternyata dengan orang yang sama yang menipu Mbak Christine.
15: Salah satu kasus sebelumnya melibatkan oknum tenaga harian lepas Dinas Perhubungan Kota Surabaya berinisial ARC. Oknum tersebut menjanjikan pekerjaan kepada korban dengan meminta uang sebesar 20 juta rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan ARC telah diperiksa dan mengakui perbuatannya. Dishub kemudian memberhentikannya pada 8 Agustus 2026 lalu karena melanggar perjanjian kerja.
17: Saudari C ini untuk dapatnya bekerja di Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan meminta sejumlah uang. Saudara ARC menghubungi atau bertemu dengan Saudara Farid. Saudara Farid ini Saudara F ini juga mengakui bahwa ketika Saudara ARC ini menerima sejumlah uang, uang tersebut sudah diserahkan langsung atau beberapa saat kemudian diserahkan langsung ke Saudara F. Saudari C, itu ada juga WA yang mengatasnamakan staf Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
15: Pemerintah Kota Surabaya juga masih mendalami kemungkinan keterkaitan seluruh laporan tersebut. Pemerintah juga menelusuri apakah kasus-kasus itu dilakukan orang yang sama atau melibatkan jaringan yang berbeda. Ermina melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana teknologi waste to fuel untuk mengolah sampah menjadi refuse derived fuel atau RDF memberikan manfaat kepada masyarakat. Teknologi ini ditawarkan sebagai solusi pemanfaatan sampah sekaligus bahan bakar alternatif bagi sektor industri. Teknologi ini diperkenalkan dalam ajang Indo Water, Indo Waste and Recycle, Indo Re-Energy and Electric, Indo Security, Indo Fires dan ISMEX 2026 Expo dan Forum di G Expo Kemayoran, Jakarta. RDF yang dihasilkan disebut memiliki nilai kalori lebih dari 3.500 kilokalori per kilogram dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. CEO sekaligus juga investor Asiana Technologies, Paul Taksitinjak mengatakan teknologi tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik sampah di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah tingginya kadar air pada sampah perkotaan yang dapat mempengaruhi proses pengolahan.
18: Dan juga kita memamerkan ada namanya angkutan modern sampah. Angkutan sampah dari perkotaan ke landfill. Kita sebutnya smart container ada di sana, yang warna biru. Itu sangat merevolusi angkutan sampah dari kota ke TPA.
19: Contohnya di mana, Pak?
18: Contohnya ini ada di sini barangnya. Nah,
19: maksudnya kerjasama dengan Pemda seperti apa?
18: Ya, kita sedang memperkenalkan ke berbagai Pemda dan ini sifatnya kita investasi. Tidak meminta Pemda-Pemda membeli, tapi kita investasi kerjasama. Jadi satu smart container bisa mengangkut 20 ton sampah dengan dipres, kadarnya dikurangi. Dampaknya apa? Bapak bisa bayangkan angkutan konvensional seperti truk-truk sampah sekarang bisa digantikan 5 kompaktor atau truk sampah dengan satu smart container. Sehingga menjadi sangat efisien, menjadi bersih, tidak menjadi banyak lingkungan tercemar. Begitu kira-kira ya, untuk itu Jakarta kita sebut smart container.
19: Ya? Untuk Jakarta sudah ya?
18: Di Jakarta kita baru perkenalkan dan ini adalah menjadi produksi massal di Indonesia nantinya. Jadi ini merevolusi angkutan persampahan dari kota ke TPA.
2: Ia menjelaskan sampah perkotaan di Indonesia umumnya bercampur dan memiliki kandungan air yang tinggi. Karena itu sampah perlu melalui proses pengolahan awal, termasuk pengurangan kadar air sebelum material memenuhi spesifikasi untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Ditambahkan oleh Poltak, teknologi waste to fuel, Asiana Technologies telah diterapkan di Rorotan, Jakarta. Menurut dia, fasilitas tersebut menerima sekitar 2.500 ton sampah per hari untuk kemudian diolah menjadi bahan bakar. Pemanfaatan teknologi digital terus didorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah termasuk Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Sebanyak 96 tenaga pendidik dari 20 SMP mengikuti advokasi optimalisasi pemanfaatan peralatan digital pembelajaran SMP tahun 2026 di Agats. Berikut Afriani Respati melaporkan.
20: Saya bangga Bapak Ibu dengan keterbatasan ya jauh-jauh juga bisa hadir.
21: Transformasi digital terus didorong untuk memperkuat pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya melalui advokasi optimalisasi pemanfaatan peralatan digitalisasi pembelajaran. Dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan di SMP Yapis Agats, Kabupaten Asmat, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita mengatakan, teknologi perlu dipadukan dengan konten dan strategi bagi pembelajaran agar memberikan manfaat bagi siswa.
22: Untuk sama-sama membangun kepercayaan diri ibu bapak guru sehingga nanti teknologi yang hadir di tengah-tengah ibu bapak itu bukan hanya sebatas pangkat saja yang ada, tapi kita akan coba memadukan ada teknologinya, ada konten pembelajaran dan juga strategi pembelajaran.
21: Sari berharap pemanfaatan teknologi dapat menciptakan pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan juga menyenangkan. Papan Interaktif Digital atau PID juga diharapkan membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga kolaboratif, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta mengatakan, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi Asmat yang memiliki kondisi geografis yang sulit. Ia mengatakan akses antar distrik dan kampung sebagian besar hanya dapat ditempuh melalui jalur transportasi air.
23: Karena pemanfaatan perangkat kini belum maksimal lebihi. Semua sudah ada di sekolah. Tetapi jangan sampai peralatan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah pusat itu kita simpan. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan perangkat ini menjadi metode belajar yang kreatif, kolaborasi, interaksi antara murid, siswa, dan guru.
21: Barbalina juga mengatakan meski berada di wilayah yang jauh, Asmat berupaya tidak tertinggal dalam perkembangan pendidikan dan juga teknologi. Ia menilai percepatan pemanfaatan perangkat digital penting seiring perubahan dunia pendidikan yang berlangsung cepat. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat menggelar advokasi optimalisasi pemanfaatan peralatan digitalisasi pembelajaran SMP tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 96 tenaga pendidik dari 20 sekolah menengah pertama yang tersebar di seluruh Kabupaten Asmat. Melalui kegiatan ini, para guru diharapkan mampu mengoptimalkan peralatan yang tersedia dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran di sekolah. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, dari kawasan Veteran 21 Sragen kembali ya menemani Anda pagi hari ini. Dewi Rati hadir untuk Anda di Musik Minggu Pagi. Nah, pagi hari ini ya Mitra Buana, Musik Minggu Pagi edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Pagi ini ya, sampai di jam 8 pagi nanti kebersamaan kita. Nah, pagi hari ini ya di hari Minggu pasti nih masih semarak ya merayakan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

Iya, masih terasa ya Mitra Buana. Semarak kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pagi hari ini ya masih ada beberapa wilayah yang melaksanakan kegiatan Semarak kemerdekaan. Nah, ini seperti jalan sehat, kemudian menggelar perlombaan. Mungkin masih nanti ya di tanggal 23 Agustus ya, masih ada ini beberapa wilayah yang melaksanakan kegiatan 17-an. Jangan lupa juga nanti malam ya, malam tirakatan. Nah, ini digelar di masing-masing RT ya Mitra Buana, melaksanakan malam tirakatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, Mitra Buana dan

Sebelum Dewi hadirkan informasi pagi ini ya di Musik Minggu Pagi dan masih terasa semarak kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini ya Mitra Buana. Ya harus move on ya, harus dong, gak boleh ya. Boleh menengok ke belakang, tapi ini hanya untuk belajar pengalaman. Ada hello, move on.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana di Musik Minggu Pagi. Ini ya Mitra Buana, informasi ya, spesial di pagi ini menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, informasi untuk Anda Mitra Buana, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam detik-detik proklamasi. Mulai pukul 10 lebih 17 menit sampai dengan 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Mari hentikan sejenak segala aktivitas dan berdiri tegak dengan khidmat saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Jadi Mitra Buana, pada pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, segenap masyarakat diimbau menghentikan aktivitas sejenak dengan berdiri tegap. Untuk kantor pemerintah, sekolah, tempat kegiatan masyarakat, dan lingkungan pemukiman warga untuk membunyikan sirine atau suara penanda lainnya. Hal tersebut Mitra Buana berdasarkan surat edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor B/M/S/00-00.003/08-2026 tanggal 11 Agustus 2026.

ya Mitra Buana dan pendengar ya. Untuk Anda dan masyarakat Seragen yang mungkin pagi hari ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Seragen, musik Minggu pagi masih menemani Anda. Dan informasi juga untuk Anda Mitra Buana. Disampaikan kepada seluruh warga Seragen, ayo meriahkan kemerdekaan dengan mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Dengan mendaftar ya, mendaftarkan diri untuk mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang berlokasi di Stadion Taruna Seragen tanggal hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Nah, ini upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurut rencana akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Syarat dan ketentuan peserta yaitu warga Kabupaten Seragen, usia 17 tahun ke atas atau ber-KTP, sehat jasmani dan rohani. Untuk ketentuan, hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Pakaian bebas rapi, bukan kaos. Disiapkan tanda pengenal. Untuk cara pendaftarannya bisa scan QR code ya, atau link pendaftaran di bit.ly/ daftar upacara Seragen, atau bisa Anda lihat informasinya di media sosial Kesbangpol Seragen. Nah, ini kuota terbatas hanya untuk 100 orang saja. Jadi pindai scan QR code di pendaftaran ya Mitra Buana. Mari jadi bagian dari sejarah dan kobarkan semangat kemerdekaan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana dan pendengar ya, Anda masih bersama kami dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Dan pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda program acara Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen dalam sepekan yang dikemas dalam bahasa Jawa. Tentu tetap stay bersama kami dari Buana Asri FM 94,7 MHz dan juga live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Sedulur Alam, ngupaya Sragen ngreksa kelestarian lingkungan. SMA Transain Sragen badhe transformasi dados Sekolah Garuda. Gabungan Organisasi Wanita GUW Sragen ngajak para wanita melek literasi digital. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Lingkungan Hidup tansah nyurung kawigatosan saha kepedulian masyarakat tumrap kelestarian lingkungan lumantar program Sedulur Alam Bayiku Menanam Sejak Lahir. Program menika dados salah satunggaling kangge ngupaya pamarentah daerah supados saged tanggel jawab kangge tantangan owah-owahan iklim sekaligus ngatasi kirangipun ruang terbuka hijau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen lumantar